0: Lingkaran Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Ibu, ah. Ibu tidak punya uang, nak.
3: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
2: Ibu tidak punya uang, nak.
3: Mana, mana?
2: Tidak punya.
3: Mana?
4: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 Mega Skrolan di sana RRI Pembahasan Samarinda ya, masih dengan Bu Mie ya, tentunya dalam program Halo Benua Etam ya, masih dalam rangkaian Samarinda Hambat Bu Sembok di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Dan Bu Sembok di Halo Benua Etam, Bu Mie mengajak kita untuk bergabung ke dia ya di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa di 0811-581-99984 dan juga di Facebook kita di Promoter Samarinda dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbok. Ini Mbak Mie sudah ngajak bergabung tapi belum ngasih tahu nih tema kita hari ini apa nih Bu Sumbok. Ya, tema kita hari ini adalah Etam Bekesahan seputar Sungai Mahakam ya kan. Apalagi hari akhir-akhir ini ya Etam nih di kemarau nih Bu Sumbok. Jadi Sungai Mahakamnya jadi kering di beberapa tempat tuh, bahkan sudah kelihatan tuh tanah-tanah yang ada di sungainya, biasanya tidak pernah kelihatan jadi kelihatan, dan di beberapa tempat jadi surut tega tuh ya, jadi kereng benih pokoknya leh anu sungainya ya. Nah, tapi ada nih cerita Bu Sumbok seputar Sungai Mahakam yang kering ini ya. Mungkin ada cerita menarik atau cerita apa kendialah, ceritakan aja mengenai kondisi dan fenomena cuaca yang akhir-akhir ini melanda di Samarinda ya, di Kalimantan Timur, yang mengakibatkan Sungai Mahakam menjadi kering. Tapi kendia akan membuka ya jalur teleponnya kendia setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, Bu Sumbo masih bersama Mbak Mia di Halo Bu Noeta pada pagi hari ini ya, bergesan seputar Sungai Mahakam yang surut nih. Ini udah bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo, sahabat hamba salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sumbo? Kencang benar suara kita leh.
1: Walaupun tongkatnya patah ya nih, Mbok. Mbok Mia ini ada aja. Jadi Mbok, masalah Sungai Mahakam tuh, Mbok. Saya ini kan di pinggir sungai, Mbok. Dari sini ke situ, Mbok. Ya 70 meter lah, Mbok. Raja berenang, Mbok.
0: 70 meter parah ya berarti besi ya.
1: Saya itu kan memang pemancing. Nah, dengan Mbok Putri kan segala mancing ikan patin nih, Mbok. Yang Mbok, pancing saya itu ada 6, patin 6, Mbok. Nah, jadi walaupun sedikit halus dapatnya, tapi senang aja, Mbok, yo. Jadi ini tegaknya, Mbok, agak surut, Mbok. Jadi kami di sini ini nungguan, Mbok. No, bangai, tau kita bangai, Mbok.
0: Apa itu, Bos?
1: Nah, bangai itu, Mbok, yo. Udang tuh bisa timbul, Mbok. Jaksa cukup-cukup tuh, Mbok. Tinggal nangkap aja, Mbok. Ini pernah tahu, kita bangai itu, Mbok.
0: Oh, belum pernah nih, Mbok Mia.
1: Nah, mohon kita ndak cari-cari aja. Jadi tegak, mungkin di Google ya, tuh. Jadi timbul tuh, Mbok. Nah, tapi bukan di racun, Mbok, bukan di tuba, bukan di potas sendiri. Di potas itu ya bangsa racun. Atau di strum kan, Mbok, yo. Jadi Mbok itu dia timbul tuh, Mbok, biasanya.
0: Oh, dia timbul seorang enggak, Bos?
1: Iya.
0: Timbul alami tegak tuh ya.
1: Enggak siup karena kan, Mbok, itu karena ini nah. Apa namanya itu ya, akar-akar kayu itu kan, Mbok, yo. Itu kan anunya apa? Larut kan, Mbok, yo, karena air tuh Bapak Noin dipasang lah itu, nah, Mbok. Jadi, Mbok, biasanya, Mbok, mau air pasang di rumah kami, depan yang beda ini, Mbok, yo.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai ke tambak tuh, Mbok. Tambak tuh, punya tem tuh di strat gitu, nah, Mbok, yo. Sekarang, Mbok, sudah surut benih segalanya nih, Mbok. Jadi, dulu, Mbok, ya, munda surut itu, air asin, Mbok. Rame orang, mendian di pinggir tebesi kalau, Mbok, yo.
0: Tebesi, di pinggir. Itu ini, surut Mbok. Itu, anu nggak, Bosu? Tanahnya tuh di jeblok, kah? Apa kuat tanahnya tuh?
1: Kalau tanah kan, Mbok, yo, di sekarang sudah diparang apa turap, jangan di abrasi gitu, yo. Tapi dulu kan masih. Saya lihat itu di Marumuntai, Mbok. Itu abrasi kan runtuh, Mbok. Jadi di Marumuntai itu, Mbok, sampai tidak ada pantai, Mbok. Di Hulu Makam itu di Kutai Barat, Mbok, yo, ramai orang mendian, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi saya kan umpati terus di TikTok, medsos dengan Instagram kan, Mbok, yo.
0: Iya.
1: Nah, jadi Mbok yang jual, yang pamannya dia kan musim apa nangkap bijuku tegak bangai. Nah hati-hati karena takut buaya kan, Mbok.
0: Oh iya, bujur-bujur. Nah, iya, banyak jadi, keluar buaya ya, Busu ya.
1: Jadi Mbok, kalau buaya itu saya hafal benar, Mbok. Apabila nyembo amis, Mbok, begitu. Karena saya pernah mancing di sangkan, Mbok. Ini berini, tau kita berini, Mbok.
0: Apa itu, Busu?
1: Anu apa? Ini kan ngala gelembung tuh, Mbok. Nah itu Mbok. Mohon item yo rajin mancing, Mbok, yo, di sangat-sangat tuh. Jangan heran kita melihat di pinggir tebesnya tuh, Mbok. Ada buaya, Mbok, bejemur.
0: Sudah biasa, Bos, ya, di situ ya?
1: Ya, item ya berjauh aja kan, Mbok. Dan kata kena kan, jadi di apa pinggir tebesnya dia. Ini belum ada kabarnya, Bang. Biasanya, Mbok, mohonnya, apa namanya itu, membangai, ramai di gang nih, Mbok. Jadi cukup itu. Ini dia ada, yang anak saya dari di Malino kan, Pak, ramainya Pak di anu di sungai.
0: Terputus. Bu Sumamat terputus di teleponnya ya. Boleh nih dicoba kembali Bu Sumamat. Baru apa kesan seputar buaya nih. Ini mungkin di Bu Sumamat kita sapa lagi. Halo.
1: Jangan ditahu Pak, kenapa begat?
0: Jadi anak saya terputus Bu Su.
1: Iya itu dari Malino kan, Pak, ramai orang yang nangkui udang. Itu saya Mbok. Bapak ini jauh, masih enggak bisa. Jadi, Mbok, cepat-cepat saya pulang, kan? Ganti baju, Mbok, sudah. Begitu, enggak berganti baju maksudnya, Mbok. Jadi, pas saya lihat di sungai, kan, di teras tuh, wah, sudah anu, Mbok, sudah, apa namanya, sisa sedikit aja lagi udang, Mbok, yang halus, kan? Nah, jadi, saya malas turun, misalnya. Saya ingat juga, Mbok, apa namanya tuh, buaya tuh, Mbok.
0: Iya. Yeah.
1: Buaya tuh, Mbok, walaupun yang sedang, punya memutar, habis, kan?
0: Nah, iya.
1: Berani-berani, Mbok.
0: Kalau sudah dililit, habis sudah ya berarti, Bos, ya?
1: Iya, ngerinya, karena ini kok ramenya. Itu tadi, Mbok, takut buaya itu, nah. Jadi sampai ke Islamic Center, saya cari itu, melihat itu mulai ramenya misalnya itu. Apa orang cari jukut mbok, banyak dapatnya mbok. Nah ini mun ini mbok berani mbok saya mbok. Takut juga lah dengan buaya mbok.
0: Iya, banyak munculannya buaya, sering anda bisa ya, di media sosial tuh.
1: Iya,
0: di teras, di mana, ya banyak juga.
1: Oh iya, di teras ada tuh, waktu itu. Di seberangan ada juga. Jadi, kalau nya memang buaya itu rancak berjemur tuh mbok. Biasa dulu mbok ya, tahun 80-an tuh mbok ya. Jadi, ada bubuhan guru-guru itu kan ketepatan di sungai kami ini, di Batang nih mbok. Buitunya turun mbok. Buaya tuh sing besaran, saya pas ada di situ. Jadi, saya betul pak, ada buaya. Iya punya buaya, buaya itu kuning punya. Tapi, iya salah juga mbok, betepasan tuh jam 2 kan kami rancak begadang di depan kan. Jam 2 subuh tuh nama
0: jam 2 subuh ya,
1: pagi rancak betepasan. Pak Munawar namanya mbok, kawan saya juga. Ya jadi apa turunnya air nitras di sini mbok ya hati-hati ya sudah. Nah, jadi jaga kesehatan juga mbok, sebenarnya banyak orang kena flu nih mbok.
0: Bujur bosu.
1: Apa lagi ya dan mbok yo ya itu tadi mbok yo.
0: Siap.
1: Sampaikan aja, Mbok. Jadi biar tahu kita gitu, Mbok. Terima kasih. Mbok kasihan, Mbok. Tadi sampai hati itu melihat itu, Mbok.
0: Iya, Bos.
1: Sampai ke rumahnya. Makasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat yang sudah berkesahan seputar Sungai Mahakam yang ini lagi serut, lagi kering ya. Dan cerita Bu Sumamat banyak juga nih buaya, sampai ini berani sudah lagi turun lagi ya, karena banyak benih buayanya di mana-mana nih pada munculan, mungkin karena surut atau mungkin karena apa tegak tuh ya. Kita sama lagi Bu Sumamat di belakang Bu Sumamat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, salam budaya salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, budayakan salam. Apa kabar Bu Sumisran?
2: Kabar baik, musim kemarau sini, Mbak Ira.
0: Mbak Mia.
2: Mbak Mia. Ada pantun nih, pantun.
0: Apa-apa deh, Bus, apa deh?
2: Aku keran di darat, ya kan?
0: Cakep.
2: Bus Mamat buaya darat.
0: Waduh, aduh, hai.
2: Pasien nih, pantunnya ada.
0: Apa, Bus?
2: Ya tadi pantunnya belangku, takut keran di darat.
0: Terus?
2: Nah, Bu Sumamat buaya darat.
0: Ya ampun. Jar Bu Sumamat awas kan dia nih, anu Bu Sumamat ke muara kaman kan dia leh.
2: Kalau buaya buntung ada nih, buaya buntung.
0: Buaya buntung nih, dah. Adanya buaya apa deh? Adanya buaya apa nih, Bos? Bos, kan kita berkesan seputar anu nih, Bos. Sungai Mahakam yang lagi surut, lagi kering. Ada cerita apa nih, Bos?
2: Ceritanya ini musim timur ya kan, nah itu banyak buaya anunya mbok, buaya itu kan kalau hari panasnya mbok berjemurnya mbok yo.
0: Ya.
2: Ini kan kesah apa nih, kesah buaya buntung kan buat buaya darat.
0: Kesah sungai padahal, kenapa tiba-tiba jadi buaya leh?
2: Ya itu, makanya mungkin ini doanya buaya juga nih mbok, ya kan.
0: Sudah berdoa supaya surut gitu ya, supaya bisa timbul gitu leh.
2: Wah, supaya berjemur mbaknya.
0: Waduh, hai.
2: Mereka kan buaya itu senang berjemurnya mbak. Menekan badannya tuh mbak. Kayak otom juga mbak, ya kan?
0: Gawal berjemur.
2: Ah, berjemurnya mbak. Ini kesap sih mbak, aku udah tahu ujung pangkalnya nih mbak.
0: Tiba-tiba ya, ke sungai surut ke buaya berjemur, ya kan?
2: Lain anu, lain jawabnya, lain kesannya.
0: Lain kesannya kemana-mana sudah leh. Atau salah musuh misalnya sudah ikut aja nih Mbak Mia leh.
2: Ya, musuh menembaknya air ini mahu tawarnya Mbak. Kalau nyebuan dapat jalan betis. Berjalan nyebuan tak tahu Bu Suamat itu. Bu Suamat itu kampungnya kan di tengah situ. Tahunnya Mbak Mahut Mbak. Gusun timbulan Mbak. Kami nih Mbak. Anu kapal-kapal ini pada berlabuh semua jumlah rekaman anu kapal-kapal takbut-takbut ini mbok yo. Dan pertama ke dalam mbok. Kadang tambah ke Senyio kan anu batu bara. Tambah ke Murapahu, tambah ke Gunung Bayan gitu mbok. Banyak pokoknya kapal standby di rekaman ini mbok, standby.
0: Oh, standby soalnya di bisa berlayar berarti?
2: Nggak bisa dapat tambah mbok, mau tawarnya kan mbok. Nah itu mbok, jadi ya itu sudah mungkin doanya buaya juga.
0: Ya Allah, balik lagi ke buaya kita kan Bu. Baru juga, sudah balik ke sungai ke buaya lagi.
2: Ya itu sungai-sungai ini padahal mbok, banyak orang mendana bawa apa di Semayang itu kan.
0: Kalau jarak besok malam tadi kalau misalnya anu surut itu besok bisa apa terlihat di arah Sidale namanya ya. Yang udang tuh naik-naik apa sih namanya nyari udang apa lagi namanya tadi Busu Mamat lupa ya, namanya
2: undang
0: iya
2: tapi mbok kalau di anu tuh mbok kalau musim timur ini mbok sungai pada kering ya kan mbok ya
0: iya pada kering
2: mbok itu kan harus sama renda ya kan mbok kita pernah nilai anu kuburan timbul jatuh air pernah deh
0: apa itu Busu
2: kuburan jatuh air
0: oh nih, pernah tapi pernah lihat di TV mahal ya di internet ada, maksudnya ya, iya
2: mbok di sungai Cirebon ada mbok kuburan jatuh air lah waduh ketinggalan zaman mbok
0: waduh ini. Ketinggalan zaman nih mbok Mia berarti nah, sudah menguburnya di dalam tanah apa dalam air nih Busu
2: di atas anu mbok di atas kan 6 kuburan ini udah tau bener apa ndak ya dulu kan aku kan kerja sama Toci ya kan
0: iya
2: tahun 77-78 itu kerja sama Toci asal Toci itu pergi berjarah situ mbok nih mbok anu didatangi sumbok aneh-aneh buat itu mbok yo tapi orang Cina mbok kalau orang Cina berhajat itu pasti tetabu mbok
0: ya. Jarnya mitos mahal telah Busu lah tamu berdoa kepada Tuhan Busu
2: bawa di sungai itu bawa ada kuburan situ mbok
0: iya nih pernah nih mbok lihat di internet tuh kuburannya di air
2: nah di air kan mbok ya nah kalau mbok ke Murah Kamat ini anu mbok di Langsung Batu ada jual Langsung Batu situ mbok di Murah Kamat ini kan kita cari jasa Langsung Batu ini mbok nah kalau Langsung Batu itu mbok kok anak dia yang curi mbok bisa datang lagi nya ke anu mbok balik lagi mbok itu belum pernah ke Langsung Batu ke Murah Kamat
0: belum pernah ya Busu nih mbok ini tahunya mah di Semarinda mahal ya di pernah jalan-jalan nih
2: bawa ibu semua mah Langsung Batu itu mbok ada anaknya mbok itu Langsung Batu itu mbok aku ini gak tau juga mbok namanya bini orang Kukai kan dengan biasanya itu mbok ya kan
0: kan dia lah mau ada kesempatan ada uang juga ada waktu kan dia pengen jalan-jalan ke Muara Aman juga Limpusu
2: itu mbok kalau kita ke situ berniat mbok ya kita ukur kayu itu mbok kita kilani kita tancapkan kalau nya bertambah itu mbok berarti ya jeberi anu kita itu mbok tapi kepercayaan juga mbok
0: aku kan iya
2: ukur kayu itu mbok tancapkan ke tanah
0: iya
2: nah kalau nyanu anu kita itu tapi itu kan cuma anu aja mbok ya
0: kepercayaan mbok. Setempat itu ya Busu ya
2: jangan kepercayaan di situ juga mbok ya
0: iya
2: itu kan anu aja mitos kan anu banyak kan bahasa itu mitos ya
0: iya
2: nggak tahu fakta benar kan kalau nyanya fakta ya ditabulkan anu kita itu mbok enggak dapat jodoh kita ukur kali kita mbok anu mbonya ya kan
0: waduh mau cari jodoh anu Busu nancapkan kayu nancapkan panah cinta asmara ya nancapkan kayu dia dapat jodoh
2: ya mbok ke air tadi mbok ya larinya macam-macam
0: wujur kepercayaan masyarakat ya Busu ya kepercayaan setempat bisalah kita menghormati ya Busu ya tapi kalau ya, percaya bener, ya gitu. Silahkan ya, mondi ya di papa ya Busu ya
2: di sungai Cirebon itu mau ke situ belanja kita apa ada nanti timbulan manusia aneh-aneh mau ada yang tangannya hilang ada apa di sungai Cirebon itu mau ya
0: Jatuh
2: banyak manusia itu yang aneh-aneh ada yang hilang tangannya ada yang betul yang ada kalau anu gitu aku aja dulu melihat di situ manusia anu mau ya aneh-aneh kuat manusia sini nih belanya itu anu kita belanya di sungai Cirebon tidak tahu ya ini mbak mesti dijaga ya pun mbak sungai Cirebon mbak
0: ini kamu ngomong kita tadi berkesan seputar sungai Mahakam Kering ke Buaya ke sungai Kerbau banyak banget cabang ini lah
2: kalau sungai Mahakam Kering ini mbak macam-macam aneh-aneh undang-undang apa itu
0: iya
2: yang nyata itu sampai di Pulau Semayang itu nyaman sih mbak wah tinggal nangkap aja juga di Semayang itu mbak mbak
0: iya Busu
2: ya sudah sampai sih dari kesan itu mbak yon atau ada yang masih mbak ini mbak Nia ini aku tadi tak siapin mbak Nia
0: ditunggu ya mbak dari Busu di Dendang Mahakam di tamah-tamah mah Busu pisaran nih belum bangun tengah nyeleh
2: bangun aku dengar semua Busu
0: iya dicariin dari Busu Misran mana Busu Misran nih
2: kita itu ada Monia ya terima kasih Monia
0: sama-sama Busu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bu Sumisran yang membuka saran sama Bu Sumisran kemana-mana. Tapi seru juga mau cerita sama Bu Sumisran. Sudah buka saran seputar Sungai Mahakam, tiba-tiba ke Buaya, Buaya Buntung, jersi dah jual ya. Ke Sungai Karbau lagi lah, ya Allah. Hai, tapi ini apa Bu Sumisran ya. Menarik benar ya etam pembahasannya. Nah, jadi Bu Sumbo ngomong-ngomong ya, sebelum menutup di Ahlo Benuh Etam ya. Jadi etamnya masukin musim kemarau nih di pada bulan Agustus 2026 ya Bu Sumbo. Sungai Mahakam ini mengalami surut parah nih atau jaraknya orang nih tohor ya. Nah, jadi kondisi ini memicu pendangkalan ekstrim, kemudian mengganggu distribusi logistik dan juga sembako ke wilayah hulu Tegak Kemakam Ulu ke Long Pahangnya dan juga Long Apari. Nah, serta mengancam ekosistem dan habitat pesut Mahakam tentunya ya Bu Sumbo ya, karena ya debit airnya semakin kecil ya gitu ya. Jadi dampaknya nih bisa ke krisis distribusi dan pangan. Jadi pendangkalan ini bisa membuat kapal pengangkut bahan pokok atau BBM ini sulit melintas ya, karena memicu kelangkaan serta pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di bagian hulu, karena kapalnya bisa lewat karena saking dangkalnya ya, bahkan di beberapa tempat tuh sampai kering menah tuh leh. Kemudian dampak kepada akses transportasi darat juga ya. Ya, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini bersama instansi terkait SID mengalihkan dan memperbaiki jalur darat Tegak rute di Ujoh Bilang hingga Long Pahangai, serta menyiagakan subsidi distribusi untuk mengatasi lonjakan harga ya. Nah, karena di sungainya sudah bisa dilewati atau susah untuk dilewati ya, akhirnya dialihkan ke darat supaya distribusinya tetap berjalan lancar. Jadi di adanya kelangkaan ya di wilayah tertentu ya Bu Sumbo. Kemudian di dampak lainnya adalah ancaman ekologis nih. Ancaman ekologisnya adalah ini air sungai yang menyusut nih dan mendangkal, mempersempit ruang gerak serta meningkatkan risiko mamalia air tawar Tegak Pesut tadi ya terjerat alat tangkap ikan nelayan ya Bu Sumbo ya. Semoga nih kendia secepatnya membaik kembali ya. Mun surut ya jarak Bu Sumisran tadi rezekinya buaya ya Bu Sumisran atau Bu Sumama tadinya rezekinya buaya ya, rezeki buayanya bisa berjemur akhirnya ya. Nanti semoga kan dia pas di musim hujan, semoga hujannya juga stabil. Jadi di sungai akhirnya naik debit airnya, di darat di naik juga debit airnya, alias terjadi banjir. Jadi insya Allah ya, semoga aja kita doakan, semoga di Kalimantan Timur, Samarinda terutama ya, Kutai Kartanegara dan sekitarnya ya, kan dia mau musim kemarau mau musim hujan ya, insya Allah tetap stabil ya Bu Sumbo ya. Dan maupun gimana pun cuacanya, gimana pun kondisi lingkungannya, kita harus bersyukur juga ya, karena itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu dia Bu Sumbo, terima kasih sudah bergabung dan nelinga di Halo Benua Etam pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah berkesahan seputar Sungai Mahakam yang kering nih Bu Sumbo. Dan setelah ini kita ketemu lagi kan dia di pukul 9 ya, ada program Dokter Etam. Kan dia Bobinya akan bersambung dengan melalui sambungan Zoom ya dengan psikolog klinis kan dia dalam program Dokter Etam dari IPK ya, atau Ikatan Psikologi Klinis di Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Bromat RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Keruan Desa Pemkot Balikpapan mendorong pelestarian budaya tidak hanya melalui upaya menjaga warisan, tetapi juga dengan mengembangkan karya kreatif yang sesuai perkembangan zaman. Kepala Disporapar Balikpapan Ratih Kusuma menilai budaya merupakan identitas yang perlu terus dihidupkan di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Ratih, pengembangan seni, budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata juga dapat membuka peluang ekonomi serta ruang bagi masyarakat untuk berkarya. Sida berharap kegiatan seperti Borneo Culture Week mampu memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat. Borneo Culture Week menjadi salah satu wadah bagi pegiat seni dan budaya di Balikpapan. General Manager Plaza Balikpapan Aris Ardrianto mengatakan festival tersebut pertama kali digelar pada 2018 setelah melalui persiapan selama hampir 8 bulan dan melibatkan komunitas serta sejarawan Kalimantan Timur. Pada penyelenggaraan perdana, festival menampilkan sekitar 40 budaya yang ada di Balikpapan sebagai gambaran keberagaman Indonesia. Setelah sempat terhenti pada 2020 dan 2021 akibat pandemi, Borneo Culture Week kembali digelar mulai 2022 hingga mencapai penyelenggaraan ke-7 pada 2026. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak lambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat sahabat sahabat budaya 98,4 MHz Kerawang Desa RRI Provinsi Samarinda, ya, kembali berjumpa dengan Mbok Mia dalam program Dokter Etam edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, ya Bu Sembok, di minggu kedua bulan Agustus nih Bu Sembok, minggu ketiga. Dan di Dokter Etam pada pagi hari ini, ya, Mbok Mia di sendiri, tentunya Mbok Mia ditemani dengan narasumber kita, ya, dari Ikatan Psikolog Klinis, ya, Kaltim, ada Mas Amanda Ahni, FMPSI Psikolog, ya, yang juga psikolog klinis UPTD PPA Kota Balikpapan, ya, dengan tema hari ini pencegahan kekerasan berbasis gender online. Saya sapa dulu Mas Amanda. Halo, selamat pagi Mas Amanda.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya nih Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Posisinya lagi di Balikpapan Mas, ya, jadi gak bisa ke studio.
2: Iya.
1: Nanti coba ditunggu nih ke studionya ya Mas Amanda, supaya lebih jelas lagi nih, lebih keren lagi. Mas Amanda, tema hari ini adalah pencegahan kekerasan berbasis gender online, ya. Dan untuk pendengar, ya, sebagai informasi, Dokter Etam juga bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Timur dan disiarkan juga secara live, ya, di YouTube-nya RRI Samarinda. Dan yang mau bergabung di jalur telepon bisa, ya, di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa, mungkin ada mau ngirim pertanyaan untuk Mas Amanda, ya. Saya panggilnya Mas Amanda atau Mas Ahni nih?
2: Mas Manda aja,
1: Mas,
2: apa-apa.
1: Mas Manda. Oh iya, biar lebih simpel, ya.
2: Iya.
1: Sobat mau ada pertanyaan dari pendengar, ya, di chat di WhatsApp dan juga di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Mas Manda nih, langsung aja nih, ya, kita kalau bahasa kotanya berkesahan seputar pencegahan kekerasan berbasis gender online. Nah, ini sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online ini Mas?
2: Sebenarnya ini kayak kekerasan yang pada umumnya, cuma karena ini kekerasan sebagai gender, ya, dan ini online, udah pasti akan berkaitan dengan dunia maya. Dan umumnya kalau kita kenalnya tuh seperti, ya mungkin, ya, yang cukup banyak orang tahu ada sextortion atau pemerasan seksual berbasis digital, ada pembuatan konten-konten porno yang disebarkan, itu juga termasuk ke konten kekerasan berbasis gender online.
1: Yeah.
2: Tapi untuk yang sekarang cukup banyak modusnya, khususnya berapa tahun terakhir itu cukup banyak meningkat, khususnya menargetkan pada anak-anak juga.
1: Iya, kebanyakan perempuan dan anak-anak, ya Mas, ya, sebagai target dari kekerasan berbasis online ini, ya.
2: Iya, kebanyakan perempuan dan anak-anak khususnya. Tapi yang lagi cukup banyak meningkat itu pada anak-anak, khususnya remaja yang sudah mulai tertarik, ya, dengan lawan jenis ataupun mencari, mungkin, ya, udah mencari uang sendiri, ingin dapat uang instan atau mendapatkan hal-hal yang instan. Akhirnya ketika diiming-imingi secara online, oh kamu harus melakukan hal ini, ya, mereka belum paham, ya, konteks seksual itu seperti apa, akhirnya mereka melakukan hal tersebut.
1: Oh, biasanya remaja di kisaran usia berapa nih Mas, kok sudah berani ini?
2: Untuk sekarang dari yang pernah saya tanganin sendiri, itu 6 SD sudah ada.
1: Oh iya.
2: 6 SD sudah ada.
1: Oh.
2: Walau secara umum kan biasanya usia SMP, SMA, ya.
1: Iya, benar.
2: Secara umumnya paling banyak, tapi yang paling rendah yang pernah saya tanganin itu 6 SD.
1: Oh, itu kasusnya mungkin, ya, saya boleh bertanya sedikit, kasusnya tuh apakah kasus karena dia seperti yang Mas Manda tadi jelaskan, yang dia mencari uang sendiri, ya, dalam arti tanda kutip, atau mungkin ada faktor lain nih Mas, seperti mungkin, ya, mungkin zaman sekarang ada namanya kayak porn revenge kayak gitu, ya?
2: yang konsep seperti itu udah ada, yeah. Yang pronoun invest itu di usia seperti itu, tapi rata-rata berbasis AI. Contoh kayak ada foto orang tersebut, anak perempuan lah kita ambil ya,
1: yeah.
2: Akhirnya di edit dengan AI menggunakan pakaian-pakaian yang kurang pantas,
1: mm-hmm.
2: Akhirnya ada yang proses pengancaman seperti itu. Tapi kalau yang mode pemerasan biasanya itu berbasis game. Contoh kayak Roblox ya, saya akan berikan mata uang di Roblox, Robux,
1: oh,
2: kalau
1: Robux,
2: nggak salah,
1: yeah.
2: Ya, oh saya akan berikan Anda Robux sekian, tapi buat awalnya tuh hanya hal-hal yang nggak mencurigakan, mungkin hanya suara mendesahkah atau suruh pap bagian-bagian yang sebenarnya bagi anak-anak itu kayak umum, kayak
1: yeah.
2: Suruh pap bagian bahu, bagian perut, bukan bagian-bagian intim ya. Tapi nanti lama-kelamaan akan tersebar, makin diluasin, kayak gitu.
1: Oh, ibaratnya kayak dipancing-pancing dulu gitu ya, Mas ya?
2: Iya, dipancing-pancing dulu.
1: Nah, Mas kan banyak juga nih di akhir-akhir ini ya, ibaratnya kayak candaan juga di media sosial nih, yang mungkin bisa menuju ke kekerasan berbasis gender juga nih. Kan biasanya ada orang menganggap nih kalau misalnya komentar yang bernada seksual, body shaming, atau mungkin yang chat-chat yang seperti yang Mas sebutkan tadi, yang misalnya di game tadi ya Mas ya, itu cuma dianggap sebagai candaan nih Mas. Nih, menurut Mas sendiri kapan ini candaan itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan nih Mas?
2: Sebenarnya tergantung bahasa yang digunakan. Sekarang kan cukup banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak, bagi anak-anak itu tidak terkesan vulgar. Tapi ketika orang dewasa, masuk konteksnya dewasa, saya akan menyebutkan mungkin kata basah misalnya,
1: yeah.
2: Itu kan maknanya luas ya,
1: luas,
2: tapi kalau orang dewasa udah pasti akan mengerucut ke suatu hal, gitu loh. Tapi bagi anak-anak bisa berbeda gitu, yeah. Loh. Nah, interpretasinya ini kembali lagi kepada pihak yang merasa dirinya apakah ini terecehkan atau tidak, dan itu pasti akan, kalau di pengadilan butuh ahli bahasa untuk mengartikan bahwa konteks tersebut memang mengarah ke pelecehan. Agak rumit, tapi terkadang perilaku-perilaku kecil seperti tadi itu menjadi awal dari kekerasan seksual yang jauh lebih besar. Jadi kalau di ada, saya lupa nama piramidnya. Jadi ketika perilaku-perilaku kecil saja, contoh misalnya menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata vulgar dalam pembicaraan keseharian, terus menyentuh bagian-bagian, sebenarnya bagian-bagian umum, contoh kayak bagian bahu, kepala, leher, itu kan umum ya.
1: Iya benar.
2: Tapi ketika sentuhan-sentuhan tersebut akhirnya dilegalkan, akhirnya bisa menjadi atau dibiasakan, itu bisa menjadi efek yang domino jauh lebih panjang. Karena kami ada beberapa kasus yang seperti itu juga. Awalnya sentuhannya hanya sentuhan kayak ditepuk bahu dan lain-lain, dirangkul yang, tapi bukan rangkul yang erat gitu,
1: yeah.
2: Tapi lama-kelamaan karena si pelaku itu merasa, oh kok dia nyaman dilakukan seperti itu ya, mendapatkan hal tersebut aman ya, oh yaudah, akhirnya pelaku itu ada dorongan untuk melakukan hal yang lebih. Nah, di situ akhirnya awal-awalnya jatuhnya. Makanya memang tindakan-tindakan yang khususnya kayak misalnya tadi Mbak bilang, di sosial media tadi, chat-chat yang awal tadi, PR kita agak susah menegur secara online, karena beda ya, online itu kan orang anonimus kan.
1: Benar.
2: Kadang-kadang ada yang mereka menggunakan akun asli, tapi kebanyakan beberapa kasus itu anonimus, jadi kita tidak tahu orangnya tersebut di mana, siapa, dan lain-lain. Kecuali dia orang punya background cyber, mungkin dia bisa mencari hal tersebut. Tapi bagi orang-orang umum kan, ketika temu orang anonimus, orang aja menghadirkan dirinya secara anonimus itu kan memang sudah ada tujuan kurang baik lah ya. Apalagi dia sampai meninggalkan komen-komen yang negatif tadi gitu loh. Dan agak susah memberi efek jera pada orang yang melakukan hal tersebut secara anonimus. Karena dia akan merasa, oh aku tidak ada yang tahu siapa aku, tidak ada yang tahu di mana aku, dan lain-lain. Gitu sih kondisinya.
1: Benar juga sih Mas, mau dilacak juga agak susah ya, soalnya butuh bantuan cyber sebenarnya ini. Tapi biasanya untuk misalnya ya sebagai korban sendiri, yang awalnya mungkin dianggapnya kayak ya udahlah biasa aja gitu, ngerasa mungkin biasa aja ya. Kadang-kadang kalau sudah mungkin sudah kelewatan gitu ya, sudah mulai terbiasa, tapi ini korbannya menjadi kayak malu gitu Mas. Malu buat cerita, malu buat apalagi cerita ke orang terdekat ya. Mungkin karena dia rasanya antara mungkin aib atau gimana. Ini pernah enggak sih Mas menangani hal seperti ini?
2: Oh, cukup banyak sih itu. Di hampir semua kasus yang pernah saya tanganin ketika udah berkaitan dengan kekerasan seksual itu dirasa sebagai aib. Gitu loh. Mereka merasa itu aib, bukan suatu hal yang mereka harus ceritakan ke orang lain, terutama digital. Apalagi misalnya udah tersebar ya, misalnya tersebar, padahal secara konteks mereka tidak menginginkan hal tersebut gitu loh. Nah, kondisi tadi itu akhirnya sebenarnya mempersulit juga kami dalam proses pemulihan juga. Perasaan aib ini tuh bukan hanya berada pada dirinya dia sendiri, tapi juga pada keluarganya juga. Nah, ketika keluarganya sudah menganggap bahwa anak tersebut atau korban tersebut sebagai aib, nah itu jauh lebih susah. Karena kami pun kalau di UPTD PPA itu pendekatan yang paling utama kepada korban itu ya pendekatan kepada keluarganya, karena yang akan bisa menjaga apa namanya lingkar satunya lah ya. Benar. Lingkar satunya korban adalah keluarganya itu. Nah, ketika keluarganya sendiri saja sudah menganggap si korban ini sebagai aib, itu akan susah juga dalam proses intervensi. Makanya akhirnya biasanya yang kami targetkan awal adalah keluarga dulu. Kita beri pemahaman terhadap orang tuanya, saudaranya, orang yang tinggal satu rumahnya, bahwa kondisi ini dia tuh korban, bukan sebagai aib, kejelekan dan lain-lain gitu loh. Karena kekerasan itu tidak melihat siapapun, tidak melihat kapapun, backgroundnya siapapun tidak melihat gitu. Semua bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi seperti itu.
1: Apalagi kalau misalnya kekerasan yang di online ini ibaratnya kayak jejak digitalnya nih masih ada ya Mas ya. Jadi bikin sebenarnya bikin traumatis juga sih kepada korban, dan akhirnya dia menyalahkan diri sendiri ini Mas ya. Jadi sudah sering terjadi seperti itu ya Mas?
2: Iya, khususnya setahun terakhir ya, dari awal tahun kemarin itu cukup banyak yang saya tangani itu kasus-kasus berbasis digital tadi gitu loh, dengan berbagai macam modusnya gitu loh. Khususnya terjadi pada perempuan, ketemu dengan seorang laki-laki lewat bisa Instagram, TikTok. Terus di Instagram, di TikTok itu laki-laki itu terkesan seperti yang memiliki uang, ganteng, tampan, dan lain-lain. Tapi ternyata itu sindikat.
1: Iya.
2: Dan itu dan sekarang sudah cukup banyak sindikat yang seperti itu. Gitu. Jadi udah bermainnya cukup rapi. Mereka tahu transfer duitnya kemana, ini kemana, pemainnya kemana. Ketika korban sudah tidak bisa diperas lagi, ya udah geser cari lagi yang baru. Ada yang cara mainnya adalah dari korban si A, si korban si A ini suruh cari korban yang B.
1: Berarti ibaratnya kayak diancam gitu ya Mas?
2: Ada yang kayak gitu. Contoh kayak aku mau kamu contoh bagi siswa ya cukup ya. Ketika gantian pelajaran olahraga ini kan harus ganti baju.
1: Benar.
2: Oke, kamu rekam ketika ganti baju tersebut, nanti biar temanmu ini bisa jadi korban berikutnya. Kayak gitu ada.
1: Berarti ada ibaratnya kayak teknik manipulasi ini Mas ya?
2: Sangat. Akhirnya.
1: Sangat berbahaya sekali ini. Kalau gitu Mas Manda, kita akan break dulu ya. Kita break sejenak. Akan ada iklan layanan masyarakat dan juga satu lagu. Kita kembali setelah kita delinga lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau di sana RRI Perempat Samarinda ya, kita kembali lagi di program Dr. Eta, masih tentunya dengan Mas Manda ya, dengan tema pencegahan kekerasan berbasis gender online. Mas Manda, kita lanjut lagi ya Mas, masih semangat apa enggak ini?
2: Masih,
1: alhamdulillah. Mas kan sekarang ini hampir semua orang ini aktif di media sosial nih Mas. Nih, ada nggak sih langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan nih Mas untuk melindungi diri dari kekerasan berbasis gender online ini?
2: Paling mudah sih sebenarnya adalah tidak percaya terhadap orang-orang yang baru kita kenal di sosial media ya. Khususnya yang kita tidak bisa mengetahui latar belakangnya secara langsung. Contoh dia bukan teman dari teman kita kah, tidak ada mutual gitu antara kita dan teman kita, betul-betul hanya muncul di sosial media itu saja. Lalu belum tentu apa yang ditunjukkan di sosial media itu adalah suatu hal yang sesuai dengan realita yang dia lakukan gitu loh.
1: Karena
2: cukup banyak orang-orang tuh tertipu dengan hal tersebut. Contoh di sosial media mengupload kegiatan yang dia misalnya kerja di Pertamina misalnya. Jadi kerja di Pertamina, fotonya di rig dan bla bla bla seperti itu kan, di sosial medianya rapih gitu loh. Betul-betul kelihatan kayak akun sosial media yang aktif gitu loh. Followersnya juga bukan yang kelihatan bodong gitu loh. Tapi ternyata kalau udah sindikat itu memang udah disiapkan dengan rapi gitu kondisi tersebut gitu. Jadi makanya untuk sekarang peningkatan kewaspadaan khususnya dengan orang-orang kita baru temui di sosial media itu harus lebih ditingkatkan. Selain itu hindari penyebaran data-data pribadi. Nah itu yang paling sering tuh, khususnya ya KTP ya.
1: Benar.
2: KTP jangan hindari untuk menyebarkan alamat pribadi juga. Gitu, itu harus hindari karena ada berapa titik dengan cara tuh mereka mengirim paket ke alamat kita untuk mengetahui apakah benar kita ada orangnya, real kondisinya, dan mengetahui data kita secara lengkap gitu.
1: Ada kasus seperti itu Mas?
2: Ada, itu tuh jauh lebih ini lagi, lebih penipuan-penipuan yang jauh lebih kompleks lagi gitu loh. Tapi kalau secara yang kekerasan yang tadi, kekerasan basis gender itu kebanyakan adalah dia membranding dirinya di sosial media sebagai perempuan yang cantik sekali ataupun laki-laki yang mapan, yang kerjanya bagus. Nah, itu yang paling sering yang terjadi yang kami temukan di korban-korban kekerasan berbasis gender online itu.
1: Nah kalau misalnya nih Mas, misalnya kita atau teman kita nih yang misalnya menjadi korban gitu ya, kalau kayak gitu apa kita nih bisa langsung memblokir pelaku, itu langkah yang tepat atau mungkin sebaiknya di gimana dulu Mas?
2: Oke, yang paling pertama harus diamankan adalah kalau ingin melakukan pelaporan udah pasti barang buktinya ya, barang bukti chat, barang bukti transaksi yang pernah terjadi itu harus diamankan terlebih dahulu. Blok itu udah pasti ya, karena itu akhirnya membantu kita memberikan jarak terhadap si pelaku itu gitu loh. Jangan gini, kebanyakan orang itu kan kesulitan untuk lepas dari pelaku itu gara-gara mereka takut bahwa konten yang mereka buat kepada si pelaku itu akan disebarkan dan lain-lain. Masalahnya semakin kita menuruti hal tersebut, semakin banyak yang diperas dari kita, semakin banyak juga konten yang akhirnya kita buat untuk mereka. Gitu. Jadi kayak lingkaran setan aja.
1: Lingkaran setan.
2: Pilihannya adalah pilihannya berhenti di satu titik atau melanjutkan hingga menggulung semakin besar. Kayak gitu. Jadi makanya agak berat memang berapa berapa kasus yang kami tangani itu ketika mereka datang lapor ke kantor kami, ketika kami suruh udah jangan ikutin kemauan dari si pelaku, tapi ya beda ya karena kami udah sering menangani kondisinya ada yang ketika berhenti akhirnya ya udah si pelaku udah nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang ketika berhenti terjadi penyebaran tapi masih bisa kita kontrol penyebarannya, kita kasih tahu ke orang-orang yang penting-penting dulu bahwa nanti akan terjadi penyebaran konten seperti ini, jadi mereka udah bersiap secara mentally, si korban juga udah siap kondisi bahwa akan ada kondisi bahwa konten tersebut akan disebar gitu, cuma berbeda ya ketika itu diposisikan sebagai korban, karena mereka kan itu pengalaman pertama mereka, rasa ketakutan itu pasti jauh lebih besar, rasa ketidakpercayaan akan apa yang kita sampaikan pun juga semakin besar juga gitu loh. Nah makanya biasanya kami meyakinkan hal tersebut, kadang-kadang udah datang, udah kasih kami kasih edukasi, kami yakinin berapa ini dia yang ngilang. Akhirnya datang lagi setelah berapa bulan dan dia ternyata setelah berapa bulan masih melakukan hal tersebut gitu loh. Baru akhirnya ketika berapa bulan dia yakin okay, saya berhenti untuk mengikuti kemauan dari si pelaku tadi gitu loh.
1: Kalau misalnya seperti itu Mas, sebaiknya nih kapan nih korban kekerasan online nih sebaiknya tuh mulai mencari bantuan psikologis nih Mas?
2: Yang pasti ketika sudah mengalami gangguan dalam kesehariannya, contoh gangguan tidur itu paling gampang terlihat ya, sulit tidur di malam hari, akhirnya mengganggu kerja di pagi harinya. Bagi yang pekerja ya, yang kalau yang apa siswa pasti mengganggu proses sekolahnya, konsentrasi di ketika bekerja, konsentrasi ketika apa namanya bersekolah. Ada beberapa case juga akan mengganggu nafsu makan juga. Ada bisa nafsu makannya berkurang, bisa nafsu makannya juga menurun. Intinya akan mengganggu proses keseharian yang umum sebenarnya yang dilakukan oleh manusia. Khususnya kalau saya sih paling suka tuh ngelihatnya dari tidurnya aja. Ketika tidurnya sudah sangat terganggu, okay, berarti disitulah waktunya kamu membutuhkan bantuan gitu loh.
1: Oh, berarti kita misalnya sebagai orang di sekitar korban ya, berarti kita harus lebih sangat peka lagi nih ya Mas ya. Katanya ada juga nih Mas, kalau misalnya kayak misalnya mungkin jarang mandi gitu ya, sulit tidur, itu bener apa enggak sih?
2: Ya, ada beberapa kondisi yang bisa digambarkan seperti itu, tapi tidak selalu ya orang yang jarang mandi itu stres ya.
1: Enggak selalu ya Mas.
2: Ya, karena ya udah capek aja,
1: ya, karena udah malas aja ya.
2: Ini atau enggak merasa dirinya masih bersih, ya udah enggak usah mandi, masuk halaman aja kok gitu. Tapi memang yang harus dilihat tuh sumbernya. Malas mandinya itu gara-gara apa? Kurang tidurnya gara-gara apa? Kalau kurang tidurnya gara-gara scroll TikTok, ya itu berarti bukan kondisi stres ya. Ya itu dia yang membuat-buat sendiri kondisi itu.
1: Karena bikin gitu sendiri kan stresnya ya.
2: Tapi kalau misalnya HP sudah dijauhkan, habis itu kondisi udah dibuat senyaman mungkin untuk tidur, tapi waktu tidur tuh sulit banget. Nah itu salah satunya. Terus waktu sebelum tidur tuh banyak pikiran-pikiran negatif muncul, pikirannya khususnya tentang kejadian-kejadian negatif yang terjadi, misalnya ancaman-ancaman yang didapat, atau kondisi-kondisi yang dia takutkan ke depannya, pikiran-pikiran itu muncul. Nah disitu titiknya salah satunya berarti kondisinya udah mulai stres hingga stres berat. Gitu loh. Kalau mandi kan akhirnya kenapa kok bisa jadi gak mandi? Ya karena kan ketika udah stres, mobilitas kita pun akhirnya kita batasin, kita menarik diri dari lingkungan gitu loh. Akhirnya keluar dari kamar pun juga males gitu loh.
1: Gitu korelasinya ya ternyata ya. Mas kalau misalnya ya di lingkungan kita nih, di sekitar kita, kita punya teman misalnya yang menjadi korban nih, ini yang sebaiknya kita lakukan gimana Mas? Apakah cukup kita cukup mendengarkan aja, atau mungkin ada bentuk dukungan lain nih Mas yang lebih dibutuhkan kita sebagai teman?
2: Oke. Kalau bantuan psikologis itu paling pertama itu ada tiga ya, look, listen, and link. Yang pertama kita perhatikan apa yang dia butuhkan secara fisik, apa yang dia butuhkan, apakah dia belum makan, kasih makan dulu, atau pakaian yang dia pakai saat itu ketika datang ke kita masih belum nyaman, buat dia nyaman terlebih dahulu dengan pakaiannya dia, jadi sehingga dia posisi nyaman dulu secara fisik. Oke. kalau ada yang luka-luka, luka-lukanya disembuhkan terlebih dahulu. Jangan langsung datang-datang kondisi lagi kayak dia datang-datang hujan-hujan ya datang ke kita gitu kan, badan basah kuyup langsung kita suruh cerita ya kasihan gitu loh. Suruh dia ganti baju dulu, buat dia nyaman dulu, buatkan dia teh hangat atau minuman hangat sehingga dia udah kondisi jauh lebih nyaman. Nah, ketika sudah di titik dia di titik yang nyaman, barulah kita bantu dorong untuk bercerita. Tapi jangan dipaksa.
1: Oh, gitu.
2: Kalau dia belum siap untuk bercerita, ya udah buatkan, berarti dia belum titik yang nyaman untuk bercerita, gitu loh. Atau mungkin dia hanya datang ke kita tuh hanya butuh ditemani aja.
1: Oh.
2: Ada beberapa kasus yang seperti itu. Ya udah temenin aja dulu. Dia butuh ceritanya mungkin dengan orang lain gitu loh. Nah, misalnya dia mau bercerita, dengarkan ceritanya tanpa memberikan penghakiman terlebih dahulu. Itu yang harus dia contoh kayak, ah oh, kamu nih kenapa sih mau ngikutin kayak gitu, itu kan kegiatan yang bla bla bla bla gitu. Akhirnya udah ada judgement-judgement yang akhirnya malah membebani dia gitu loh. Nah, itu yang harus dihindari terlebih dahulu.
1: Malah
2: dengarkan ceritanya. Oke, it's okay. Oke, okay, kita baru abis itu dari ceritanya dia kita pikirkan apa yang bisa kita hubungkan ke tahap yang ketiga tadi, link. Oke, okay, dia butuh laporan ke polisi. Oke, okay, butuh laporan ke polisi, berarti kita harus lapornya kemana? Oh, kalau kejahatan cyber berarti di Kalimantan Timur tuh biasanya di Polda. Poldanya di Balikpapan gitu, karena ada ada cybernya sendiri gitu. Atau kalau belum bisa, kita lapornya ke Polres. Ada di UPPA-nya Polres misalnya, lapornya ke sana. Atau kita minta bantuan terlebih dahulu ke kantor saya misalnya UPTD PPA gitu loh. UPTD PPA, kalau di Samarinda kan ada UPTD PPA Kota Samarinda, ada UPTD PPA Provinsi. Bisa dua-duanya datangin gitu loh, minta untuk minta bantuan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus bisa kita lakukan ke depannya dalam proses-proses ke depannya untuk melindungi kami sebagai korban. Nah, kayak gitu fungsinya.
1: Oh, berarti kalau misalnya korban misalnya melapor ya di UPTD PPA ini juga difasilitasi Mas ya, untuk misalnya kalau misalnya ada kejahatan cyber diarahkan kemana gitu berarti ya Mas ya. Jadi nggak cuma
2: akan dijelaskan.
1: Kan mungkin orang ragunya, bingungnya ceritanya kemana kan, nanti ke psikolog mungkin cuma cerita aja tapi nggak tahu gimana solusi selanjutnya, berarti bisa Mas ya, berarti ya
2: bisa. Nanti kan biasanya di UPTD PPA itu kan ada fasilitas pendampingan hukum, ada juga pendampingan psikologis. Oke, nanti kita lihat dulu, oh kondisinya dia butuh pendampingan psikologis, oke kita kasih pendampingan psikologis terlebih dahulu, baru kita kasih edukasi hukumnya seperti apa, kayak gitu.
1: Ini Mas sebagai psikolog juga nih Mas, kan tadi katanya banyak nih udah mulai mengincar anak-anak di kekerasan berbasis gender online. Ini sebagai psikolog nih, bagaimana nih caranya Mas Manda nih mengedukasi orang tua ya, supaya bisa memberikan edukasi juga nih kepada anak mengenai bahaya kekerasan online nih, tanpa anak-anak nih ngerasa dikekang dalam menggunakan media sosial nih Mas.
2: Pertama kan di tahun ini kalau nggak salah ada dari apa ada aturan dari Kementerian Informasi ya, di turunan PP Tunas itu yang tentang pembatasan usia sosial media. Tapi kan pembatasan usia yang 16 tahun itu, aturan tersebut kan ditujukan sebenarnya bukan buat ke masyarakat tapi ke platformnya, ke Instagramnya, ke TikToknya. Makanya kadang ada di waktu undang-undang itu diterapkan, ada berapa akun-akun TikTok anak-anak itu terban, akun Roblox anak-anak itu terban.
1: Oh iya.
2: Nah, benar-benar. Itu kondisinya gitu, karena turun dari undang-undang tadi. Tapi undang-undang tersebut masih belum cukup mengatur bagaimana lingkungan masyarakat itu membatasi sosial media pada anak-anak. Akhirnya ketika anak-anak pakai fake akun misalnya, dia di usia tersebut pakai usia yang tidak sesuai. Misalnya di usianya sih 10 tahun, ditulisnya usia 20 tahun. Ya kan tidak ada yang bisa memverifikasi selain orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, yang paling saya sendiri setiap sosialisasi itu yang saya kerjakan adalah bagaimana orang tua itu mampu melakukan pengawasan secara digital terhadap anak. Khususnya pemberian gadget gitu loh. Bagaimana, bahkan saya itu biasanya mengajarkan ada loh aplikasi-aplikasi yang bisa orang tua gunakan untuk pengawasan digital pada anak gitu loh. Ada Google Family kah untuk di aplikasi yang HP Android, ada pun juga di Apple pun juga ada aplikasi-aplikasi yang untuk membantu proses pengawasan tersebut. Cuma memang PR-nya adalah kalau ketemu dengan orang tua yang usianya mungkin masih ya 20-40 tahun itu masih enak mengajarkannya ya, karena belum terlalu gaptek-gaptek banget. Nah PR nih kalau udah ketemu orang tua yang mungkin 50-an tahun ke atas atau yang gaptek. Nah itu yang susah. Nah itu yang susah karena kita ngajarin kan harus ada proses login, mereka harus mengingat password, email dan bla bla bla. Itu kan bagi orang-orang tua yang cukup gaptek itu tidak biasa ya untuk harus mengingat email dan password gitu loh. Sedangkan itu kan untuk bagaimana mereka menerapkan pengawasan digital itu adalah hal yang paling mendasar yang mereka harus pahami gitu loh. Nah itu yang akhirnya yang edukasi digital terhadap orang tua itu yang harus yang berapa tahun terakhir itu yang saya gejarkan gitu loh, ketika sosialisasi ke khususnya ke sekolah-sekolah gitu loh, bahwa bahkan sekolah kan sekarang ujian kan pakai HP ya.
1: Benar.
2: Bahkan anak SD kan yang setahu saya di tahun kemarin aja di Kota Balikpapan itu sudah rata-rata sudah pakai HP ujiannya. Jadi mau nggak mau HP itu sudah tidak bisa dilepaskan dari anak tersebut. Tapi mau nggak mau orang juga orang tua harus upgrade juga, harus tahu bagaimana pengawasan secara digital, bagaimana memberikan batasan jam bermain gadget misalnya, contoh 2 jam per hari atau 1 jam per hari, buat kesepakatan bersama dengan anak. Aplikasi-aplikasinya harus terbuka, jangan ada yang dikunci. Anak-anak itu kan rata-rata kan orang tua akan melabeli, oh itu privasi anak dan lain. Enggak, anak-anak selama dia masih 18 tahun ke bawah itu masih tanggung jawab Anda, sehingga privasinya itu belum, Anda harus yang bertanggung jawab penuh atas privasi tersebut. Jadi ketika anak sudah mengunci WhatsApp-nya dan tanpa memberitahu Anda ya kunci tersebut, ya silakan dikunci, tapi orang tua juga dikasih tahu dong kuncinya apa gitu. Itu enggak apa-apa gitu.
1: Yang penting ada keterbukaan ya Mas ya, antara anak sama orang tua ya.
2: Benar sekali.
1: Tapi Mas, kalau misalnya ya, misalnya anak-anak mengalami kekerasan seksual berbasis gender online ini ya, dan karena anak-anak kan mungkin susah ya cerita Mas ya daripada orang dewasa, ini ada gak sih Mas acaranya supaya anak-anak itu berani ngomong dengan nyaman itu ke psikolog misalnya melakukan konsultasi Mas?
2: Berapa kasus itu bahkan ada anaknya datang sendiri ke kantor kami.
1: Oh iya?
2: Gitu. Iya, tanpa ada dampingan orang tuanya. Karena mereka takut, ya udah enggak apa-apa. Kita welcome aja kok sebagai UPT di PPA, tapi memang selalu kami dorong ke depan besok datangi semua orang tua ya. Kalau kamu takut untuk membicarakan hal tersebut, kami akan bantu proses pembicaraan tersebut gitu loh, biar kamu tidak menyampaikan itu secara langsung. Ada juga bahkan di beberapa sekolah itu kami dorong untuk memiliki kayak apa ya, hotline sendiri. Jadi mereka bisa menghubungi hotline tersebut secara anonimus dan menceritakan kejadian mereka alami. Akhirnya sekolah bisa membantu proses tersebut, dan ada beberapa sekolah pun akhirnya menghubungi kami untuk minta bantuan proses-proses pendekatan terhadap korban tadi. Selama ini sih alhamdulillah, kalau mereka di Kota Balikpapan juga ada hotline juga di UPTD PPA, jadi laporan-laporan pun masuk juga ke sana, dan kami arahkan untuk ke kantor kami. Kalau mereka ada kesulitan dalam proses misalnya transportasi pun kami cari solusinya juga bersama, oke, gimana dan bla bla bla prosesnya gitu. Bahkan ada yang kayak dulu tuh anak SMP berdua, karena mereka sama-sama korban, jalan jalan dari sekolahnya berdua sampai ke sini untuk melakukan apa namanya pendampingan, meminta pendampingan secara psikologis dan hukum untuk proses pelaporannya, karena mereka takut kalau kejadian yang mereka alami ini diketahui oleh orang tuanya. Akhirnya ya udah, tapi kan mau nggak mau ya, karena ini anak dia butuh seorang wali, kami bantu untuk memediasi antara anak dan orang tua tersebut kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah yang paling mudah adalah anak-anak itu ketika kerahasiaannya mereka merasa terjamin bahwa itu tidak akan dikeluarkan tanpa seizin mereka, kebanyakan dari mereka pasti akan percaya dengan orang yang akan mereka ceritakan itu.
1: Oh, tapi salut sih Mas, berani ya berdua loh. Buat ibaratnya buat cerita gitu pengalaman yang tidak mengenakan bagi mereka ini ya. Untuk pengalaman traumatisnya sendiri nih Mas, kan lebih sulit ya untuk mengobati pengalaman traumatis anak-anak ini. Ada tips atau ada contoh pencegahan gak sih Mas?
2: Yang paling utama ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, adalah lingkar satu anak tersebut ya, yaitu keluarga sendiri. Support family itu sangat berpengaruh juga bagaimana proses intervensi dan assessment yang kami lakukan gitu loh. Hampir rata-rata yang bagus kooperatif dalam proses assessment itu ketika mereka mendapat dukungan keluarga yang bagus gitu loh. Komunikasi antara anak dan orang tua yang baik, tidak ada konflik yang cukup besar antara anak dan orang tua, itu akan sangat bantu proses pemulihan tadi. Karena mau gak mau keluarga itu akan menjadi yang tempat yang paling banyak mereka habiskan gitu loh.
1: Benar.
2: Mereka di ruang konseling kami kan mulai kan hanya sekitar 1 jam gitu. Mm-hmm. Di sekolah mungkin hanya 8 jam atau ada yang 6 jam gitu loh. Sedangkan sisanya dihabiskan di rumah gitu. Mm-hmm. Jadi makanya yang paling kami bangun utama adalah bonding di keluarganya tersebut. Lalu pasti pengawasan-pengawasan digital tidak hanya dilakukan oleh pihak apa namanya orang tua di rumah, tapi juga mau gak mau nih guru juga harus upgrade juga nih, gitu loh. Guru-guru juga harus upgrade bagaimana pengawasan digital siswa-siswanya mereka ketika di sekolah. Karena ada beberapa mata pelajaran pun sekarang yang saya ketahui itu menggunakan gadget juga. Nah, bagaimana pengawasan penggunaan gadget di sekolah, karena berapa kasus pun juga kami menemukan penyebaran konten pornografi pun terjadinya antara siswa dan siswa itu di sekolah, kayak gitu.
1: Oh, astaga, ini saking serunya sampai nggak kerasa nih mas, udah di penghujung. Keren sekali penjelasannya dari Mas Manda ya. Dan terakhir nih Mas Manda ya, sebagai penutup nih mas, mungkin untuk pendengar yang sedang mengalami kekerasan atau pelecehan di dunia maya, tapi mungkin masih takut untuk bercerita, ada pesan nggak sih mas dari Mas Manda yang bisa disampaikan?
2: Ketika kamu menuruti kemauan dari pelaku, itu hanya akan menambah beban psikologis yang kamu miliki, akan menambah kerugian material yang kamu dapatkan, sehingga endingnya pun juga akan tetap sama gitu loh. Apakah kontennya bisa tersebar, pilihannya adalah kamu akan rugi jauh lebih besar atau tidak terlalu besar gitu loh. Dan jangan takut, kamu tidak sendiri. Ada banyak kok unit-unit ataupun lembaga masyarakat yang mendukung dan membantu kamu dalam proses pelaporan, dalam perlindungan kamu secara digital, itu cukup banyak di Indonesia. Sehingga jangan takut bahwa oh nanti ketika aku ini akan tidak akan ada yang membantu aku dan lain-lain dan bla bla bla. Itu pengalaman saya pun juga cukup banyak lembaga-lembaga masyarakat yang membantu dalam proses tersebut. Ketika misalnya secara keluargamu itu masih kurang juga dalam membantu kamu.
1: Baik, terima kasih Mas Manda atas insight-nya pada program Dr. Etam hari ini ya, mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender online. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pendengar Perobatan Samarinda ya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Manda, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, kalau bisa datang langsung ke studionya di Perobatan Samarinda. Baik Mas Manda, sekali lagi terima kasih. Dan pendengar RRI Perobatan Samarinda ya, itu tadi dialog kita dalam program Dr. Etam dengan Mas Amanda Ahni FMPSI psikolog, psikolog klinis UPTD PPA Kota Balikpapan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bu Sumbo segalanya, Bu Mia juga pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya. Setelah ini akan ada Bu Nita dalam rangkaian Samarinda Siang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Balikpapan memperkuat budaya literasi anak dengan menyesuaikan layanan perpustakaan terhadap perkembangan teknologi digital. Program literasi tidak hanya mengandalkan buku, namun juga melibatkan sekolah, keluarga, perpustakaan, dan ruang publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Neni Dwi Winahyu, mengatakan salah satu program yang dikembangkan ialah Alibaba atau Anak Literasi Kebanggaan Balikpapan. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan wisata edukasi dan ruang baca khusus anak untuk mengenalkan literasi melalui kegiatan yang menyenangkan. Akses literasi juga diperluas melalui pojok baca digital yang ditempatkan di sejumlah ruang terbuka hijau. Upaya tersebut sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau LPM Balikpapan yang mencapai nilai 80 pada 2025 lalu. Pemkot Balikpapan akan terus memperkuat kolaborasi dengan sekolah, keluarga, dan komunitas literasi. Langkah ini diharapkan membuat budaya membaca menjadi bagian dari keseharian anak, sekaligus membekali mereka untuk menyaring informasi di tengah perkembangan teknologi digital. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur.

0: Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari sana, selamat siang. Masih hambat ya, hambat menjelang siang. Masih dengan Mbak Nita, suara siang Mbak Nita, ngawani kita segalanya ya, sampai berapa pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya hari ini Atom akan jumpa di satu jam pertama di Jejak Budaya. Hari ini tanggal 13 Agustus tuh bertepatan dengan hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Keren dari sana ya. Nah, dia Atom akan bahas ya sejarah tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini sendiri seperti apa. Tapi Atom nelinga lagi dulu. Tadi dikawani dengan lagu Jawa, habis ini dikawani dengan lagu Dayak dengan Leleng.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut Bu Samba ya. Jadi setiap tanggal 13 Agustus tepatnya hari ini, Indonesia ini sendiri memperingati hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI, di mana sebuah momentum yang jangan sekadar nandai usia sebuah lembaga negara, tapi juga mengingatkan kembali nih tentang perjalanan historis Indonesia dalam membangun demokrasi dan negara hukum pasca reformasi. Di mana pada hari ini ya, 13 Agustus 2026, MKRI ini genap berusia 23 tahun setelah resmi dibentuk tanggal 13 Agustus 2003. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tentunya kelahiran MKRI ini adalah bagian penting ya dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena kehadirannya ini bisa dilepas gitu ya dari gelombang reformasi tahun 1998 dan perubahan fundamental terhadap UUD 1945. Di mana gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi ini kemudian memperoleh landasan konstitusional melalui perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, khususnya pasal 24C, di mana 2 tahun kemudian gagasan ini akhirnya juga diwujudkan melalui pembentukan MKRI.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh sana ya. Jadi lanjut lagi, menariknya tanggal 13 Agustus 2003 ini bukan cuma tanggal administratif aja. Jadi tanggal ini sendiri tuh jadi penanda lahirnya sebuah mekanisme baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia, di mana konstitusi itu tidak lagi cuma dipahami sebagai teks dasar negara, tapi juga sebagai norma yang bisa diuji dan ditegakkan melalui institusi peradilan konstitusional. Nah, Indonesia ini sendiri bahkan tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama di dunia yang membentuk lembaga tersebut pada abad ke-21. Jadi, tentunya perjalanan MKRI ini menghadirkan pelajaran penting ya bagi ETAM gitu sebagai masyarakat Indonesia tentang hubungan antara sejarah, hukum politik, dan kewarganegaraan. Dimana sejarah juga tidak berhenti pada hafalan tanggal aja gitu ya, nama lembaga atau perubahan pasal nih dalam konstitusi, tapi justru mengajak ETAM gak tahu khususnya nih para generasi muda nih ya, memahami bahwa suatu lembaga tuh bisa lahir gitu ya, tentang apa juga persoalan yang melatar belakangi sebuah lembaga itu hadir gitu ya, dan juga gimana sih sebenarnya lembaga ini bisa mempengaruhi kehidupan warga negara. Nah, MKRI ini sendiri punya posisi strategis dalam mengawal konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Nah, MK ini juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Nah, karena itu juga momentum 13 Agustus ini juga mestinya jadi ruang refleksi ya bagi masyarakat gitu ya, terutama mungkin di perguruan-perguruan tinggi, karena memang dari kampus gitu ya, terutama melalui pendidikan sejarah, kesadaran konstitusional itu tentunya perlu dibangun bukan dari doktrin, tapi tentang critical historical thinking gitu, atau ini berpikir kritis gitu, keren dan sana tentang membaca perubahan, menguji sumber, memahami konteks, dan juga bisa berani nih mempertanyakan gimana sih demokrasi dan negara hukum ini dijalankan selama ini gitu, dan mungkin siapa tahu ada yang harus dievaluasi gitu ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Esteller-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteller.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Nah, kerandeng sana ya. Jadi pada akhirnya Etam nih memperingati hari lahir MKRI ini berarti Etam nih merawat ingatan tentang perjalanan reformasi sekaligus juga menegaskan tanggung jawab khususnya generasi muda untuk menjaga demokrasi, karena konstitusi yang kuat itu bukan cuma bergantung pada lembaga negaranya aja, tapi juga pada warga negara, gitu ya, Etam, gitu ya, yang memahami sejarah dan tentunya mau nih untuk ngawal nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan Etam sehari-hari. Nah, itu kerandeng sana. Dimana hari ini adalah hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi, dan informasinya kami kutip dari laman website sejarah.visipol.unesa.ac.id. menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya. Selain Etam akan lanjut lagi ya Bu Sembe, dimana di teras UMKM. Jadi tetap bersama kami ya di area di Perempat Samarinda.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroading sana 3 atlet rugby putri Samarinda, yaitu Bella, Diva, dan Kayla secara swadaya menambah porsi latihan mandiri di ruang fitness Konikal Team demi mempertahankan gelar juara pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Kabupaten Paser 2026. Langkah ini diambil secara konsisten untuk menjaga ketahanan fisik dari resiko benturan di lapangan mengingat persaingan ketat dalam cabang olahraga tersebut. Berbekal pengalaman membawa tim Kaltim meraih juara 3 nasional sebelumnya, trio winger ini optimis dapat mengulang kesuksesan dan lolos seleksi Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikubur ini siksa terus tahu.
4: Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Radio. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Keren di sana lanjut Etam di Teras UMKM. Siang hari ini Etam akan membahas tentang legalitas dan izin usaha yang harus dimiliki oleh UMKM nih Keren di sana. Karena memang ternyata kalau misalnya di Indonesia itu ada beberapa legalitas dan izin usaha yang wajib untuk dimiliki para pelaku usaha Keren di sana. Nah, nanti Etam akan membahas apa aja sih yang harus dimiliki gitu ya. Tentunya supaya usaha Etam aman, nyaman, tentram, sejahtera gitu ya. Dan juga tentunya menghindari juga kerugian yang bisa timbul menetam di melakukan legalitas dan izin usaha ke negara gitu karena di sana. Dia itu akan bahas apa aja gitu ya yang harus dipenuhi gitu dalam sebuah usaha gitu ya. Di cuaca yang masih juga cerah-cerah benih gitu ya di kawasan Miami dan juga arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar juga mengingat masih hari Kamis ya, masih hari kerja. Jadi hati-hati di jalan juga bos mbak yang lagi bepergian. Dikawani lagi dengan lagu yang lalu seberikutnya nih dari Bugis.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Ya, keren nih sana. Jadi yang pertama yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM ini adalah NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini adalah identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum ataupun badan usaha. NIB ini sendiri terdiri dari 13 digit angka acak yang diterbitkan oleh pemerintah juga. Selain sebagai identitas, NIB ini juga berlaku sebagai angka pengenal impor atau API, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan hak akses kepabeanan. Nah, bisa diurusnya pakai online kerandeng sana atau online single submission atau OSS. Nah, itu. Jadi ini harus ke kantor. Selanjutnya juga sertifikat halal tentunya penting ya dimiliki karena adalah sertifikat halal ini bisa dibilang jaminan gitu ya, jadi penjamin bagi konsumen bahwa produk yang etam jual, produk yang etam tawarkan itu sudah memenuhi standar kehalalan mulai dari bahan baku, proses produksi sampai distribusinya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada sudah NIB, ada sudah sertifikat halal, masih ada banyak lainnya, tapi etam nelinga dulu yang tak lalu nih dari Tenggarong Mahane, jangan takut, jangan gair.

0: Ujung barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Di sini udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen

0: untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Samarinda meminta pengawasan terhadap warga binaan yang mendapatkan remisi dan kembali ke lingkungan masyarakat diperkuat. Kekhawatiran tersebut disampaikan Daud, warga Samarinda melalui program Halo RRI, Kamis 13 Agustus 2026. Sidang mengaku khawatir sebagian warga binaan yang telah bebas kembali berkeliaran dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Daud, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya mantan warga binaan yang kembali mendatangi masyarakat dan meminta uang. Sida berharap pembinaan tidak berhenti ketika warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, pengawasan dan pendampingan setelah bebas penting agar mereka dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Sida juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan agar warga binaan yang telah bebas tidak kembali melakukan kegiatan negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Kekhawatiran tersebut juga disampaikan dalam momentum pemberian remisi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat berharap proses reintegrasi warga binaan dapat berjalan baik dengan dukungan pembinaan dan pengawasan yang memadai. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: perusahaan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut di musik, musik invasi yang hari ini tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara sembari menantikan azan zuhur ya yang hari ini akan berkumandang pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Satu umat mahal lagi, jadi atam dia setelah azan zuhur ya akan dikawani dengan sajian informasi ringan ngawani santai siang kita sambil nyari makan siang hari ini ya. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keranda sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan, ya keranda sana. Dimana memang 2 jam yang lalu, ya keranda sana, baru saja terjadi laka lantas di kawasan Jalan Rapak Indah Samarinda, dan juga dikirimkan oleh Bu Semamat Jaya melalui WhatsApp ini ya, untuk kendaraan warna biru dengan plat KT 6151 II dan korban dikabarkan meninggal dunia, ya keranda sana. Jadi tim juga turut berbelasungkawa, dan untuk pastinya apa sepertinya sih kecelakaan tunggal ya keranda sana. Jadi kita hati-hati di jalan, yang lagi di jalan ya, apalagi kemai kan ini baru masuk bulan baru, kemarin bulan safar ya keranda sana. Jadi tetap berhati-hati di jalan bagi kita segalanya. Kadang yang teman hati-hati, orang yang dihati-hati. Jadi jangan lupa berdoa, minta perlindungan Allah, minta perlindungan Tuhan kemanapun dan dimanapun kita berada ya Bus Mbak ya. Semoga kejadian ini juga jadi pengingat, misalnya ini apakah entah karena struktur jalan kah gitu ya, bisa lebih diperhatikan lagi, atau memang kelalaian dari manusia, kita tidak tahu ya Bu Sombok ya. Jadi tentunya ini menjadi pengingat juga bahwa mun etam di jalan jangan sampai etam berlaju-laju ataupun membahayakan diri sendiri atau orang lain Bu Sombok ya. Dan datang doakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Beralih ke informasi lainnya juga kerandeng sana, di mana memang beberapa hari yang lalu sempat ramai ya bahwa ada oknum pegawai Diskominfo yang membakar kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, dan motifnya adalah sering dibully. Jadi motif pelaku melakukan aksi pembakaran kantor tersebut, dan peristiwa terbakarnya kantor Diskominfo Kutai Kartanegara Tekukar yang terbakar pada Selasa 11 Agustus pagi kemarin menghanguskan ruang rapat yang ada di lantai 3, terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, menarik banyak perhatian publik. Pasalnya peristiwa kebakaran tersebut diduga sengaja dibakar oleh oknum tenaga kerja kontrak yang diduga memiliki motif sakit hati karena beberapa kali difoto secara diam-diam dan dijadikan bahan olokan oleh rekan-rekan kerjanya. Nah ini sampai ke berita nasional ya kerandeng sana ya. Jadi itu juga jadi contoh bahwa pembulian ini bisa berakibat banyak kerandeng sana. Jadi tentunya ini udah pernah Nita bahas juga di Halo Benua Etam terakhir Nita siaran subuh tuh Jumat kemai ya kerandeng sana, bahwa pembuli ini apalagi sekarang gitu ya, bisa lewat medsos, bisa lewat verbal, fisik dan lain-lain gitu ya. Nah itu tuh dampaknya yang baik gitu ya keranda sana ya, apalagi jangka panjangnya atau tidak tahu, orang bisa nekat saking sakit hatinya tegak kejadian ini tegak itu keranda sana ya. Jadi pengingat juga bahwa kadang menurut atau lucu, menurut orang tuh endik, jadi melucunya tuh yang malah ketawa bunyi mama saya tuh, jangan malah sakit hati ya keranda sana ya. Jadi pengingat juga bahwa memang di lingkungan kerja ini jangan jadi toksik gitu ya, jangan jadi yang malah orang akhirnya mau berpikiran untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi Atam bagaimana caranya Atam menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang baik, supaya segalanya sama-sama nyaman gitu kurang di sana. Dan semoga juga kejadian ini tidak terulang gitu ya, jadi evaluasi juga bagi segala instansi pemerintah ataupun segala instansi ya, tidak cuma pemerintah aja, swasta gitu, BUMN dan BUMD dan lain-lain, bahwa menurut kita nih enteng, belum tentu menurut orang enteng juga gitu, bisa jadi berat gitu kurang dari sana ya. Ya tuh informasinya, kedua informasinya seputaran tadi yang dibully ini kami kutip dari laman Instagram info_kukar, dan terjadi laka lantas tadi dari laman Instagramnya kabar samrina underscore official, dan juga info dari pendengar yaitu Bu Semamat ya. Terima kasih Bu Somba segalanya yang dah monitor di musik info siang hari ini, dah pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah. Jadi di sini, sampai di sini musik info siang, atau melanjut lagi di mitos fakta setelah ini pukul 13. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana penanganan kasus narkoba di Kalimantan Timur resmi memasuki babak baru melalui pengaktifan kembali 29 institusi maksud kami penerima wajib lapor atau IPWL. Sinergi yang digagas oleh Polda Kaltim bersama Dinas Kesehatan dan BNN ini menandai pergeseran taktik penanganan yang kini lebih mengutamakan rehabilitasi medis dan sosial ketimbang hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Melalui intervensi akselerasi taktis seperti operasi Antik Mahakam, sebanyak 29 dari 40 fasilitas IPWL yang ada atau setara 72,5% berhasil direaktivasi demi memutus rantai ketergantungan narkoba secara humanis. Melalui program penguatan ini, para pengguna dan korban didorong untuk melapor tanpa rasa takut demi mendapatkan asesmen terpadu serta pemulihan medis yang tepat. Demikian Khabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Khabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Sik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana pukul 13.16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya mitos fakta siang hari ini ngawani kita sampai 1 jam ke depan. Dan tentunya di hari ini keren di sana kita akan membahas tentang mitos fakta seputar teh hijau. Karena teh hijau ini memang dikenalnya tuh memberikan banyak manfaat karena kandungannya tinggi antioksidan. Dan saking banyaknya manfaat yang ada di dalam teh hijau ini, akhirnya banyak nih mitos fakta mengenai teh hijau ini. Tapi sebenarnya apa nih yang benih tege itu ya, keren di sana. Langsung saja gitu ya. Yang pertama nih katanya bisa bikin panjang umur nih kurang di sana. Nah, teh hijau ini katanya seorang dokter gitu ya, itu bisa membuat panjang umur selama yang diminum pucuk daunnya karena ada kandungan yang disebut dengan EGCG ya, yang disebut ampuh dalam memperpanjang usia. Tapi tentunya usia hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, karena di sana jadi bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Tapi maksudnya di sini bisa fakta karena ada kandungannya tadi itu yang bisa membuat panjang umur gitu keruan di sana ya. Dia akan bahas lagi apa nih mitos fakta selanjutnya seputar teh hijau. Tapi teman-teman telinga dulu lagu dari Jambi berikut dengan Nasib Jerami.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana. Mitos fakta selanjutnya ya, bahwa ya, teh hijau ini bisa menurunkan berat badan. Nah ini juga merupakan fakta keren di sana, selama teh hijau yang etam konsumsi itu ditambahkan gula tentunya ya, karena memang teh hijau itu bisa membuat energi yang terbuang ini lebih cepat dan oksidasi lemak ini bisa lebih cepat, jadi metabolisme tubuhnya juga bertambah sehingga pembakaran lemak ini akan lebih bagus juga. Dan ternyata teh hijau ini punya kafein juga nih keren di sana, tapi di setinggi kopi ya. Teh hijau ini juga ada kafein dalam jumlah yang kecil, dimana manfaatnya juga hampir mirip juga nih dengan kafein yang ada di dalam kopi yang bisa membuat etam terjaga gitu ya. Tapi teh hijau ini juga bisa jadi pilihan tepat bagi sida yang punya toleransi yang cukup terhadap kafein yang ada di kopi, jadi bisa sambil ngeteh hijau aja gitu ya.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik sahabat budaya, berikut rilis panggilan nomor 538/PDT.G/2026/PA.SMD pada hari ini Senin tanggal 6 April 2026. Saya Eko Rajunan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 538/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 2 April 2026. Telah memanggil Randi Riantara bin Rusli, tempat dan tanggal lahir Samarinda 23 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu, beralamat di Jalan Gerilya Proklamasi 2 Blok O dalam Gang Bersatu-Satu, nomor 42 RT57, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aida Wati binti Ibram Syah sebagai penggugat melawan Randi Riantara bin Rusli sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian rilis panggilan ini kami sampaikan.

Baik, sahabat budaya, pengumuman berikutnya. Radiogram nomor 184/PDT.G/2026/PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Susi Susanti. Alamat di mana saja berada. Isi radiogram yang pertama, diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, hari Rabu 16 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk acara mediasi para pihak. Kedua, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Atri Sokan, alamat di Jalan Sultan Alimuddin nomor 37 RT 37, Selili Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, dan ketiga, radiogram ini bersifat panggilan. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
5: Baik, sahabat budaya, informasi terakhir. Rilis panggilan nomor 501/PDT.G/2026/PA.SMD pada hari ini, Selasa tanggal 31 Maret 2026. Saya Eko Rajunan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 501/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 30 Maret 2026 telah memanggil Adi Nugraha bin M. Saad alias M. Saad, tempat dan tanggal lahir Samarinda 14 Maret 1978. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan MT Haryono, Gang Rawasari 3, Perum Rawasari RT 11, nomor 25, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Samarinda hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Evi Oktarina binti Zakaria sebagai penggugat melawan Adi Nugraha bin M. Saad alias M. Saad sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian informasi ini kami sampaikan, dan tentunya sahabat budaya, kita sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan juga tadi kita telah membahas mitos fakta seputaran teh hijau, di mana informasinya kami kutip dari laman website viva.co.id. Dan Jos lainnya Etam akan bersama-sama bergabung bersama dengan RRI Perempat Jakarta untuk bersama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Saatnya Mbak Dita pamit dari ruang dengar kita. Dia rangkaian Samarinda Meriah akan dikawani dengan Mbak Tata ya. Mohon maaf dari salah-salah carang. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Dan semoga mana lagi ada masalah, masalahnya cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saatnya suara siaran Mbak Dita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya. Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po. soft spoken.
1: Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Pak. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: amin.
2: Kalau kemarau banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po, itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa Macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayujan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik.

0: Oke, lengkapnya nanti sama narasumber aja, nah, kita kupas betul. Ya.
1: Saya sama ahlinya, Pak.
0: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar enggak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya.
1: Udah hadir Pak Jari, tadi wah ini Pak Bambang itu
0: tepat. Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gitu ya?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: Saya ya, saya pakai lebih ke blangkon sih Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau nggak salah
0: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Oh, udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
0: Udang itu kalau di baladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Pak.
0: Oh, itu udang.
1: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
1: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo, yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bambang bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
0: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
1: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah, macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Oh iya macapat ya Pak.
3: Iya macapat
1: gitu kan Pak.
3: Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena Pak, di Bali ada. Ya, yeah. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini, mau copat itu.
1: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh.
1: Pupuh.
3: Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang. Itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
1: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
1: menasional
3: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gulo misalnya, dandang gulo yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya, begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti ya, itu. Nah kemudian Ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Uh-huh. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Oh, ya, penciptanya itu Pak?
3: Ya, pencipta-penciptanya. Uh-huh. Ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Beda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya. Itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturannya khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain.
1: Yeah.
3: Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak. Yeah. Ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya, ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya, gitu. Ya, misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra menangku lagu itu,
3: Pak. Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Iya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Putus ternyata. Mau Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
3: Iya. Tadi ya lagunya ya Mocopatnya. Kalau yang lain itu kan Selindro, Pelok, Selindro, ada Selindro Padat 6, Padat Songo, Padat Menyuro, Pelok ada Pelok 6, Pelok Barang tuh ya. Yang Pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang Pelok Barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan begitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk Pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Ini semua nada untuk Pelok kan. Kemudian untuk Selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, Mas Titis. Itu lagu Selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
3: Iya.
1: Ya? Tangan agak berat gitu,
3: Pak. Betul.
1: Ya?
3: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding dino lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya, Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano nggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya, Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu,
3: betul,
1: ya, Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya,
3: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: WBTB, betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Titis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata ya. RRI.
3: Loh. Iya, RRI jangan Semarang. Ini jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Tapi yang aneh itu adalah, nah, itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
1: Pak Poni di RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang, itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar, Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Oke. Ya. Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro begitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
3: pakai piano,
1: piano
3: masuk
1: gitu kan. Ya. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita ya, bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Didis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812111249 ya. Yeah. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pradolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan lagu apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap ya.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis. Diangkat dulu.
9: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
9: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, penasa yang cuantik yang berambang.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin lewat telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Adalah sama gitu deh. Kalau sebut-sebut tuh cepet-cepet kayak jalan tol.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke,
10: sekarang udah kecepet kok.
0: Ayo udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis, apa namanya?
0: Iya.
10: Macopat atau macopat sih?
0: Boleh kata.
9: Macopat bisa, loh.
0: Ya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat di sana kan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua.
0: Apa ketawa?
10: Itu aja deh, mau nopo.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Babang.
11: Saya ke yang terakhir dulu. Karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Mocopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangnya Mbak
9: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media, Mocopat itu adalah media, media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata, gitu ya, atau media untuk mengekspresikan gagasan, gitu ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara, ya, jadi bisa ditembangkan, gitu ya. Nah itu, saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliu-liu ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.
1: Betul.

0: Ya gitu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya. Iya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Nah, unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Time itu. Itu
1: hampir sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Pakai kepatian itu, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu kan.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah ada kah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay, siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Selamat siang Mas Desambut juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuma saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah ketinggian Pak Narto Sabto itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambut dan juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang dari Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan itu umum kalau itu ya untuk nadanya umum hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabto yang rumahnya di Semarang kan gitu ya tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabto itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Uh-huh. Mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: kan gitu ya.
1: Enak.
0: Sini dan seterusnya. Nah itu untuk
2: bom. Sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mocopat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
1: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
0: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Mocopat sendiri.
1: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
0: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya.
0: Banyak.
2: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelar misal ada wayang ataupun pagelar-pagelar seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya.
1: Betul.
0: Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi, gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang wah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak. Sama.
2: Oh, itu kan.
1: Semarang itu apa pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat
1: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul, sehingga bisa kita pakai kalau mau coba Semarang memang spesial bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba ya, gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang mocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu
0: ya,
1: ternyata ya, ini adalah pengembangan begitu kok jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul
2: Oke
0: okay. Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya Mas Titis.
1: Oh gitu Pak?
0: Mbak Nova belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punya Pak Mbak almarhum ya. Nah ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
1: Itu bawanya gambu ya Pak?
0: Iya saya buat gambu ya. Sekar gambu peng catur kang cinator waduh seterusnya
1: jadi anaknya Pak Bambang enak
2: kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
1: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
1: Tapi mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
1: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
1: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya vokal kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Okay. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas kalau di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
1: Okay.
0: Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
1: Siap,
2: ya.
1: Ponova, salam saya juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Jawa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hot FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kurang yang sana, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bappanas resmi menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyaluran ini dilakukan seiring dengan posisi stok beras pemerintah di Perumbulok yang wayah ini mencapai 5,2 juta ton. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bantuan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan atas arahan langsung dari Presiden. Peninjauan penyaluran perdana secara nasional salah satunya dilakukan di Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh total 30 kg beras yang dibagikan secara bertahap sebesar 10 kg per bulannya untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah memastikan seluruh cadangan beras yang disalurkan murni berasal dari produksi dalam negeri, bukan hasil dari impor. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen bagi masyarakat kurang mampu serta peningkatan kesejahteraan para petani lokal. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Denda.

waktunya Tam Dangdutan, Ibu Sumbo. Yo, akhirnya ya Mbok Tata setelah sekian lama memandu lagi nih Dendang Merian pada hari ini ya. Seperti biasa, lagunya lagu dangdut pilihan, listnya sudah ada Mbok Tata posting di Facebook ya, bisa Tam pilih sendiri nih mau lagu apa ya, selama belum dipilih sama busu-busu yang lain ya. Oke, teleponnya 736152 atau di WhatsApp 0411 589 984.

0: Oke, mau Tata nyapa dulu. Halo, Dena Marian.
1: Waktunya tanggutan.
0: Waktunya tanggutan, busu. Apa kabarnya ya. Nih?
1: Baik.
0: Udah makan belum?
1: Sudah.
0: Oke, makan apa tadi, busu?
1: Makan sayur asem.
0: Weh, sayur asem, lauknya?
1: Ikan.
0: Ikan apa tuh?
1: Ikan goreng.
0: Ikan goreng. Ikan kamu, ikan nila?
1: Ikan gembung.
0: Oh, ikan gembung. Oke, mau lagu apa nih, busu?
1: Ya.
0: Mau pilih lagu dari 5 sampai 10, mau yang mana?
1: Nomor 1.
0: 5 sampai 10 kan nomor 1?
1: Nomor 5.
0: Oke, Gundah Ikan Rejana, mau?
1: Mau.
0: Oke, siapa salamnya boleh?
1: Salamnya Andres. Punya tatanya mau dapat sama
0: Pak. Oke, makasih Bu Sio.
1: Ya.
0: Iya. Bu Suari penelpon pertama nih ya, karena di sana nih ya. Requestnya lagu Galau ya Gundah dari Bunda Ike Nurjana nih ya. Dan list lagunya masih ada banyak, ada yang lagu galau juga, ada yang happy-happy juga, bisa berdendang gitu ya, bisa. Tinggal ya tampilih nih mau yang mana ya.

0: Lanjut lagi, halo Dana Marian.
1: Menang Marian. Menang Kar.
0: Iya, waktunya kita menang dutan musuh kutai. Ya. Habarnya gimana?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini. Ini buat Tata nih.
1: Ya buat Tata.
0: Iya, ini mau lagu apa nih? Kenapa?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Terluka Cinta, Menggapai Cinta, Aku Enggak Gitu, Satu Selamanya, Ikhlasku Bukan Karena Tak Cinta, Luka Terhebatku, Kurelakan Dirimu Pergi, Hilang Saat Terang, Lagu Cinta, Terima Kasihku, Pusara Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Cikini Gondang Dia, Mirip Mantan sama Permohonan. Gimana nih, Busu?
1: Oh, nomor 4.
0: Ya?
1: Nomor 4 ya.
0: Nomor 4 tadi ya? Satu Selamanya.
1: Mana?
0: Heeh.
1: 45.
0: Nomor 5 tadi.
1: 54.
0: Nomor 5 tadi Ikhlasku.
1: Yes,
0: iya, itu.
1: Iya.
0: Iya, Evi Masamba ya. Oke, sahabat salam nih boleh.
1: Kalau untuk Umi Sam.
0: Heeh.
1: Lagu Rikai Santeng.
0: Heeh.
1: Sudah kecil. Monana. Ya, Monia.
0: Heeh.
1: Ya, Monia.
0: Ya.
1: Lagu Monia.
0: Kenapa?
1: Monia.
0: Buat Tata.
1: Buat Tata. Buat Tata.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Oke, makasih Bos ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, lagu Ikan Durjana sama Evi Masamba sudah dipilih ya tadi sama Busu Ari sama Busu Kutai. Ini juga masih banyak lagunya yang bisa tampilih. Lagu sedih, lagu happy, mau lagu apa nih ya? Insya Allah ada di playlist hari ini ya. Tinggal pilih aja favoritnya yang mana nih ya.

0: Kita sapa lagi nih, ada di WhatsApp ya. Halo, Danang Meriam.
1: Halo Danang Meriam, waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan, gimana kabar nih Mbok?
1: Kabar alhamdulillah sehat baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, cuaca di sini sangat panas. Samarinda gimana kabarnya?
0: Sama, sangat panas juga nih di luar ya.
1: Wow, berarti apa? Sama ya, merata iya. Ini panasnya ini.
0: Merata iya, ini.
1: Iya,
0: di sini.
1: Iya,
0: lagunya apa nih?
1: lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Terluka Cinta sudah?
0: Terluka Cinta belum?
1: Oh iya, Jirayut ya?
0: Iya, betul.
1: Ah iya.
0: Oke, mau itu ya?
1: Pilih lagi itu. Iya, okay. Salam-salamnya. Salam untuk ya. Salamnya untuk semua-semuanya aja dirangkul ya dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Yang bertugas sama Mbok siapa ya?
0: Ini Mbok Tata nih, Mbok.
1: Oh, Mbok Tata. Mbok Tata ini Bu Farida ya. Selamat
0: iya.
1: Bertugas Mbok Tata. Iya, salam sehat ya. Tetap
0: salam
1: semangat.
0: Sehat.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Mbok Farida tadi yo, requestnya lagu Terluka Cinta Jirayut. Iya, masih banyak bisa tampilih, langsung telpon aja. Tapi kok teleponnya masih aktifnya sebelah mahan ya. Wondi, salah nih nomornya yang 736152. Coba etam telpon nanti ya. Sekilas info juga, ini cuacanya mirip-mirip sama di Palu ya katanya tadi yo. Cuacanya ya di luar panas nih. Panas-panas menjelang sore hari. Ya, munnya mau berolahraga nih ya, besumbok sore-sore, jogging sore, boleh juga nih ya. Mumpung, ya lumayan lah, tapi munnya mau ademan dikit, itu biasanya sore-sore lagi, jam 5 lah paling enggak ya. Menyapa lagi, halo Dana Marian.
2: Halo, selamat siang, selamat sore.
0: Selamat sore, Busu.
2: Ini dengan siapa? Dengan Mbok Putri ya?
0: Dengan Mbok Tata nih, Musa Hamza.
2: Oh, dengan Mbok Tata.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, sehat. Sudah lama nggak nelpon ya?
2: Lama sudah tak pernah, kadang-kadang tak bisa masuk, aku tak maksa juga kan. Kalau seandainya bisa masuk, ya masuk. Kalau tak bisa masuk, berpindah bergeser ke hari-hari lain.
0: Iya, alhamdulillah bisa masuk nih ya.
2: Iya.
0: Gimana nih di sana kabarnya?
2: Kabarnya cuacanya di sini panas, tapi panasnya diselimuti seperti kabut gitu kan.
0: Oh, ada kabutnya gitu ya.
2: Hampir-hampir ya ada kebakaran lahan kemungkinan. Sepertinya seperti dilindungi oleh matahari. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sebentar lah mendung lagi seperti mendung kan.
0: Iya, kemarau gitu biasanya ya. Ada kebakaran lahan kadang.
2: Ada kudengar dari berita tuh di daerah Muara Jambi ya, daerah Kabupaten Muara Jambi, kebakaran lahan tanah gambut.
0: Jadi siapkan masker ya, Bus ya.
2: Iya.
0: Ini mau lagu apa nih?
2: Sudah setengah bulan tidak pernah turun hujan lagi.
0: Oh, udah lama ya. Emang lagi kemarau juga nih ya?
2: Iya. Lagunya apa nih, Mbak Tata?
0: Lagunya ada Mengapa Cinta, Aku Nggak Gitu, Satu Selamanya. Apa mau Falu Gayo, Bersinar Dalam Jiwa?
2: Bersinar Dalam Jiwa aja.
0: Oke. Okay. Langsung apa lah, biasanya Falu Gayo nih, Busu pilih.
2: Iya.
0: Okay.
2: Kalau salamnya pertama sekali untuk Mbok Tata ya, selamat sore, selamat berduka, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua Latipen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Untuk Mbok Tata, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, udah ada 4 lagu yang mengantri ya. Ini juga sembari kita menantikan kumandang azan asar pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung saja mbak tetap putarkan lagu yang pertama ya, lagu Gundah dari Ikke Nurjanah.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
1: Aduh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam.

Rian, waktunya tendang dutan nih karena yang sana. Iya, ini juga tinggal 10 menit lagi waktu kita sebelum nanti pukul 16 akan ada kabar etam ya. Nijua mau tata mau menyapa yang dari Facebook, dari Busu Belibis Putih Munggur Lampung ya, hadir jarnya. Oke, siap, makasih Busu. Kemudian ada dari Pak Opik di Cirebon nomor 8 ya, minta lagunya Luka Terhebatku Woro Widowati. Oke, nanti diputarkan lagunya ya Busu-Busu ya.

0: Terus sekilas info juga dari Bu Semama tadi di WhatsApp ya, ada korban kecelakaan depan Green Point Jalan Rapak Indah, korban meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan, dan korban-korbannya mungkin jika ada korban lain bisa segera pulih ya. Menyapa dulu, halo, dan nama Yan. Halo.
1: Dangdutan.
0: Iya, waktunya Tam Dangdutan.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Iya, kabar baik. Ini Wo siapa nih?
1: Beda lah suaranya.
0: Ah, agak kecil suaranya nih Wo.
1: Oh iya, aku pakai handset ini.
0: Mbak Yuli kah?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya nih Wo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Lagunya apa ya adanya?
0: Lagunya ada Menggapai Cinta, Aku Gak Gitu, Satu Selamanya. Bukan karena
1: aku gak gitu.
0: Aku gak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Aku gak gitu loh.
0: Siap, Bu.
1: Iya. Iya. Ini Mbak Sanamiya, Mbak Mutrika, Leila, Mbak Eka. Busunya Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Adur Syukur, Busu Adur Rahim. Mama tadi ya.
0: Iya.
1: Ada Busu Isran Tuago ya. Salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap, Bo.
1: Ya, ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh ya nih dari Bu Sumamat, kita sapa dulu. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
2: Dangdang Dutan, lagunya putar aja Mbok.
0: Oke, siap. Di olahraga
2: pas
0: nih.
2: Tadi di olahraganya ngantar anak saya hendak ke Balikpapan.
0: Sibuk ya.
2: Jadi kecelakaan tadi Pak, buaya pas lewat tuh Mbok. Jadi ya innalillah ya boy, tapi ya itu tadi ya Mbok. Saya ditanya juga, dibawanya bertanya kan kejadian tunggal kah apa?
0: Atau ditabrak ya?
2: Kejadian ditabrak, iya. Jadi boy itu dia melihat nyata kan, lain melihat pas gitu Mbok. Soalnya pas kejadian saya pas lewat tuh. Sudah kita baca kah WA tuh saya itu Mbok?
0: Ada tadi baru baca Busu.
2: Ya, jadi itu aja Mbok yo. Jadi sudah paham kalau apa yang saya maksud Mbok yo.
0: Iya.
2: Artinya ya hati-hati sudah, jangan sampai kena tuh Mbak yo.
0: Okay,
2: ya pada aja kawanan Mbak.
0: Iya.
2: Soalnya itu nyata ya. Mbak, bukan mengada-ngada Mbak. Soalnya orang saya ketemu orangnya langsung.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Oke deh, ini langsung saja Mbak Tata putarkan ya lagunya yang mengantri selanjutnya, Bersinar Dalam Jiwa dari Volga Yo, requestan dari Busu Hamzah. Sembari kita menunggu Habar Etam ya pukul 16, nanti kita gabungan lagi setelah Habar Etam. Jadi tetap bersama kami di Perompat RI Samarinda.

0: Habar Hitam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerening sana, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 naik Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya, Rp2.675.000 per gram, sehingga harga emas Galeri 24 wayahni berada di level Rp2.687.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.730.000 per gramnya. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp17.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.747.000 per gram. Demikian Habar Hitam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Hitam selanjutnya.
1: Habar Hitam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Oke, Busumbak ya, tinggal 1 jam lagi nih ya, waktu etam di Dadang Merian, waktunya etam dangdutan. List lagunya masih ada banyak ya, bisa etam pilih, langsung telpon aja ya, segera. Oke, mau tetap angkat lagi, telpon yang satu ini. Halo, Dadang Merian.
1: Dadang Merian, marah etam dangdutan.
0: Iya, waktunya etam dangdutan, Busu, gimana kabarnya nih?
1: Baik, mau.
0: Baik, alhamdulillah. Nih Busu mau lagu apa nih?
1: Lagu apa teman?
0: Ada lagu Menggapai Cinta Satu Selama.

0: Nya bukan karena tak cinta, ku relakan dirimu pergi. Hilang saat terang lagu cinta, terima kasihku, pusara cinta, cikini gondang dia, mirip mantan sama permohonan. Yang mana nih bosu?
1: Nyanyinya ada Rita kan, ada ya?
0: Sudah terputar atau kayaknya tadi?
1: Sudah kan, aja tuh. Segini kah?
0: Oh iya, cikini gondang dia ya?
1: Iya.
0: Dua anggrek, oke, okay. Sapanya ada?
1: Sapanya Musa Abdurrahim, Musu Jurak Sondeng, Yuli, Muhammad Rika, Mereni, Munana, Farida, Momaya, segalanya mbok.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan jatuh nih mbok Tata.
0: Iya, mbok Tata nih.
1: Tata mudah sehat, mengharapkan rezekinya.
0: Terima kasih mbok. Amin, Musu juga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: halo, Dona Marian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Musuh Nasron ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya nih?
1: Ya, alhamdulillah, baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di sana panas nih, musuh?
1: Aduh, panas, Pak. Super pahari panas, dalam hujannya ini.
0: Oke, kemarau berarti ya?
1: Ya, sudah mulai kemarau ini, Pak.
0: Ini mau lagu apa nih, Busu?
1: Ini apa lagunya, Mbak?
0: Oh, lagunya ada Menggapai Cinta, Satu Selamanya. Bukan...
1: Nah, itu, satu selamanya.
0: Oke, Satu Selamanya Danang ya? Sip.
1: Pertama-tama, Mbak juga saya selalu bersama perempuan. Dari Semandar Batuga, selamat sore. Tasnya. Semuanya lah tambah kocai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Sumbok ya. Kita belagu dulu nih ya. Lagu Aku Enggak Gitu dari You to End.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Iya, Bu Sumbo, tinggal berapa nih ya? 30 menit lagi lah ya waktunya di Dendang Meriah. Dan lagunya juga masih bisa tampil-pilih ya. Langsung aja telepon 0541-736-152 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Sembari menunggu Bu Sumbo yang ingin bergabungan ya, ini buat Tata ada sekilas info nih mengenai olahraga, kesehatan ya, bagi Bu Sumbo yang mungkin gawal berolahraga nih ya. Jangan lupakan pemanasan dan pendinginan agar olahraga kita tuh lebih aman. Nah, tapi sebelum baca info ternyata di nelpon, jadi kita sapa dulu ya. Halo, Dendang Meriah. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bu Su.
1: Waktunya tamdang dangdutan.
0: Iya, waktunya tamdang dangdutan.
1: Ini dengan berita kan?
0: Buat Tata loh.
1: Tata yo, waktunya tamdang dangdutan.
0: Iya, waktunya tamdang dangdutan, Bu Su.
1: Iya, cuacanya panas sekali, heh.
0: Air gimana air?
1: Air surut.
0: Surut.
1: Heeh.
0: Surut.
1: Nah, surut itu bahasa apa itu surut?
0: Surut, bahasa Indonesia bukan?
1: Kalau bahasa Inggrisnya, toho, ya kan?
0: Ah, iya. Iya kan aja dulu.
1: Lagu apa-apa aja dalam?
0: Lagunya ada menggapai cinta, bukan karena tak cinta. Kurelakan dirimu pergi, hilang saat terang, lagu cinta. Terima kasihku, pusara cinta, mirip mantan sama permohonan.
1: Permohonan aja dah.
0: Permohonan ya, Dewi Persik nih.
1: Nah, Dewi Persik ya.
0: Mantap.
1: Nah, mantap, salamnya buat ini. Buat Mbak Reni ya.
0: Mbak Reni.
1: Nah, buat Bu Semamat, Bu Sagong, Bu Kutai, Bu Selanjani, Bu Su, siapa lagi ya? Bu Su Edo. Mau anu ya ini siapa tu? Bunda Yuli. Buat semuanya.
0: Siap.
1: Buat katanya semoga sehat keluarga buat kata ya.
0: Amin. Bersujua yo. Sehat-sehat.
1: Sekali merdeka tetap
0: merdeka. Siap.
1: Nanti malam apa buat kata?
0: Nanti malam ada Bu Sufendi, Palas Jawa.
1: Oh iya. Baik, terima kasih buat kata.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi nih ya, buat Tata bacakan info tadi seputar pemanasan dan pendinginan. Mun eta mau olahraga. Jadi memang olahraga itu menyehatkan, tapi tubuh eta ini juga perlu persiapan ya sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Jadi pemanasan dan pendinginan itu membantu tubuh kita beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Jadi pemanasan melawan pendinginan ini sering dianggap sebagai bagian kecil yang sering dilewati ya jika seseorang ini sedang terburu-buru maunya olahraga 5 menit maha, jadi ini perlulah pemanasan. Nah, ini dia ya. Padahal keduanya, pemanasan pendinginan ini sangat membantu tubuh untuk beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju kondisi yang semakin naik ya, alias semakin tinggi aktivitasnya. Jadi pemanasan seharusnya dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang masuki aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi. Gerakan ini kawal disesuaikan ya dengan aktivitas utama agar tubuh etang lebih siap melakukan gerakan olahraga. Melansir dari American Heart Association, pemanasan ini membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Jadi proses ini juga membantu meningkatkan detak jantung dan pernafasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Pemanasan juga bisa membantu untuk mengurangi resiko cedera ya sebelum seseorang melakukan aktivitas fisik. Oleh karena itu, sebaiknya tubuh etam langsung dipaksa nih ya melakukan gerakan dengan intensitas tinggi atau langsung olahraga full maraton gitu misalnya. Waduh, itu rawan cedera, mohon di pemanasan dulu. jenis pemanasannya bisa disesuaikan ya dengan olahraga yang akan kita melakukan, biar tubuh nih persiapannya tuh maksimal gitu ya, Bismillah ya. Bisa berjalan, ngangkat lutut kah, atau mutar bahu, atau squat, atau gerakan lain yang apa ya, yang ringan-ringan gitu ya, yang bisa menjadi pilihan. Misalnya, etam ini mau lari jauh ya. Nah, ini bisa mulai pemanasannya dengan jalan-jalan atau gerak pelan-pelan sebelum meningkatkan kecepatan. Jadi prinsip ini kau diterapkan pada olahraga lainnya ya. Nah, tadi sudah bahas pemanasan. Nah, ini setelah etam olahraga, selesai olahraga, tubuh juga perlu waktu untuk beralih dari aktivitas yang intens tadi menuju kondisi istirahat. Nah, ini namanya pendinginan ya, yang bisa dilakukan melalui aktivitas berintensitas rendah agar perubahan kondisi tubuh berlangsung secara bertahap. Jadi, menurut dari American Heart Association tadi, pendinginan ini kawan membantu untuk menurunkan detak jantung dan pernapasan secara bertahap setelah olahraga selesai. Jadi proses ini juga membantu tubuh beralih kembali menuju kondisi istirahat. Jadi itulah sekelas infonya Bu Sumbo ya, mau olahraga, jogging juga perlu pemanasan, dan setelahnya jangan lupa pendinginan ya, biar biar di cedera maksudnya ya, biar etam tetap sehat juga. Karena kadang kalau jalan biasa aja suka tiba-tiba kecengklak gitu ya, kita nggak tahu yo, tiba-tiba loh kok lemes nih kaki. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi memang perlu pemanasan sama pendinginan dulu ya, jangan lupa nih ya. Oke, karena ini juga belum ada yang bergabungan, langsung aja buat Tata putarkan lagu berikutnya, lagu permohonan dari Dewi Persik, requestannya dari Bu Sumisra.

0: Lomba Balap Karung, salah satu perlombaan tradisional yang populer pada hari kemerdekaan Indonesia. Tak heran jika lomba ini diadakan di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil. Lomba ini cukup sederhana, di mana peserta diwajibkan memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung, lalu mereka harus melompat-lompat untuk mencapai garis finish. Makna filosofi yang terkandung dalam lomba balap karung sangat dalam, khususnya untuk mengingat kembali masa-masa kelam saat penjajahan. Rakyat Indonesia pada masa itu harus menjalani kerja paksa atau romusa dan terpaksa harus menggunakan karung goni sebagai pakaiannya, karena penjajah saat itu dengan sengaja menghambat proses distribusi bahan pakaian. Karung yang biasa digunakan untuk membungkus beras dan gula tersebut sangat tidak nyaman dipakai karena penuh kutu, hingga menimbulkan berbagai macam penyakit kulit seperti koreng dan gatal-gatal. Oleh karena itu, lomba balap karung yang dilakukan dengan menginjak dan melompat-lompat di atas karung menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat Indonesia akan masa kelam dahulu dan tidak mau mengalami hal serupa seperti itu lagi. Makna lain yang terkandung dalam lomba balap karung yakni pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena sana di terasa ya sudah di penghujung acara Denang Merian. Jadi mau tata tutup dulu Denang Merian hari ini. Makasih juga untuk Bu Sumba yang sudah bergabungan tadi ya. Semoga lagunya terhibur ya, menghibur etam di Merian hari ini. Selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program Jelajah Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sana pemerintah resmi memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan fenomena El Nino yang merasung sejak Juli 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan serta resiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Lingkungan Hidup KLH telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 pada 10 Agustus lalu, secara tegas melarang praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan penguatan pencegahan ini sangat krusial untuk menghindari dampak buruk karhutla yang hanya merusak lingkungan tapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana mana

0: Perempuan Teresa Marina, suara budaya Nusantara, Bu Sumbok ya, nih di program Jelajah Nusantara. Jadi hari ini Bu Tata akan mengajak Etam untuk berjalanan ke tempat wisata di Parepare yang paling mantap untuk dikunjungi ya. Ini jawabannya wisatanya ada dari pantai dan segala macamnya ya. Nanti Bu Tata jelaskan satu-satu ya, tapi kita berlagu dulu nih, dengarkan dulu lagu dari Banjar.
1: Bersih lopor, ku andak di tata.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, kita mendengarkan tadi lagu dari Bali judulnya Ubat Tatu. Nah, lanjut lagi Etam ya, berjalanan ke Kota Parepare. Jadi, apa aja yang ada di sini yo? Yang pertama sudah pasti pantai. Ngarannya namanya Pantai Paputo. Paputo ini sebenarnya singkatan dari Pasir Putih Tonrangeng. Jadi ini pantai yang instagramable lah ya, yang ada di sebuah kampung bernama Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Bacu Kiki Barat. Jadi lokasinya di jauh dari Pantai Lumpu. Jadi sejak pantai ini dibuka untuk umum, hampir tiap minggunya nih ramai nih ya oleh wisatawan. Nah, apa aja yang menarik dari sini? Yang pertama itu pasirnya menarik karena pasirnya warna putih nih, Bu Sombo ya. Jadi monetam yang punya anak yang suka mandi-mandi di pantai, nah ini bisa benih ya etam bermainan di sini. Jadi pengelola juga menyediakan lesehan dengan atap terbuka. Sofa di sana juga banyak ya, beragam warnanya. Jadi tegak-tegak di Bali gitu ya. Santai-santai sambil menikmati deburan ombak. Nah, jangan lupa dengan minum air kelapa. Weh, segarnya tuh ya. Kemudian lanjut lagi ke Tonrangeng Riverside. Jadi di jauh dari Paputo itu juga ada Tonrangeng Riverside. Jadi ini jembatan yang dibangun menuju rumah sakit yang ada di sana ya. Juga menjadi tempat swafoto yang dikala menarik nih. Lokasinya ada di tepi Salo Karajay dan letaknya di jauh dari ujung sungai yang bermuara ke Laut Tepas. Jadi mau netam ke sana di sore menjelang malam hari, ini bisa santai-santai di sana gitu ya. Dan banyak juga warga yang memanfaatkan keramaian ini dengan menyewakan mainan mobil-mobilan beremot. Nah, jadi 1-2 orang anak bisa main tuh ya dengan naik mobil-mobilan berkeliling di jembatan tadi. Nah, hingga malam tiba, lampu-lampu itu menyala, warnanya beragam, jadi cerah dan cantik benih ya jembatannya itu. Jadi wisatawan diperlu merogoh uang ya untuk kesana karena gratis gitu ya, cuma cukup siapkan uang parkir nih Bu Sumbo.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Tadi sudah berjalan ke pantai. Nah, sekarang gantiannya Etam ke Monumen Ainun Habibi yang ada di Kota Parepare ya. Jadi semenjak diresmikan nih Monumen Cinta Kisah Ainun Habibi menjadi ikon baru di Parepare. Monumen ini ada di salah satu sudut lapangan Andi Makassau ya, menjadi tempat baru favorit warga untuk bersuah foto ya. Nah, di hanya warga setempat, ini juga banyak wisatawan di luar kota ya yang menyempatkan diri untuk berkunjung ke sana. Jadi setiap sore, patung Habibi bergandengan dengan istrinya Ainun ini ramai nih ya dengan warga-warga yang berfoto di sana. Tapi juga ada selain patung Habibi Ainun, ada juga beberapa maskot idola film anak-anak ya, kayak Doraemon, Spiderman, Iron Man dan yang lain-lain. Kemudian geser lagi Etam ke Kebun Raya, namanya Kebun Raya Jompi. Nah, bagi Bu Sumbo yang mungkin gawal dengan wisata alam ya, bisa benar ke sini. Jadi wisata ini ada di sebuah kampung. Kebun Raya Jompi itu, Jompinya, itu nama kampung yang ada di Kecamatan Soreang. Jadi ini hutan lindung yang sudah terjaga ya sejak dahulu kala, yang belakangan ini diubah gitu ya oleh pemerintah kota menjadi kebun raya. Jadi menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk melengkapi beragam koleksi tumbuhannya, termasuk sejumlah anggrek dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Dan saat kesana gitu ya, akhir mungkin sekitar tahun 2019 itu juga ada beberapa tangkai yang berbunga dari rumah anggreknya nih. Jadi rumah anggreknya ini ada banyak yang terkunci gitu ya. Jadi di semua orang bisa mendekat ke sana. Tapi di tahun 2006 sekarang di tahun nih gimana ya kisahnya ya. Ada juga selain anggrek ada palem dan kaktus nih Bu Sumbo.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Bu ya, Busung Bos, sudah di ujung acara ya. Jadi ini tadi informasinya mengenai wisata di Kota Parepare. Mata tergutip dari laman klikhijau.com. Selanjutnya juga pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana, pemerintah Kabupaten Berau kembali mengambil langkah strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pemkab Berau resmi menggelar program Pasar Ikan Murah sebagai upaya konkret untuk menekan angka stunting, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Berau Sri Juniar Sihmas bertempat di RT 1 Kelurahan Gunung Tabur. Dan dalam sambutannya, Bupati menegaskan akses terhadap pangan bergizi dan terjangkau merupakan hak seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan ekonomi tertentu. Pemkab Berau mendorong para orang tua untuk membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan guna mencukupi kebutuhan protein hewani. Olahan ikan kalau disajikan secara menarik di meja makan keluarga seperti melalui sup, pepes, bakso, nugget, ataupun abon. Selain menjaga ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga bagi konsumen berpenghasilan terbatas, kebijakan ini juga dirancang untuk memastikan pendapatan yang layak dan keberlangsungan usaha bagi para nelayan serta pelaku perikanan lokal. Melalui pelaksanaan Pasar Ikan Murah ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat terbantu secara ekonomi. Angka stunting kawat terus ditekan melalui pola hidup sehat keluarga, serta kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Berau dapat terus meningkat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Papa, main yuk!
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perompa Teresa Marida, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Korone Sana Yoh, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk program Zona Petang kali ini, informasi pertama buat Tata akan bacakan mengenai target 90% penemuan kasus TBC Kaltim, baru 56%. Jadi Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menjelaskan bahwa upaya eliminasi penyakit menular di wilayah ini masih menghadapi tantangan berat, terutama terkait rendahnya cakupan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC yang wilayah ini baru mencapai 56% dari target nasional. Kepala Dinkes Kalimantan Timur Jaya Mualimin ini menjelaskan Kaltim masuk dalam daftar 18 provinsi prioritas untuk percepatan penanggulangan TBC secara nasional. Berdasarkan beban kasus dan rendahnya cakupan penemuan, Kaltim wilayah ini berada di urutan ke-16 dari 18 provinsi tersebut. Dari sekitar 21.000 estimasi target pasien yang harus diperiksa, cakupan penemuan baru berada di kisaran 54% hingga 56%. Ini jauh dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dan Busumbo, ini hanya pada tahap penemuan, tantangan juga terjadi pada inisiasi pengobatan pasien yang telah didiagnosis. Wilayah ini angka pengobatan baru berada di angka 85%, sementara target diharapkan mencapai 95%. Begitu juga dengan pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat penderita yang dinilai masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi kendala ini, Dinkes Kaltim mendorong optimalisasi peran desa siaga TBC melalui tingkat desa dan kelurahan, kegiatan edukasi, screening, penelusuran kontak, serta penampingan pasien. Ini diharapkan mampu mendongkrak penemuan kasus secara lebih aktif dan cepat. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi mau kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Baik, Roni sana masih di program Zona Petang ya. Jadi untuk informasi berikutnya nih mengenai menara lampu hias Taman Samarinda terancam dibongkar. Pemkot Samarinda minta penjelasan teknis. Jadi nasib salah satu ikon kota yaitu menara lampu hias di Taman Samarinda Jalan Bayangkara, wayani tengah berada dalam ketidakpastian. Menara tersebut terancam dibongkar menyusul berakhirnya perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Samarinda dengan pihak pengembang. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Itvi Septiani, ini menjelaskan pihak Pemkot Samarinda saat ini masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pihak pengembang terkait alasan dibalik rencana pembongkaran tersebut. Meski pihak perusahaan menyatakan bangunan menara perlu dibongkar, peninjauan awal yang dilakukan oleh Pemkot bersama Bidang Cipta Karya ini belum menemukan adanya indikasi kerusakan struktural maupun keropos pada bangunan menara seperti kabar yang sempat beredar nih. Namun kendati demikian, Pemkot Samarinda diingin berspekulasi dan memilih bersikap hati-hati. Jadi pemerintah berencana melibatkan tim ahli konstruksi guna melakukan uji kelayakan secara menyeluruh nih Kronesana, serta tengah menyiapkan surat balasan untuk kembali menagih penjelasan teknis secara mendalam dari pihak pengembang sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Demikian informasi yang terakhir, ini buat atau kutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Sekaligus mengakhiri bersama Etam ya di program Zona Petang dan rangkaian program Samarinda Meriah. Jadi sekalian buat tetap pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam galanya nih. Selanjutnya juga nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sofendi di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya. Keren sana.

0: back.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19.01 menit waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang dikenal dengan Wamendikti Saintek, Stella Christie, menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Mandarin, dalam membuka peluang kerja global sekaligus mengembangkan kemampuan kognitif manusia. Dalam kegiatan 2026 Annual Conference of Global Language Teacher Education Association atau yang disingkat dengan GCLTEA yang diadakan pada Selasa 11 Agustus 2026, ia mengajak mahasiswa dan pendidik untuk melihat pembelajaran bahasa melalui pendekatan ilmiah. Dari sudut pandang sains kognitif, otak manusia memiliki kapasitas yang sama untuk mempelajari berbagai bahasa, di mana tantangan belajar lebih dipengaruhi oleh perbedaan karakter bahasa ibu masing-masing individu. Khusus untuk bahasa Mandarin, penutur bahasa Indonesia perlu beradaptasi dengan aspek fonologi dan sistem tonal yang mengharuskan seseorang mempelajari makna dan nada secara bersamaan. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mempelajari bahasa baru dapat mengubah struktur serta pola kerja otak meskipun baru dimulai pada usia dewasa. Kemampuan belajar manusia dapat terus berkembang sepanjang hayat asalkan didukung dengan latihan yang konsisten. Terkait perkembangan teknologi, Wamen Stella juga mengingatkan bahwa meskipun kecerdasan buatan atau dikenal dengan AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembelajaran, interaksi sosial secara langsung antar manusia tetap memegang peran yang paling efektif. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir pada rutinan malam Jumat kerandeng sana ya. Pastilah Bu Supendi akan berkicau mania kalau malam Jumat kerandeng sana ya. Pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026, tentu dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam kerandeng sana. Kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati, ramai benih nih kerandeng sana pada malam Jumat ini. Dan yang berbeda kerandeng sana dengan malam Jumat yang lain, pada malam hari ini ternyata mati lampu kerandeng sana di Jalan M. Yamin. Ini selagi Jua Bu Supendi ingin mengabarkan kerandeng sana apakah ada informasi terkini yang terjadi di wilayah Kota Samarinda. Kerandeng sana mengawali perjumpaan Bu Supendi pada malam hari ini. Bu Supendi ingin bergabung. Kok ingin bergabung? Memang sudah bergabung kerandeng sana ya. Ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana yang tentunya telinga kami di Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun nih bagi deng sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital, di mana aplikasi RRI Digitalnya sendiri dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sana. Nah, kerandeng sana, sebelum Bu Supendi mengawali deng sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi nanti Bu Supendi akan menjadikan berbagai informasi terkini yang tentunya agar deng sana di tertinggal dengan informasi-informasi yang sedang naik-naik atau diperbincangkan saat ini. Baik kerandeng sana, untuk informasi pemadaman listrik ini masih Bu Supendi belum dapatkan ya kerandeng sana. Ini tegaknya nih sama seperti kejadian waktu rumah Bu Supendi tiba-tiba mati lampu tuh kerandeng sana di setengah 7 malam. Dan di AWS juga kapan itu di jam setengah 7 malam. Kemudian yang beberapa waktu yang lalu di kawasan Samarinda Utara itu juga dimulai dari jam setengah 7 malam. Dan ini tadi kerandeng sana, Bu Supendi mendapatkan informasi dari kawan Bu Supendi sendiri bahwa tadi pada jam setengah 7 malam itu juga terjadi pemadaman listrik di sekitar kawasan Jalan M. Yamin ini kerandeng sana yo. Kalau tadi Bu Supendi melihat di perjalanan ketika hendak tulak ke studio, itu mati lampunya kerandeng sana dari kawasan Jalan Jenderal Suprapto sebagian. Ini untuk mati lampunya itu kalau misalkan deng sana datang dari arah Jalan Juanda kerandeng sana atau dari arah flyover, itu Jalan Jenderal Suprapto di sebagian atau di sebelah kiri kerandeng sana ya. Kiri jalan dari Jalan Jenderal Suprapto kalau dari arah flyover, yang berarti kemungkinan kerandeng sana ini di sekitar kawasan Porvo sebagian, kemudian di Jalan M. Yamin sebagian. Nah, kalau di kawasan sebelah sananya lagi kerandeng sana di depan Unmul, ini Bu Supendi di tahu karena tadi Bu Supendi di melewat ke sana kerandeng sana. Nah, untuk penyebabnya kenapa mati lampu nih kerandeng sana, ini masih belum ada informasi rilis dari PLN Samarinda kerandeng sana. Coba ini Bu Supendi pantau ya kerandeng sana dari CCTV, ini kawasannya dari mana sampai mana kerandeng sana ya untuk mati lampunya. Coba Bu Supendi menuju ke kawasan M. Yamin di depan gerbang Unmul kerandeng sana yo. Ini Bu Supendi ini sampai lupa nih nama pantauan CCTV-nya apa ini, nama titiknya kerandeng sana yo. Sebentar, Etam cari pelan-pelan dulu supaya ndik pusing nih mencari banyak benih soalnya tulisan-tulisannya nih. Jadi bagi kerandeng sana yang mungkin saat ini sedang mati lampu, terjadi pemadaman listrik. Kalau kapan itu kerandeng sana hanya sampai setengah 8 ini atau mungkin bisa jadi sampai jam 8. Nah, itu Bu Supendi tahu, nanti ditunggu saja
Yang intinya adalah ndi terlalu yang lama benih karena di sana ndi sampai kayak jam 12 gitu ndi. Sebentar, ini Bu Supendi masih mencarikan dulu nih. Pantauan CCTV di depan gerbang Unmul ini nama titik lokasinya apa ya karena di sana? Ini Bu Supendi ini sampai lupa nih, sebentar. Ini DPRD, ini Citra Niaga, sebentar karena di sana. Dan tadi juga Bu Supendi mendapatkan informasi karena di sana tadi Merian terdapat kebakaran karandeng sana yo. Nah, nanti kebakarannya di kawasan mana akan Bu Supendi sajikan untuk karandeng sana, di mana lokasi kebakaran yang terjadi pada Merian tadi.

Wah, tegaknya ini busu Pendi sepertinya terlewatkan karena Nixon ya untuk pantauan CCTV-nya di depan gerbang Unmul. Nanti kalau sudah busu Pendi dapatkan, karena Nixon akan busu Pendi sajikan informasinya apakah sampai ke arah sana karena Nixon hingga menuju Jalan Wahid Hasim 1 atau Ndi. Nanti akan busu Pendi sajikan untuk karena Nixon. Nah, sembari menunggu karena Nixon, kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini Bu Supendi akan memusingkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara karena kumandang azan akan berkumandang di jam 7:33 malam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ini ada informasi Kerandeng Sana dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan Molinas untuk mendorong kemandirian energi. Kerandeng Sana Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau dikenal dengan Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau yang dikenal dengan Alfa Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia akan lebih aman dan sejahtera apabila menggunakan listrik sebagai sumber utama energi. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus merogoh kocek sebanyak 28 miliar USD dolar hingga 30 miliar USD dolar untuk impor bahan bakar minyak atau yang dikenal dengan BBM. Indonesia, kata Presiden Prabowo, berkomitmen untuk mengurangi impor solar dengan memproduksi B50. Presiden Prabowo juga akan membangun energi listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Presiden Prabowo menargetkan rampung dalam 4 tahun. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga dikenal dengan Kepala Danantara, yaitu Bapak Rosan Ruslani, mengatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki sumber yang berlimpah untuk kendaraan motor listrik. Sida juga mencontohkan cadangan nikel Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Demikian untuk informasi yang dapat kami sajikan dalam program Berita Daerah dan Nusantara yang informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Sana untuk informasi seputar pemadaman listrik yang ternyata terjadi di beberapa titik Kerandeng Sana pada malam hari ini. Ini ada informasi yang telah dirilis dari PLN ULP Samarinda Kerandeng Sana, di mana pada malam hari ini untuk di kawasan Samarinda Kota terjadi pemadaman listrik dan begitu juga di kawasan Samarinda Seberang. Untuk Samarinda Kota Kerandeng Sana ini akan terjadi tadi sudah dari jam 6 merian hingga nanti di jam 9 malam. Untuk wilayah yang terdampak yaitu berada di Jalan Yosudarso, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Mula Warma, Jalan Pangeran Suryansyah, Jalan Buso Salim, Jalan M. Yamin, Jalan Pramuka Sebagian, Jalan Wahid Hasyim 1, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Juanda, Jalan Legend Suprapto, Jalan Dr. Sutomo, Jalan S. Parman, Jalan PM Nur, Jalan Perjuangan, Perum PSI, Perum Tepian, Perum Bumi Sempaja, dan sekitarnya. Untuk kawasan Samarinda Seberang Kerandeng Sana ini akan terjadi di dua wilayah, di mana pada jam 6 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam, yaitu di kawasan Rusun Nawa, kemudian Batalion Infanteri 611 Awanglong, Jalan Bung Tomo, Rumah Sakit Mulia Medika, Kejati, SPBU Bung Tomo, Penerbit Erlangga, dan sekitarnya. Dan untuk di jam yang kedua, Kerandeng Sana, yaitu di jam 9 malam hingga di jam 12 malam, yaitu terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Syahrani Dahlan, Jalan Saratulangin, Perumahan Pinang Bahari, Jalan Ahmad Yani, Jalan APT Pranoto, dan sekitarnya. Untuk informasinya, Kerandeng Sana Bu Supendi dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Sana, sebelum Bu Supendi berjumpa kepada Kerandeng Sana pada malam hari ini di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam untuk mengawani dalam program Besepra berkisah seputar budaya musik dan daerah, ini Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: tolong. Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Aku siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Tim pelajar Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan membawa peluang, dengan membawa pulang 3 medali dari ajang International Nuclear Science Olympiad atau yang dikenal dengan INSO ketiga yang diselenggarakan di Arab Saudi pada tanggal 2 hingga 9 Agustus 2026. Kontingen Indonesia yang beranggotakan 4 orang siswa ini sukses meraih 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Medali perak masing-masing dipersembahkan oleh Gusti Komang Abika Atmaja dan Aloysius Gonzaga Duta Setiawan. Sementara Faris Patria Khoriansyah berhasil memboyong medali perunggu. Satu perwakilan siswa lainnya yang turut serta dalam delegasi adalah Hilmi Lazuardi Nur Ramadan. Keberhasilan para siswa ini juga didampingi oleh 2 dosen pembimbing atau dikenal dengan tim leader dari Poltek Nuklir BRIN, yaitu Vivi Nurfiana dan Lutfi Aditya Hasnowo. Prestasi gemilang di kancah global ini tidak lepas dari peran penting Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal dengan BRIN melalui Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau yang dikenal dengan Poltek Nuklir bersama Pusat Prestasi Nasional atau yang dikenal dengan Puspresnas yang telah menyelenggarakan proses seleksi hingga pembinaan intensif secara daring maupun luring. Selain itu, keikutsertaan delegasi Indonesia turut mendapat dukungan pembiayaan dari International Atomic Energy Agency atau yang dikenal dengan IAEA serta dukungan teknis dari Poltek Nuklir BRIN dan International Nuclear Agency atau yang disingkat dengan INUA Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Karanding Sena di jam 8 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beseprah, berkisah seputar budaya daerah Karanding Sena, di mana pada malam hari ini Etam akan membahas seputar alat musik tradisional. Di mana pada malam hari ini Karanding Sena untuk alat musiknya ini berasal dari kawasan Sulawesi Tengah. Jadi ini sangat mengobati rindu bagi Karanding Sena

yang berasal dari kawasan Sulawesi Tengah tentunya, yang sangat merindukan dengan bunyian ataupun suara dari alat musik tradisional yang tentunya sangat populer di Sulawesi Tengah. Dan bagi Karanding Sena yang saat ini sedang berada di perjalanan, tentu Bu Supendi ingin mengingatkan selalu kepada Karanding Sena untuk dapat berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang Karanding Sena bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang tentu tidak Etam inginkan bersama ya Karanding Sena, karena memang banyak sekali kejadian kecelakaan kalau misalkan Deng Sena di berhati-hati ketika berada di perjalanan. Sebelum Bu Supendi melanjutkan Karanding Sena, perbincangan Etam pada malam hari ini seputar 7 alat musik tradisional di Sulawesi Tengah, yang tentunya bagi Karanding Sena dan siapapun yang lagi mendengarkan kami, ini ada informasi di wilayah Samarinda dan sekitarnya Karanding Sena yo, yang terjadi pada meriam tadi yang akan Bu Supendi sajikan untuk Karanding Sena. Baik Karanding Sena, ini untuk informasi yang terjadi pada meriam tadi Karanding Sena yo, ini berada di Jalan Gerbang Dayaku Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana kejadiannya sendiri tadi kalau tidak salah di jam berapa nih Karanding Sena yo, pada 4 jam yang lalu. Berarti di sekitar jam-jam meriam tadi Karanding Sena yo. Dan untuk apinya sendiri lumayan besar nih Karanding Sena pada malam hari ini, Bu Supendi pantau dari pantauan story-nya Karanding Sena yo. Bahkan walaupun memang terjadi di pinggir sungai, tetap saja Karanding Sena namanya api harus dipadamkan dengan pemadam kebakaran, sehingga untuk rumah yang terbakar pada tadi meriam Karanding Sena ini lumayan banyak Karanding Sena. Ini kalau dilihat dari pantauan video, tegaknya ini ada 3 rumah yang terbakar pada meriam tadi. Baik Karanding Sena, demikian untuk informasi singkat seputar kebakaran yang terjadi pada tadi meriam Karanding Sena yang bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik Karanding Sena, sebelum Bu Supendi akan membahas seputar materi yang akan disampaikan pada malam hari ini, 7 alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: budaya yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
3: Ih, sembarang banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
3: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
2: Hah? Beda gimana?
4: Kamu nanya.
3: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
5: Meanwhile.
3: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu ya, aku kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Keran Deng Sena berbincang seputar 7 alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, ini Keran Deng Sena di antaranya ada gimba, kandawuta, lelove, paree, santu, gong, dodal. Ini Tam akan bahas satu persatu terlebih dahulu Keran Deng Sena. Yang pertama ini ada namanya gimba. Gimba ini menjadi alat musik perkusi yang terbuat dari kayu dengan membran dari kulit binatang. Gimba dimainkan dengan cara dipukul dan sering digunakan oleh suku Kaili dalam upacara adat, ritual, serta mengiringi tarian. Yang selanjutnya ada kandawuta, alat musik tradisional berbahan bambu yang dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan suara ritmis dan merdu. Alat ini banyak digunakan oleh masyarakat Lore dalam upacara adat maupun acara penting lainnya. Yang selanjutnya ada lalove. Lalove ini Keran Deng Sena alat musik tiup tradisional dari bambu yang sangat terkenal di kalangan suku Kaili. Lalove sendiri menghasilkan suara merengking dan bernuansa mistis yang dipercaya dalam tradisi tertentu dapat memanggil roh leluhur saat upacara adat atau ritual keagamaan. Kemudian disusul dengan alat musik tradisional yang bernama paree. Nah, ini Bu Supendi tidak tahu ya Keran Deng Sena cara penyebutannya tegak mano. Tapi kalau Bu Supendi sih sepertinya paree cara bacanya Keran Deng Sena, antara paree atau paree ya sejenisnya lah Keran Deng Sena. Ini adalah alat musik perkusi dari suku Kaili yang biasanya dimainkan bersama instrumen lain guna menciptakan harmoni ritmis dalam festival budaya maupun upacara adat. Yang selanjutnya ada namanya alat musik tradisional santu Keran Deng Sena. Alat musik tradisional yang menyerupai dengan kecapi yang terbuat dari kayu dengan senar dari serat atau logam. Memiliki suara lembut dan menenangkan, santu sendiri sering dimainkan untuk mengiringi penyanyian syair tradisional atau dalam suasana kontemplatif. Yang selanjutnya adalah gong. Gong sendiri alat musik tradisional dari suku Kaili yang berfungsi sebagai simbol kehormatan, penanda dimulainya upacara, serta bagian dari orkestra tradisional untuk mengiringi ritual dan tarian. Dan yang terakhir Keran Deng Sena yaitu alat musik bernama dodal. Jadi dodal ini Keran Deng Senanya sama seperti namanya lah, sudah bisa dibayangkan alat musik seperti apa. Ini adalah gendangan. Gendrang intradisional yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau stick. Dodal sendiri menghasilkan ritme dinamis yang sering memeriahkan acara adat seperti pernikahan dan juga penyambutan.

Secara keseluruhan, karandesana memang instrumen-instrumen yang telah Bu Sumi disajikan tadi, dia hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memegang peranan penting dalam aspek sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk informasi seputar 7 alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah, ini Bu Sumi dikutip dari laman fajarpendidikan.co.id. Karandesana demikian untuk perjumpaan etam dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Dan selepas ini karandesana di jam 9 malam hingga nanti berapat di 1 jam setengah ke depan, yaitu hingga nanti berapat di jam setengah 11 karandesana yo. Bu Supendi akan mengawani karandesana dalam program Pantas Jawa. Bu Supendi tunggu kehadirannya bersama kami di program Pantas Jawa, karena pada malam hari ini selain dapat didengarkan melalui 98,4 FM, juga dapat dilihat tampilan visualnya karena kami live streaming karandesana di laman YouTube kami, di kanal YouTube RRI Samarinda. Bagi karandesana yang ingin bergabung bersama kami, hendak tama silahkan karandesana yo. Di hanya khusus orang Jawa Maha karandesana yo, tetapi siapapun boleh bergabung bersama kami. Nanti akan Bu Supendi kawani dengan bahasa Indonesia di Papa Jua karandesana yo. Untuk dapat bergabung di nomor 0541 7272656, dan di nomor WhatsApp kami karandesana di nomor 0811 5819984. Sembari menunggu jam 9 malam yang kurang lebih 4 menit lagi, etam akan berjumpa karandesana. Etam nelinga dulu satu lagu selepas ini, yaitu Sangku Lebango dari Intan Aiswara.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau disingkat dengan ITS yang tergabung dalam Anargia ITS EV Team berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Mereka sukses menyabet 3 gelar sekaligus pada ajang bergengsi Formula SAE atau yang dikenal dengan FSAE Japan 2026 yang diselenggarakan di Aichi Sky Expo, Jepang. Dalam kompetisi perancangan mobil balap khusus mahasiswa tersebut, tim Anargia mengandalkan mobil formula listrik generasi terbarunya, yaitu Mark 6.0. Berkat ketelitian teknik, pemanfaatan pemodelan, serta kemampuan komunikasi inovasi yang matang, mereka berhasil meraih penghargaan berikut. First Place Review Driving Awards EV atas keunggulan visualisasi teknis yang sangat teliti. Second Place Network Modeling Awards EV berkat optimalisasi simulasi performa kendaraan listrik yang mumpuni, serta Second Place PR Awards atas aspek presentasi dan dokumentasi yang baik. Dosen pendamping Anargia ITS EV Team, Insinyur Alif Wikarta, STMSC Inc. PhD, menyampaikan rasa bangganya atas dedikasi dan kerja keras seluruh anggota tim lintas departemen. Capaian gemilang ini berhasil diraih berkat bimbingan intensif, evaluasi berkelanjutan, serta pengambilan keputusan berbasis data dalam mengatasi berbagai tantangan teknis maupun logistik. Prestasi ini diharapkan dapat terus mendorong ITS sebagai kampus pencetak inovator unggul di kancah global. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam esok pagi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan nggak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Karena Deng Sena, sebelum Bu Supedi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, saatnya kita nelingan terlebih dahulu rekaman dari drama legenda dengan judul Legenda Putri Junjung Bui. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Fatmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Labu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja.

0: Raja Padmaraga.
1: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
0: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, putri Junjung Bui itu ada dan menjadi tuan putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungangpura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
1: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tak raja.
0: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
1: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
0: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
1: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
0: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Bui, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
1: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
0: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Senapati? Siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Maha Putri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah, saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: lemon at the ticketing at the
1: yen jeda tang samulat sido asih tuhu. Wah, kependekan.
2: Agak kerendahan, ge.
1: Monggo.
2: Monggo Bu Yuli, jenengan saut Bu Yuli.

0: dem dem dem dem dem
1: apa dem apa teman to diajeni apa sing dadi kekarepanmu
2: padahal ngapunten
1: berarti iki ketoprakan ngono wae
0: nggih
1: nggih Bu Yuli
2: Mas Wendy
0: dalam
2: Sri Huning mlebet ya Mas Wendy
0: napa napa judule
2: nun sewu
0: Sri
1: Huning
0: Sri
2: Sri
0: Huning Sri Rien Rien
1: Sri Huning Mustika Tuban
0: niki tasik dereng wonten
2: Bu Yuli
0: nggih engkang langgaman nik menika
1: setya
0: ketawang Ibu Pertiwi ela elo nggih enten kusumaning ati
2: nah niku mboten panjangan ta naik anu Ibu Pertiwi niku
0: mboten napa-napa lek njenengan badhe mirengaken.
2: Nggih, mboten napa-napa.
0: Ana
2: ketawang Bu Pertiwi.
0: Nggih.
1: Jan mat-matan sanget niki sinambi ngunjuk kopi anget.
2: Makane niku mangke kepanjangan.
1: Sinambi ngunjuk kopi.
2: Eh, pokoke mantep niku.
1: Sinambi dedaharan kalih.
0: Nggih.
1: Telo godhog nggih, Mas. Wah, jan jan nyampleng banget niku.
2: Nggih. Ngoten mawon salame wonten julak sarundeng biasane
0: nggih monitor nggih julak sarundeng
2: nggih kusumisran
0: sagu
2: biasane midhangetaken nggih salame sedaya mawon
0: Bu Yuli
2: salam
0: niki jenengan supe nika kale Pak De Mamat
2: oh
0: dereng-dereng jenengan salami wau
2: lah Mas Mamat niku sinten
0: Mas Mas jenengan.
2: Lah nggih Mas Mamat.
0: Sanjangi sanjangi ki mbake pernah lho jalan ke sana tapi enggak ketemu Bu Yuli katanya.
2: Kasian deh lo. Kasian deh lo, cari dong. Beli beli tahu di pasar Gedandang.
0: Cakep.
2: Kalau mau tahu aku ya ke sini dah.
0: Langsung langsung ditantang ge.
2: Monggo. Kantosan pakai kancane yang gedumel teng mburi.
1: Nggih.
2: Matur suwun dalem nggih, Mbak.
0: Sami-sami.
2: Nyen pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Mas Bendi, wonten Bu Yuli wau nggih. Iki kunjuk atur kagem para kadang pandemen perempat dari Samarinda. Iki mbok pilih para kadang kepingin diri gabung sabar sawan tawis iki. Mboten supe kunjuk atur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon. Wau sampun diri gabung panjenenganipun Bu Yuli saking Damanuri. Lan ugi wonten Pak Mokstar Kancil
0: wau. Pak Sutar Kancil.
1: Oh Pak Sutar Kancil. Mugia konjuk atur kagem Pak Sutaro ki Bu Yuli pinaringan sehat wal
0: afiat. Amin amin. Nggih
1: tembangipun napa wae ingkang tembang kersa.
0: Wau enten ketawang Ibu Pertiwi.
1: Nggih. Nggih monggo sesarangan para kadang panemen perempat lan ugi para kadang para paguyuban sedaya kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Paguyuban loro wonten paguyuban Ponorogo wonten paguyuban Ekawangi niki sekedap malih wonten
0: napa nika Mas apa
1: Kang Jawi niki kan wonten paguyuban Eka Pakarti Mas niki niki kan badhe menggelar ulang tahun milad milad yang ke ke-23 kata sih nggih
0: ke-23
1: dan juga pengukuhan dan pelantikan pengurus DPP Eka Pakarti nggih tahun 2026 sampai 2031 nggih. Lan niki badhe digelar acara budaya-budaya Jawa Mas. Mangke mulai tanggal 21 sampai 22 nggih Mas.
0: Nggih.
1: Wonten beberapa kesenian yang akan digelar di Stadion Kadriuning Mas nggih.
0: Nggih.
1: Wonten barongsai ugi wonten banteng Malang ugi wonten barongan Bloro wonten reok Ponorogo.
0: Nggih.
1: Ugi wah kata sangat nih mbok pilih para kadang pandemen perempat ingkang badhe menyaksikan langsung nggih mangke tanggal 22 nggih
0: di mana niko Mbah
1: di Stadion Kadriuning.
0: Stadion Kadriuning berarti di Sempajang nggih,
1: Sempajang nggih. Dan ugi wonten pagelaran wayang kulit nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Pagelaran wayang kulit nggih, semalam sungutuk mangke tanggal 22.
0: Tanggal 22.
1: Nggih, salajeng pun monggo tembangipun dipun midhangetaken
0: nggih.
1: Wonten Ketawang
0: Ibu Pertiwi.
1: Nggih, Ibu Pertiwi.
0: Nggih.
1: Tasih sesarengan Pro 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga.

0: Upacara entas-entas adalah ngaben versi masyarakat Tengger. Entas-entas adalah sebuah tradisi leluhur yang hingga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tengger Ngadas, Poncokusumo, Malang yang mayoritas menganut agama Hindu.
1: Uduh jening, pianak.
0: Upacara ini ditujukan untuk mensucikan arwah dari orang yang sudah meninggal. Lumrahnya upacara entas-entas dilakukan pada rentang hari ke-44 hingga hari ke-1000 setelah kematian. Bedanya, jika upacara ngaben yang dibakar adalah raga orang yang meninggal, maka dalam upacara entas-entas yang dibakar hanyalah boneka Petra yang sudah disucikan terlebih dahulu oleh pemangku adat setempat. Boneka Petra adalah boneka yang digunakan untuk perangkat upacara kematian di suku Tengger. Boneka ini terbuat dari dedaunan dan bunga-bunga dan dibentuk sebagai penggambaran jasad almarhum. Ketika proses pembakaran boneka Petra, semua keluarga dari mendiang yang meninggal akan berada di bawah kain putih panjang.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

0: Anggih mekaten kalau para kadang setresno pandemen perumpat RI Samarinda sampan kelotraken ungeling gending mat-matan wonten Ketawang Ibu Pertiwi nggih Mas nggih.
1: Nggih leres Mbah Sapa.
0: Mugi dados kangge panglipur sawentawis konco katur kagem pandemen perumpat RI Samarinda khususipun ingkang sampun dirigabung menika wonten Bu Yuli ugi Pak Sutar Kancil wong nggih. Ingkang sampun nderek gabung regengan aing dalu menika nggih. Lan ugi kanca kantor kagem para kadang pandemen perempat RI Samarinda ingkang nembe kemawon gabung kali swanten perempat RI Samarinda kalau teraken sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh.
1: Nggih,
0: langsung mawon dipun tampi
1: ingkang badhe
0: nderek gabung. Tasih sarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Anggi assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
0: Anggi, anggi kali sinten nih? Sama siap?
2: Kopo ya Pak Budi kayaknya.
0: Kali sinten Pak Budi?
2: Iya.
0: Nggih Pak Budi. Iki Pak Budi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya mau, Mbak.
0: Saya alhamdulillah, nggih. Nggih Pak Budi wonten pundi iki?
2: Kan iki tepi teng SP3.
0: Oh, SP3. Nggih, SP3. Kampung Bali nggih.
2: Mboten kampung Bali nang nggon kono.
0: Oh, Sebulu nggih, Pak nggih.
2: Buat anu kali 10 produk tempe juga cuma tempe 10
0: woi geng
2: ini nanggun anu SP3 kecamatan anu Bamor Rekaman.

0: ngaret niku lho.
1: Oh, berarti ngaret.
0: Lumayan saniki ngaret rada larang 15.000 mbah.
1: Wah, per kilo nggih, alhamdulillah.
0: Wah. 15.000.
1: Ha nggih.
0: Kon semriki nganu meh kon kali kali rong tahun pulan nggih.
1: Kali tahun nggih?
0: Nggih meh.
1: Meh kali tahun nggih, alhamdulillah.
0: Hilang niku kemarin nang sambutan.
2: Nggih. Niki wau saking Pak Tegun, Pak D Teguh atau sinten lho Mbah Sapar?
1: Pundi?
2: Niki, nggih.
1: Niki Pak Budi.
2: Pak Budi.
0: Pak. Oh, sing riyen iku sering gabung karo jenengan.
1: Pak Budi kita. Sambutan niki.
2: Oh.
1: Nggih pikantuk salam niki saking Bu Ani.
0: Hah?
1: Salam saking Bu Ani.
0: Hmm.
1: Bu Ani Palaran.
0: Pripun?
1: Pikantuk salam saking Bu Ani.
2: Ada dapat salam dari Bu Ani di Palaran, Pak Budi.
0: Oh iya, Bu Ani.
1: Bu Ani.
0: Konco lawas juga niku.
1: Konco lawas nggih. Lan ugi wau sampun dari gabung wonten Bu Yuli.
0: Wah. Bu Yuli.
1: Bu Yuli sampun sampun
0: kula pun jamu mboten anu kadang-kadang anu nek dalu niku nek pun kesel niku kadang-kadang nek film anu nek beritaan kadang-kadang langsung siaan.
2: Wah, langsung kesirep nggih.
1: Langsung
2: kesirep. Langsung kesirep nggih.
1: Nggih.
0: Pokoke sami iki cuacane panas e mboten karo karuan. Panas.
1: Jari-jari wau Pak Sutarwo gerah nggih.
2: Nggih gerah, gerah sumuk.
1: Sumuk jari.
0: Tapi nek awan niku anu mbah panas, tapi nek dalu niku angine kuleh banter dengan
1: berarti adem nggih.
0: Angin.
1: Berarti menawi teng Jawi menika wonten teng Jawi kan
0: niku, kadang-kadang muni disapu anu niku lho, gotong anu sawit. Kan nek pun sawit kapas juga dengan iki.
1: Tapi anu nggih aman nggih wonten mereka nggih wonten
0: aman.
1: Wonten biasanipun kan nggih wonten kebakaran dengan hutan.
0: Anu apa
1: niki kan teng
0: jenenge anu Desa Cipari Permai.
2: Oh, teng mriko nggih.
0: Desa Cipari Permai di Gunung Pak anu di anu dusun Gunung Pak Desa anu apa? Nalali kalau Desa Cipari Permai kan apa desa Cipari Permai Desa Gunung Malang
1: Gunung Malang Cipari Permai
0: itu namanya cengeriki
1: berarti cuaca mereka menawi siang panas
0: tapi ini gak luni kok
1: wangi ini kenceng gih
0: ini kenceng banget nih kok
2: sembelilir
0: bilir kadang-kadang gojong sawit juga nyabut
1: nggih cuacane radi panas nggih amargi niki lagi pertengahan kemarau mas
2: leres
1: prediksi dari
2: Jawa
1: niki kemarau panjang nih prediksi nih
0: nggih kasih kebakaran punan teng provinsi provinsi teng pundi-pundi niku
1: nggih
0: ini nang pulau barang kebakaran juga tuh mbak
1: niki kebakaran lahan mereka aman nggih mboten wonten
0: nggih mriki alhamdulillah mboten nenden tapi nek saged yo ojo-ojo lah
1: nggih
0: karutan di arambah geni malah repot mas mbak iya
1: nggih dalu menika temanipun filosofi griya adat Jawi terdiri dari sentong, pendopo, wonten amplok wau nggih. Jenengan pripun niki tentang filosofi-filosofi griya Jawi?
2: Jawi.
0: Ing pundi niku, Mbah?
1: Niki kan wonten sentong. Sentong niki filosofi ini nopo nggih? Jenengan ngertos nggih?
0: Niku nanti yang jadi Joko niku, Mbah?
1: Rumah joglo. Rumah joglo pendopo. Pendopo niki kan ruang terbuka.
0: Niku kulo mboten pati hafal,
2: Pak. Mboten napa-napa.
1: Mboten aman mawon nggih, aman mawon nggih. Nggih niki salam-salame konco kadur kagem sinten?
0: Salam-salame yo sing biasa gabung kaya Yuli juga nih
2: nggih
0: terus topo coba sing para mbukuan Bu Ani

0: Ani Bukuan, Bu Ani.
1: Bukuan.
0: Wonten Pak Bambang ugi won. Nggih Pak Bambang.
1: Bang Haji teng pundi saniki? Baji Roma.
0: Baji Roma iki.
1: Iya, tetangane Bu Ani Baji Roma. Oh salam itu yo mawon ba pamireng lagi yo ano prompat tembun iki mawon kita bisa sehat.
0: Amin.
1: Penyiar penyiar prompat yo sehat kasi mawon.
0: Amin. Amin.
1: Bisa lagu ni di format bangge.
2: Jenengan bade
0: request nopo.
2: Gae request nopo.
0: Tembangi pun.
1: Assalamualaikum. Enten nopo yo nopo ni ku jamu nopo jamu pun jampi ni ku lu.
2: Napa bahasa par?
0: Jamu.
1: Jamu apa jampi?
2: Suwe ora jamu napa niko?
0: Suwe ora jamu. Jamu godhong telo ngaten niko nggih. Suwe ora ketemu ketemu pisan atine gelo. Ngaten niko?
1: Mboten niku Mbak.
2: Mboten. Oh, mboten. Nek
1: ngene ngene. Jarene si emas masih pucangan, nyatanya bojo loro masih kurang. Jadi kempot mbah nyanyi.
2: Mbah sapar kertos.
0: Napa judul iki?
1: Jamu opo jampi?
2: Jamu opo jampi?
1: Jamu opo jampi?
2: Tasik dereng enten.
0: Ya kadose dereng.
2: Kadose.
0: Di
2: napa bade di kempot?
1: Tinggal apa niku kirim munggah bali.
0: Kirim munggah bali.
1: Ah, niku di kompot juga nek enten tapi.
2: Tak sedereng enten.
1: Nah,
2: Pak De.
1: Apa sing enten, Mbah?
2: Gerien, Rien.
0: Wonten jenang kula.
1: Ah.
0: Jenang kula. Kowe aja lali. Karo
1: mawon sare Mbah Sapar sing nyanyi pun enak anune.
2: tapi menika boten enten
0: jenang gulo wonten
2: Mbah Sapar jenang gulo tapi senes saking Didi Kempot
1: boten
2: napa-napa boten napa-napa
1: jenang gulo niku kan legi Mbah
0: jenang gulo nggih jenang gulo niku legi
1: pun matur suwun medali mudah-mudahan jenengan soyo sehat
2: amin
1: assalamualaikum
2: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Budi, siki Erin wonten Palaran niki Mas.
2: Oh,
0: nah,
2: saking Palaran niki
0: kadose wonten SP3 wau
2: nggih. SP3.
0: Mugi-mugi Pak Budi tansah pinaringan sehat wal afiat, lancar pekerjaane nggih. Mugi-mugi tansah dimudahkan segala urusane.
2: Nggih.
0: Kunjuk atur kagem Pak Budi. Matur suwun sampun dirigabung ngregengaken ati coreng dalem menika. Nggih, kunjuk atur kagem Pak Budi nggih. Tembangipun dipun rantas nggih jenang kula ingkang dipun kersakaken wau nggih. Nggih, kunjuk atur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembin kemawon kalis gabung kalis wonten perempat eri Samarinda kloteraken sugeng dalu kemawon sugeng midhangetaken ati coreng dalem menika nggih menika ati coro pesona antar komunitas Jawa. Sesarangan kali perempat RR Samarinda Radio Budaya Nusantara ingkang dipun giaraken wonten frekuensi 98.4 MHz nggih dipun giaraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda. Nggih sampun konco katur kagem para kadang wonten Ibu Pertiwi lan para kadang panemun perempat RR Samarinda mboten supe wonten kawasan wonten kawasan Jalan Rumbia sedaya keman nggih wonten Pak Desa Midi wonten Pak Rengga ugi wonten Pak Rehan nggih sugeng dalu kemawon lan ugi sedaya kemawon nggih wonten ketua paguyuban Bloro Bang Marioto nggih wonten Jalan Merdeka nggih kloteraken sugeng dalu kemawon lan ugi sedaya kemawon nggih pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih tembangipun wonten jenang kula kunjuk atur kagem pandemen perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara semonggo.

Angge semanten lan makaten ingkang saged kelataraken mbok bilih wonten kekurangan lan kelenta kelentungipun atur kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunging pangapunten. Angge pungkasing atur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Karandeng sana saatnya tanelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamut berada di edisi ke-81. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Banyak buka mandang nyagak.

menyiasati anaknya hilang tak kata uang, anaknya hilang di banyak banjir, anaknya hilang di dalam repot. Hanya jantara kan anak pulang lawan Radin si Bojang Jaya, sudah kenyal lama hilang kabarnya. Dan teman

la plus fatiga. Hilangnya sementara kalau di atas batu.

neraka. Oh, adik gurah apa adik gurah? Oh, kakang neraka. Apa ada warung kakang neraka? Garis ada lompeng kakang neraka. Ini kakang neraka kawasin dari utah bersabalikan pesen sungai langil hampir terlimba kakang adik neraka. Lampu kandil hampir pandang boleh gantungin harus berkuncang. Ayo kakang adik neraka pandang kakang adik neraka apa wakan alam dunia. Adi guru raja kaya kan neraca tata kalau jadi neraca adi guru tata penjadi adi guru tato adi guru selalu dikuaro adi guru terang pendengar selalu peningal ayo pandang adi guru apa wakan adi guru kakang adi neraca ini wakan kakang adi neraca sahabat ini kakang adi neraca artinya anak makraja ukar selongga orang nabi pagar berjuru lamun. Ini kalau tahap tertidur dia sepatu dengan ambannya. Ini kakak Ajin Rada limbah kehilangan anak kakak Ajin Rada. Aku jadi pernah udah tidur cok. Tukar besar. Ayo kakak Ajin Rada sampai dia makan. Artinya anak pertawa di alam kayangan. Dia makan pun kadang bunuh lemas. Aku dia makan lawan segala artinya hambar layu. Itu makanya penggantinya antara hilang. Ya, kakang Ajin Rada dan itu kakang Ajin Rada. Ah, Lord Riko, mohon. Artinya menjamakan kalau dunia. Artinya dia ada sebatu putih. Artinya pas apa dia sebatu putih. Palminan. Dibagi perintah. Batal guru. Alam dewanya. Dijamakan. Dia kekayaan.

Generasi pasangannya turun sakit atau peraminan waktu putih.

con un poco de parchada. Muka, mata, cuci mata, tuh, kalau punya, artinya menjadi pun lama, tuh, pun lama.

kami tidak masuk ke bunga terbang di jembatan kawan ini. Masuk kalau kalian umrik surat. Yeah.

aman selera lawan aman silalih aman pada mamun sama pada musuh mata kihiuma nyawat panah kan yuma kita kuning aduh yuma hero barang itu ada satu mata aja tapi ini yuma kan gampang yuma dia di rumah kayu menggigit yuma di sana dia terbatu yuma pak lo namun dilihat akar kayu di luar kita sesuai sama kali berkali kita paling di bawah ini tiga window artinya paling bawah kita tiga tahun labisnya kan tahu buri bana apa kita di luar ini yuma kucing bana yang kita yuma batunya putih ramnya panar kedengan angkat pandir berpandir wah penjahatan pandir berpandir amat berdua sama pandir sama pada pemandang ini yang berdua tawir-tawir amban kilali amban ponera sama yang bergabung batang kaca kata dulu di atas batu ini yang kami lakukan dengan para dua hujan teknik-teknik ini galungnya itu kelihatan nah, dia cuma panggilannya galungnya pendek aja ini kan untuk jam harinya aja dilihatnya ini tergana apa sudah nih ya, rupanya galung bapak yang melihat aman sudah kalah bisikan lalu tak tunduknya parutnya di matanya tunduknya dengannya perlu apa? Dengannya perlu menampol. Ini yuma, ini pengen yuma. Pada sabda ini.

bisa takajud apa pada mereka tadi kagak pernah takajud. Jadi aku dia upload nak melanggar apa apa bang. Berapa kali kita udah takanyangan gurih. Yang mencapir cuma membentakan mukanya menggurih ini cuma. Kenapa cuma sampai dua? Sampai pernah apa cuma? Lo, mereka di tanah lo ya. Berapa kali satu tanah satu tuh kanyangnya. Kayak om Hoodin cuma lo, ayam lo coba, kau cuma pas sampai.

siap ni apa yang kamu yang dikatakan bujang jadi cuma tidak wanya pun cuma bujang yang bujang tidak wanya cuma ada kakak si lagi ya ada keluar keluar masih ada teman dahwa apa saya kalau anu luar kajian bulan itu kajian bulan dah terbantu kalau oleh pelajar pelajar kajian mak angin sama dia sampai kembung baru ya sekarang semua berada di rumah. Uyun pikir-pikir cuma yang tak kayu di korjun cuma eh. Jangan aku memikirnya apa? Iya nak, kan benar. Oh lo, ini lah tu masalah. Tepat betul yang dalam ini. Ya itu cuma, cuma apa cuma pikiran cuma yang dah mintu cuma. Uyun cuma, oh jangan putus jangan cuma.

Ketiga,

kalau kena menyun panggil kambada akan menjalkan penyitam sini. Amban berkomodian kau kuliah mengalir keret ada menyerupakan kambatan tubuhnya. Kalau ternyata penyitam cepat kalau dia kanda perlu waktu itu kayak sudah kena ketika makannya ambat baru lalu harus pokok sabar yang pasti cuma kadang purna cuma juri hidup cuma dia menada sikap kena cuma pada hari ini ujang-ujang yang ada baik cinta jadi cuma lo jangan

berbuat tanpa pandang kau. Akhir kata tahan amban haluan Tuhan. Jika siapa nak amankan kampung untuk merupuk budi amban jalo, dia mati sedikit jalo hai. Ketika dia berbuat masuk buruk kata mati sedikit jalo hai. Karena yang lagi hanya di pengajuan orang, siapa nak dikandungkan jok, kalau sedikit jalo mati.

Bukannya terbang menjelek, ke bawah gunung batunya putih. Lalu terpenang, dan palang tina berhubung. Dia tuh dia mah apa itu yang ayam panen bayu mah buat gunung rumah yang rumah ini kini yang lo kena bercukup atau punya ayam mah.

menjadi acara di atas gunung. Ini yang menentukan kewajiban kerentangan kamu.

Lalu takkan jua amban selela amban pilali. Biar amban selela amban selek. Ya, siapa tersia deh. Oh, aku ajar. Aku sudah menjadi ajar di atas gunung. Ini artinya gunung marah di tempat tunggal. Apa yang kamu lah? Nah, ini emang ini sebenarnya. Ini si Galuin, enak. Waktu lu ngaguri di sini, kira tahun si berpianan. Artinya di peniduran, jadi kita nak membunuh diri. Jadi lu mampak senjatanya ke sini. Lalu aja menyuruh punya para sabar. Bukan ajar, bersabar dahulu ikan. Ikan siapa ngarep, siapa jeneng. Ini bagus sekali siapa orang. Nah, ulun ini ada amban pirali. Ini ulun amban pelewa. Ini pagusian ulun ngarannya artinya putri gambar Melayu. Oh, jadi putri gambar Melayu. Inggit, yang gambar Melayu yang. Ikan penduduk negeri di mana? Siapa ngarep ayah bunda? Jadi kalau kumak mendengar orang tua bertungkap, ujar kalau aduh kenyanyang pada nuyunnya. Putih gambar yang mainan yunyang yunyang yang tinggal di pagar besi. Oh, negeri pagar besi. Ini yang di pagar besi yang siapa ngang ramai kau ngarang ramau lunyang makraja sukara talawangga ajar berapa diwa mendengar tapi itu harus semangat pak udah aja, hei bangun itu anak mas. Ini makan yang tertubuk buku nih, pedang dan kaku tuh. Tuhlah, itu udang dan aja yang kuda sudah tua. Lama dari itu anak kaman akan nenek. Nah, kembar maju. Aduh, kayama kan apa kaya yang ayaman. Nah, aku nak pedang sana kaya lo nampai kam. Jadi kam matinya pangkat kaman akan dulu ku macam itu. Nah, kan tahu lah nak, akunya nang menjadikan sampai yang menjadikan ini. Ini bukan kandak siapa-siapa nak. Ini kehendak dewa alam kayangan. Sekarang besar guru resmi ke saksi mandarguna. Sama kita makanya nimbah kehilangan anak di nenek. Ini ujui aja yang mau nimbah kehilangan anak di aman. Nah, ya sebabnya dikasih oleh besar guru dewa alam. Saat ikan bagi tanah hati. Jadi ini kena bapak ikan guru sadar bapak. Sih, dia mau ujung sekutan yang kayu rakam budang jaya kina jumat dakwanya ujung. Oh, apa? Anak pas tanggung jawab oleh bapak. Padahal kan kena lo budang jaya kalau bersiap kalau napanya. Padahal kan aku jadi saksi. Itulah kita membawa aduk amban naik ke gunung amban.

0: galo sampe lama nangis. Aduh ya mau, wow, menjadi mapai payung bulu panas di umai.
1: Loh, laka, aku pikirkan dulu aja ada berapa lagi, Nek.

kalau sakit niya parot. Mamayayan ka na, sakit niya parot. Yan buwan ang sigaw, malasang panakaan na kanak. Itulong ang kayangan, ang galsot niya sa paparanak. Nakaluwaan na, close ka dangan, tangguniwri, tangguniwri. Anak na dalawang laki-laki. Oh, kaya terbat tamban pelelak amban sila limang berarti. Udah itu ngayo, berarti. Tuh dari berarti yang sah kalian ditatap sangking pusatnya. Loh, ayo siapa artinya Anandula jadi ngaran Bandar Gusti. Siapa di pusatnya ngaran bagus siapa. Jaduh jalannya tan barat nyata akan naratu Brahmanya dewa dia kabarkan Brahma dewa ulang lama ngasih sama anak malam gila uang lanang uang laki-laki jadi dibalik nama dibalik ngaran nah ikan marani anaknya anak ini ikan marani Raden Sejaria sama anaknya yang hilang Raden Raden Sejaria. Ajar Brahma Dewa rupanya.

tunggal jamar tunggal wasi. Wah banyak anak-anak di balik anak gunung di atasnya gunung. Hilang lewat di atasnya gunung kesar sara sebut pulang parkan si setengah peradun bukan jaya menjadi raja. Di negeri megal.

nyata anak wong lanang lanang. Ada dua anak kerangin intan, ada anak dua wong lanang lanang. Sudahnya dua si balik kenal bang, sudah dua diberi nama. Ujang Raden, Ujang Jaya, makasihan mah hilang. Kita hari ini artinya Raden udah kasmaran.

ngatawang laki-laki namanya Raden Kasmaran Budiang Kasmaran. Jami kenyang dia kabakan Raden Budiangnya jaya. Ujarnya Raden Sintiang jaya dengan bersegera. Fateh, tenggak laut, tenggak sugera. Jatuh perpan, dibampan, wah, pikir kasmin dalam menarik kota benua. Ini kasmin 7x7 malam bakar, minan, satu pokok dapat anak uang lanang lara. Wah, jaringan laut, tenggak sugera, jatuh air, pak.

0: anak laki-laki. Apa yang ada yang mau lima kali semen tujuh kali tujuh kayak malam. Ini ada tak pikir aja jadi ujangnya dia. Ujang-ujang jaya deh. Akhirnya aku punya tim lah bintik yang hitam deh. Apakah yang kakang nak bingat aku ke tangan tinggal. Nama bingat aku ada bina apa nih. Aku ditangkis pagar berselolong. Aku dengar pada saat itu kita dapat anak, sudah laki-laki kabur jual sama aku dengar. Waktu kemarin karatan kehilangan anak, ini aku suka ada penggantinya kamu ada di anak sudah. Artinya raden hujan kemarin. Aku dengar rasanya anak buliknya kena gerak pagar bersilalangan, anak membawa anak kita.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di program Berenggah Karandeng Sena. Tentu untuk menyingkat waktu karena waktu itu sangatlah singkat Karandeng Sena. Bila yang bergabung bersama kami boleh menghubungi di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Bahwa pada malam hari ini Karandeng Sena untuk lagunya bebas Karandeng Sena ya, yang penting lagu pop daerah Nusantara yang akan mengawani Deng Sena nanti hingga merapat di jam 11.50 malam yo Karandeng Sena. Dan bagi Karandeng Sena saat ini juga sudah Bu Supendi unggah untuk postingan terbaru, boleh langsung saja komen di postingan kami terbaru Karandeng Sena di laman Facebook Perompat RRI Samarinda. Dan saat ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami Karandeng Sena, langsung Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya di telepon 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budayakan salam kula nuwun.
0: Monggo, monggo. Di sekecaken.
1: Mas Edi, lunggu tembudi.
0: Dalam
1: lungguhe nendi aku?
0: Tong mriki mawon mboten napa-napa, monggo no, monggo. Sambil diunjuk banyu. Toyo beninge monggo jenengan unjuk monggo.
1: Toyo beninge aku nggawa dhewe dadae.
0: Lah jenengan presane nopo? Badhe nyuwun nopo? Baik, toyo nopo?
1: Kopi pahit atau es teh? Es teh lah seger. Lagu erem toh.
0: Nggih, mboten napa-napa, monggo-monggo.
1: Iki lagune lagu Jawa apa Mas Endi?
0: Lagu Jawi nggih, monggo. Saged jenengan.
1: Eneke apa?
0: Kathah niki badhe langgaman apa badhe lagu
1: Campursari?
0: Campursari. Rien, Campursari niko entene rien nggih. Enten Ela Elo esemu dadi ati.
1: Esemu ae.
0: Esemu mawon.
1: Nggih, aku kok kepengin tok esem Mas Endi.
0: Nggih, monggo salam sapanya Bu Eka.
1: Salamé kangge Mbok Yuli. Terus warga Nasi Kuning Sukendalu. Mbok Yuli wis rebu karo Mas Endi.
0: Tasik dereng menika.
1: Wah, ya Mbok Yuli masuk yo. Warga Nasi Kuning Julak Serandeng.
0: Nggih. Julak Sarunding masih belum.

0: temenku lah.
1: Monggo monggo. Kula kula takut takut ngerepotin jenengan.
0: Ora ngerepotin aku, ora pernah direpotin juga aku malah seneng kok ndelek direpotin.
1: Heeh, nggih.
0: Matur suwun ya Mas Fendi.
1: Sama-sama Bu Yuli, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sena saat ini juga sudah ada yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami 0811-581-9984. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Supendi.
1: Salam budaya.
2: Budaya kan salam.
1: Siap, ini belum tidur nih Mbak Reni.
2: Tak tidur. Itu kan adiknya yang nonton Mbak Reni.
1: Mbak Reni, ini mau minta lagu apa Mbak Reni malam hari ini?
2: Lagu Melayu bisa kah?
1: Lagu Melayu boleh.
2: Mau ceritakan itu Laila Canggung.
1: Oh, Laila Canggung tadi sudah Mbak Reni. Laila Canggung, Laila Canggung.
2: Masih sekitaran Melayu.
1: Apa ini mau apa lagu ini? Laksmana Raja di Laut.
2: Nah, itu susah banget mau ngomong.
1: Oh, boleh. Boleh salam-salamannya Mbak Reni.
2: Siapa yang tadi tuh potong pita?
1: Tadi ini ada Bu Eka di Suryanata.
2: Nah, Bu Eka atau Mbok Eka, salam kenal dari Mbok Reni. Mbok Yuli. Terus Mbok Nana. Su Cepo Koko. Terus Bu Susu Kancil. Busu Mama. Sekalele.
1: Oke, siap.
2: Nah, untuk Busu Pendinya selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Hati-hati ya Busu.
1: Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini disenggol tadi sama Bunda Eka.
3: Iya. Dengar sudah.
1: Kiambae remen sangat lek jenengan masuk melebet teng mriki.
3: Nggih,
1: Kak. Nggih, no.
3: Kalau senang Bu Eka, disawer dong.
1: Mugi-mugi guyub rukun sedanten nggih.
3: Ya bisa ya.
1: Nggih no.
3: Kalau senang ya disawer dong.
1: Betul. Apalagi 17-an nanti ini. Wah, pul sawerannya nanti. Bu Yuli.
3: Aku lagunya.
1: Mau minta lagu apa?
3: Jawa dong.
1: Boleh.
3: Ah, ini aja. Ngimpi.
1: Oh, ngimpi.
3: Ya.
1: Oke, siap. Boleh sama siapanya?
3: Salamnya ada Bu Reni tadi ya. Bu Eka, selamat malam. Ada Bu Mutrika, Nak Ila, sama Lia. Buat Lana, susunya, busu Mamat, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Iis Susi Rinjani ya, selamat malam. Ada siapa lagi ya? Salamnya buat semuanya aja sudah.
1: Siap.
3: Satu lagunya busu ya.
1: Sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sena masih busup yang ditunggu kehadirannya bersama kami tentunya yo dalam program Bergah pada malam hari ini menyajikan berbagai lagu Kerandeng Sena yo, baik lagu Melayu, lagu Banjar, lagu Ambon, Ambon pica pica, na na na na pica pica, nah itu juga ada Kerandeng Sena ya. lagunya. Kemudian ada lagu apa lagi karena ada yang sana, Gadis Manis Kalimantan. Tapi Bu Supendi dihafal liriknya. Ini yang paling hafal tuh biasanya lagu-lagu Jawa atau enggak lagu Melayu tuh. Ini nanti ada Laksmana Raja di Laut nih. Laksmana Raja di Laut. Ini masih Bu Supendi tunggu nih kehadirannya. Makanya ini Bu Supendi sambil ngisi-ngisi nyanyi.

nyanyi-nyanyi sedikit lah karena yang sana yo. Supaya kalau misalkan tidur dengar suara busuk pendi itu melek langsung tiba-tiba. Nah, kerandeng sana tadi ternyata di kala Samarinda sedang terjadi pemadaman listrik, ternyata ini ada yang terjadi kebakaran tadi kerandeng sana pada 3 jam yang lalu, yaitu di kawasan Lempake sekitar Jalan Usaha Tani kerandeng sana. Dan untuk informasinya tadi bahwa untuk apinya berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran kerandeng sana. Untuk informasi yang musim yang dikutip ini dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Tentu sekali lagi Bu Supendi mengingatkan bagi Karandeng Sana yang ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Langsung saja kita mendengar berbagai lagu yang sudah dipesan oleh Karandeng Sana pada malam hari ini, yaitu ada lagu Esemu, Laksmana Raja di Laut, serta Ngimpi. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Baik, masih ditunggu kehadirannya bersama kami di nomor telepon 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Tentu masih dalam program Berengga untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah. Ini mau dari pop Melayu juga boleh, kemudian dari pop Banjar boleh, dari Jawa, dari Ambon, kemudian dari Makassar juga ada. Jadi masih ditunggu kehadirannya bersama kami dalam program Berengga, karena memang saat ini berapa menit lagi nih berarti yo? Kalau di menit ke-50 kita akan usai, berarti kurang lebih sekitar 25 menit lagi nih. Jadi bagi pendengar Kerandeng Senak yang hendak tamat, silakan ditunggu kehadirannya pada malam hari ini. Dan bagi Kerandeng Senak yang mungkin pada malam hari ini masih mati lampu, harap bersabar karena memang sebentar lagi sudah mau jam 12. Karena informasinya tadi untuk di kawasan Samarinda Seberang, sebagian ada yang mati lampu dari jam 9 malam hingga di jam 12 malam. Mungkin boleh diinformasikan kepada kita, karena memang tadi untuk di wilayah M. Yamin sendiri, walaupun memang jadwalnya jam 9 malam itu sudah kembali normal, kembali pulih, tetapi tadi kurang lebih jam setengah 10 atau setengah 10 lewat tadi baru kembali normal untuk lampunya Kerandeng Senak.

coba dicek terlebih dahulu di laman Facebook apakah sudah ada yang bergabung atau belum nih bersama kami di sini Kerandeng Senabaik. Ini ternyata ada yang gabungan dari Lampung nih, jauh-jauh dari Lampung, dari Belibis Putih. Ternyata Sida cuman absen maha Kerandeng Senayo. Ya masih ditunggu kehadirannya Kerandeng Sena, siapapun itu boleh meminta lagu pada malam hari ini. Baik, ini juga ada informasi selanjutnya. Sebentar, ini tadi sudah dibuka, kenapa tiba-tiba tertutup kembali nih? Bentar, ini terjadi informasi pemadaman listrik kembali pada hari Kamis. Oh, ternyata info yang tadi nih, tapi ini lebih lengkap lagi nih Kerandeng Sena, yaitu di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Stadion Sekoi, Jalan Jakarta 2, Jalan Niaga 1, Jalan Solo, Jalan Adi Sucipto, kemudian Jalan HAM Rifadin, Perumahan Jokowi, Stadion Palaran, Jalan Simpang Pasir, Jalan Bojonegoro 1, Perumdamai Asri, dan sekitarnya. Untuk informasi yang detailnya ini tadi, karena desa bisa dikutip kembali dari akun Instagram di @kabarsamarinda_official. Baik, masih ditunggu kehadirannya pada malam hari ini, karena memang pada malam hari ini adalah malam Jumat. Tentu bagi Kerandeng Sena yang mungkin akan bersiap-siap besok hari Jumat, mau sholat Jumat, jadi memang tidurnya lebih cepat. Dan tentu bagi para pendengar yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang untuk kejadian beberapa waktu yang lalu ini sempat terjadi kecelakaan Kerandeng Sena yo. Bahkan tadi siang pada 13 jam yang lalu ini ada kecelakaan di kawasan Jalan Rapak Indah di dekat turunan BNN.

Baik, kerandeng sana, itu tadi beberapa informasi yang dapat disajikan pada malam hari ini, dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik, sembari menunggu kehadiran kerandeng sana, Bu Supendi akan memusingkan kembali berbagai lagu pada malam hari ini. Kalau seperti itu, Etam akan telinga dulu lagu dari Betawi nih ya. Ini ada Abang Pulang dengan Lengga Lenggo Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Perombak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Demikian Keran Deng Sena perjumpaan Etam pada malam hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan, Etam masih telinga lagu Menyimpan Rasa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan, bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hamba-Nya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri pada-Nya yang memiliki hatimu, pada-Nya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Terondeng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Perompak Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Hambat dari jam 5 Hambat hingga merapat di jam 10 siang. Inilah perompak RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Kami harap tamu galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: MHz, 4 RRI Samarinda, Kerandeng Sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah An-Naba ayat 1-16 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Oda Bekesa. Kerandeng Sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Aulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jam'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian Hikmah Pagi dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi kali ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan Ustaz Halim Rois SAG MPD dari Sahabat Mishkat Indonesia dan MUI Kota Samarinda yang hari ini sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema Ibroh dari Surah Ad-Duha. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah bikhair.
1: Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas Ustaz ya?
2: Jelas, alhamdulillah.
1: Baik, siap. Tentunya kami menyapa pendengar juga Ustaz ya dan mengajak para pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0541 7272656 atau di WhatsApp di 0811 5819984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Halim Rois SAG MPD dengan tema Ibroh dari Surah Ad-Duha. Kepada Ustadz kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi فَمَا كَلَامٌ بِالْدَلَهِ وَمَا يُدْرِكُ لَهَا الْيَلَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَا بَعْدُ. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أهنئكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah hingga detik ini. Oh, terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin yang tentu sudah seyogianya seorang mukmin ataupun Muslim senantiasa menjaga dan memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara untuk menjaga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala rajin thalabul ilmi, rajin menyimak atau datang secara langsung majelis-majelis ilmu agar kita biasa terus meningkat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampu kita rawat, mampu kita pelihara untuk kesempurnaan iman kita atau kemudian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sebagai seorang Muslim, bahwa aktivitas kehidupan kita sehari-hari tidak boleh terlepas dari tuntunan atau panduan kitab suci Al-Quran. Dan kalau kita melihat fenomena akhir ini yang lagi rame terkait challenge atau tantangan terkait membaca atau menghafal Al-Quran dengan hadiah miras atau minuman keras, tentu kita sebagai umat Islam dimanapun berada merasa rusik dan marah, terganggu terkait ya kejadian tersebut, karena kitab suci Al-Quranul Karim tidak layak untuk direndahkan, tidak pantas untuk di ya leceh, karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan apapun, apalagi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya khamr atau minuman yang mabukan atau minuman keras, miras, tentu kita mengecam ya, menyayangkan perbuatan tersebut, dan bisa jadi itu termasuk ke dalam penodaan agama, yang mana harus diusut tuntas ya, sampai pelakunya ini mendapatkan hukuman dan dihukum ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita tercinta Indonesia. Karena hal itu mengganggu kerukunan antar umat beragama, mengganggu kondisivitas, mengganggu harmoni di antara kita yang selama ini kita rawat, kita jaga. Pasti ada otak di balik ya kejadian pelecehan terhadap Al-Quran tersebut ya, baik itu pelakunya, penyelenggaranya ya, atau yang punya inisiatif membuat ya tantangan atau acara tersebut. Bahkan MUI pusat pun mengecam, juga berbagai ormas Islam mengecam terkait ya pelecehan terhadap Al-Quran, hafalan Al-Quran yang diberikan hadiah minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Semoga segera diusut tuntas dan pelaku juga otak di belakangnya yang berat, agar ke depan tidak terjadi lagi atau tidak ya sewenang-wenang atau seenaknya sesuatu yang tidak pantas secara etika, maupun hal ini dapat mengganggu kondusivitas atau keyakinan, terutama umat Islam yang terbesar di negara kita ya, yang sudah kita rawat kerukunan ini hanya dengan ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan kegaduhan dan menyakiti perasaan umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, izinkan pada kesempatan ini kami menyapa kembali para pendengar setia RRI 4 Semarang dari mana berada, rahimakumullah. banyak sekali ibrah atau pelajaran dari surah Ad-Duha ini, yang mana ya nanti dapat kita ya amalkan kehidupan sehari-hari. Jikalau kita merasa Allah meninggalkan hambanya, maka itu adalah yang patut kita koreksi kembali kalau kita beriman dan beramal soleh. Kecuali ya orang yang ya durhaka, bermaksiat kepada Allah, tidak mau bertobat, bisa jadi Allah meninggalkan orang tersebut. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat, mau kembali kepada Allah, memperbaiki diri dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka Allah senantiasa maha pengampun, penerima taubat, dan maha luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada murkanya. Ini berarti bahwa kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat penjelasan dari ayat Al-Qur'an surah Ad-Duha ini, yang dimaksud dengan Ad-Duha adalah siang secara keseluruhan. Karena kalimat selanjutnya adalah wal-layli idza saja, ya. Wad-duha wal-layli idza saja. Demi waktu duha dan apabila malam telah sunyi. Wal-layli idza saja artinya malam ketika gelap. Jadi di surah Ad-Duha ini awali oleh Allah dengan sumpah demi waktu duha, wadduha. Jadi waw sam ya. Wal-layli saja. Dan bila malam ya, ketika sunyi atau gelap, berarti lawan waktu duha yang disebut pertama ya, demikian alasan dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Qadir. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna duha sendiri ada pendapat, yaitu terang siang, kemudian depannya siang, awal siang ketika matahari mulai meninggi ya. Dan ada pula yang berpendapat seluruh waktu siang disebut ad-duha. Maka tadi di awal yang dimaksud dengan ad-duha adalah siang secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dalam Zad al-Masir, Zadul Masir. Sedangkan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-layli idza saja, dan demi malam ketika saja, atau maksud saja ya di sini adalah sakana, yaitu dan apabila malam telah sunyi atau tenang, ya. Jadi makna dari saja, ya, dalam tafsir disebut dengan sakan, artinya sunyi atau tenang. Imam Al-Qurt mengatakan bahwa yang dimaksud, ya, idza saja, walaili idza saja, idza saja adalah jika siang telah tertutupi gelap. Juga dikatakan yang hampir sama oleh Ibnu Arabi, kemudian Al-Asma'i, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Zubair, ya, menyatakan tidak saja ketika malam telah tiba. Mujahid menyatakan bahwa tidak saja maksudnya adalah ketika malam telah istawa atau telah lurus. Namun pendapat pertama yang menyatakan idza saja artinya ketika malam itu tenang, yaitu datang gelap dan tidak bertambah gelapnya, ya, tidak bertambah gelapnya lagi setelah itu. Itu yang lebih dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Kitab Fathul Qadir halaman 611. Adapun saja bermakna sakana ada dua makna. Ya, sakana itu yang pertama ketika malam tenang. Yang kedua ketika ada makhluk yang muncul pada waktu malam. Ya. Kalimat walaili idza saja atau wadduha walaili idza saja adalah kalimat sumpah, ya, atau disebut al-qasam, sedangkan jawabul qasam atau jawaban dari sumpah atau jawab sumpah ada pada kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, ayat selanjutnya. Kalimat ma wadda'aka rabbuka, Rabbu tidak meninggalkanmu, ya. Tuhan tidak meninggalkanmu, ya. Maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seseorang yang berpisah meninggalkan barang. Kata qala artinya, ya, abghadu, ya, artinya membenci. Sehingga maksud ayat dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala adalah Allah tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Itulah ayat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan, dari, ya, hinaan orang-orang kafir. Karena pada waktu itu, ya, Nabi dianggap, ya, tidak mendapatkan wahyu lagi cukup lama, sehingga dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah, ya, ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ayat itu pun, ya, memenangkan Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Ya. Kemudian pada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Ya. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu, maksudnya, ya, yang akhir ini lebih baik dari ya, dari yang sekarang atau permulaan ialah kehidupan di akhirat, ya. Kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu dari permulaan dari kehidupan duniawi, ya. Karena dunia itu dari kata dana, ya, artinya rendah. Jadi dunia itu rendah. Dunia itu sementara. Dunia itu bersifat fana atau rusak. Tidak kekal. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang, ya, tidak, ya, kekal abadi. Tetapi akhirat, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ya, dan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, ya, para pendengar yang dirahmati Allah, yang berada, hanya bagaikan mata melburur, ya, kesenangan yang menipu, sebagaimana disebutkan dalam ayat lainnya, i'lamu annal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kama sa'ala ghaisin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, la'ibu, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan bermegah-megah antara kamu, ya, watakafurun fil amwal wal aulad, ya, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, ya. Seperti hujan yang tanam, ya, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, ya, di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dalam tafsir, ya, Al-Jalain halaman 551 disebutkan bahwa manusia terlalu sibuk dengan dunianya, padahal hal-hal tadi, anak dan harta, bisa mendukung pada akhirat. Dunia itu membuat kita kagum layaknya petani yang kagum pada tanaman, padahal tanaman itu nantinya kering dan menguning, lalu hancur menjadi keropos dan tertiup angin. Yang mementingkan dunia dari akhirat baginya siksa yang keras, padahal dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa Allah Ta'ala menjadikan permisalan kehidupan dunia dengan perhiasan yang akan fana atau sirna, dan kenikmatan yang akan hilang. Dunia diibaratkan dengan ghais, yaitu hujan yang datang setelah sekian lama tak kunjung turun, ya, kayak sekarang di Samarinda nih, udah hampir berapa minggu, hampir sebulan, ya, tidak ada hujan turun sehingga sungai Mahakam ya surut ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid, dan dialah yang menurunkan hujan ya, dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya ya. Dan dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Quran Surah Asy-Syura ayat 28. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan para petani itu begitu takjub pada tanaman yang tumbuh karena hujan tadi. Sama halnya dengan orang kafir, ketika memandang dunia, orang kafir itu begitu semangat pada dunia, hati pun condongnya pada dunia. Padahal tanaman tadi itu bisa menguning setelah sebelumnya begitu hijau dan enak dipandang mata. Kemudian akhirnya tanaman itu hancur dan kering. Itulah permisalan atau perumpamaan dunia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dunia itu awalnya layaknya pemuda, kemudian beranjak menjadi berumur antara 30 sampai 50 tahun, ya. Lalu menjadi sepuh, ya, menjadi keriput dan ya buruk rupa, ya. Demikian pula fisik manusia dilihat umurnya, ya, semakin tua semakin keriput semakin lemah, ya. Di waktu syabab, ya, di waktu muda begitu semangat dan gesit serta enak dipandang, lalu berubah menjadi ya tua, sebagian kekuatannya menjadi hilang. Lantas ia beralih sepuh yang kekuatannya terus melemah. Itulah yang disebutkan pula dalam ayat lainnya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban yakhluq ma yasha'u wa huwal 'aliyyul qadir. Allah ialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, ya. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, ya, rambut putih. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Ya, permisalan ini para pendengar dimanapun berada menunjukkan akan sirnanya dunia, sedangkan akhirat akan kekal abadi, sehingga seharusnya kita semangat untuk menggapai akhirat. Di akhirat yang ada hanyalah siksa yang pedih ataukah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat selanjutnya disebutkan wala sawfa ya yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Dalam tafsir Al-Jalalain juga disebutkan, dan kelak Rabbmu atau Tuhanmu pasti memberimu di akhirat berupa kebaikan-kebaikan.

yaitu dengan kedua kalimat yang dinisbatkan sesudah dua kalimat yang dinafikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di negeri akhirat Allah memberi pada Muhammad karunia sampai ia ridho pada umatnya. Di antara yang diberi adalah karom, ya, kemuliaan, juga termasuk sungai Al-Kautsar atau telaga Kautsar. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas, ya, disebutkan bahwa kelak akan diberikan di surga sejuta istana, ya, di mana setiap istana, ya, memiliki istri dan pembantu. Yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalurnya, sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abbas tentu berdasarkan dari dalil. Pengertian lainnya pula yang disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bentuk karunia pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah anggota keluarganya tidak ada yang dimasukkan dalam neraka. Demikian yang dikatakan oleh As-Sudi dari Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim. Tafsiran lain pula menyebutkan bahwa bentuk karunia pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat, ya, atau ya, pertolong atau penolong, ya, yang memberikan pertolong. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, juga dinyatakan oleh Abu Ja'far Al-Bakir. Yang tepat sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, kelak Allah akan memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat berbagai nikmat, ya. Lantas beliau akan ridho dengan yang demikian. Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir ini. Kemudian setelah itu dirinci berbagai nikmat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lam yajid kayatiman fa'awa wa wajada dhallan fahada. Ya, wajada a'ilan aghna. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk atau hidayah, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'una. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, bukankah sebelumnya Allah menjadikanmu dalam keadaan yatim, lantas Allah melindungi dan meliharamu. Sebelumnya juga Nabi Muhammad dalam keadaan tidak tahu kita dan tidak tahu iman, lantas Allah mengajarkan pada Muhammad ilmu yang ia belum mengetahui, lantas diberi taufik, ya, diberi taufik pula pada bagusnya amal. Juga sebelumnya Muhammad dalam keadaan fakir, lantas diberikan rizki oleh Allah dan diberikan kecukupan dengan sifat qanaah dan sabar. Qanaah itu merasa cukup, ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan tentang ayat, bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia menjadi imam. Maksudnya Allah

0: mendapatimu dalam keadaan tidak memiliki ibu dan ayah, di mana ibu dan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika itu ia tidak merawat dirinya sendiri, namun Allah melindungi dan memelihara beliau. Kakeknya Abdul Muthalib yang merawatnya setelah itu. Ketika kakeknya meninggal dunia, dilanjutkan pemeliharaan beliau oleh pamannya Abu Thalib sampai Allah terus-menerus menolong beliau. Sebenarnya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas tuntas sampai ayat 11 sampai ayat terakhir itu cukup panjang. Sebagai kaitan dari tema kita pada pagi ini terkait apa ibroh atau pelajaran yang dapat diambil dari surah Ad-Duha ini. Yang pertama, dunia itu tidak lepas dari kekeruhan, kesuram, ya. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan abad, penuh lelah, sukar, kecapean, ya. Itu ya ibroh atau pelajaran pertama atau faidah ya pertama dari surah Ad-Duha ini. Para pendengar yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita diperintahkan ya untuk mengingat berbagai nikmat dan berbagai kesusahan sehingga kita bisa terus bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, wajib mensyukuri nikmat dan disalurkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, jamaah sekalian, para pendengar dimanapun berada, Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah pada hamba-hambanya. Ya. Yang kelima, meminta-minta dalam ayat di atas mencakup meminta harta dan meminta ilmu. Seperti mereka ini tidak boleh dihardik, ya, tidak boleh dihina. Oleh karena itu, seorang yang berilmu hendaklah berakhlak mulia di hadapan orang yang diajarkan, tetap murah senyum, ya, muliakan dan menyayangi mereka. Yang selanjutnya adalah nikmat yang disebutkan dalam ayat ya duha ini untuk disyukuri adalah nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Jadi ada kesimbangan antara ya kita mencari kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan bekal dunia juga tidak melupakan bekal akhirat. Yang terakhir, para pendengar yang dirahmati Allah, dianjurkan kita untuk menyebut nikmat Allah di saat ada maslahat. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, kata Allah. Dianjurkan kita menyebut-nyebut nikmat Allah di saat ada maslahat. Inilah barangkali para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang pelajaran yang berharga atau ibrah dari surah Ad-Duha, agar kita biasa rajin mensyukuri atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Aku lakukan lihada wa astagfirullahaladzim walakum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, karena tidak terasa kita di ujung waktu, mungkin boleh silakan Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Rambat Samarinda yang dirahmati Allah dan marah, ya, dari pelajaran-pelajaran ayat Al-Quran terutama surah Al-Duha ini mengajarkan kita untuk terus rajin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka antara agar kita terus rajin mensyukuri atas nikmat Allah, di antara yang baik untuk kita hafalkan setiap hari kepada Allah yaitu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salami wa najjina minadz dzulumati ilan nuri wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha 'alaina. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah keadaan kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan menuju surga, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi. Berikanlah pendengaran, penglihatan, hati, istri, dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu, terus memuji-Mu dan menerima nikmat tersebut, dan sempurnakanlah nikmat tersebut pada kami. Hadis riwayat Budayub nomor 969 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan, Ustaz, ya, kepada kita semua di pagi Jumat ini. Makasih banyak, Ustaz. Mohon maaf jika ada salah kurangnya dari kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, Ustaz. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pagi ini bersama dengan Ustadz Halim Rois SAG MPD dengan tema Ibroh dari Surah Ad-Duha. Tentunya beliau dari Sahabat Miskat Indonesia dan MUI Kota Samarinda. Sesaat lagi kita akan ikuti Samarinda Hambat, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kerana sana, selamat hambat. Kita melanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya kita awali seperti biasa dengan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Atau mulai dari Kabupaten Pasar, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24-32 derajat. Kota Kartanegara berawan dengan suhu 24-33 derajat. Berau hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Kutai Barat dan Kutai Timur diperkirakan berawan dengan suhu kisaran 24-32 derajat Celcius. Untuk Penajam Pasar Utara, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25-31 derajat. Mahakam Ulu diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat. Kota Balikpapan berawan dengan suhu 27-30 derajat Celcius. Kota Samarinda cerah berawan dengan suhu 26-32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda, dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Samarinda Ulu, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu kisaran 26-32 derajat Celcius. Untuk daerah Samarinda Ilir, diperkirakan cerah berawan dengan suhu 26-31 derajat. Samarinda Utara dan Sungai Kunjang, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, yaitu 26-31 derajat Celcius. Untuk daerah Sambutan, Sungai Pinang, dan Samarinda Kota hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu kisaran 26-32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Loajanan Ilir hari ini diperkirakan berawan dengan suhu yang sama, yaitu 26-31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu, dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir hari ini diperkirakan berawan. Kemudian Kelurahan Jawa hari ini cerah berawan, air putih, sidodadi, air hitam diperkirakan berawan. Dadi Mulia cerah berawan, Gunung Kelua dan juga Bukit Pinang hari ini berawan dengan suhu yang sama kisaran 26-32 derajat Celcius. Untuk saat ini daerah kawasan Gunung Kelua pun berada pada suhu 26 derajat Celcius dengan cuaca cerah. Untuk arus lalu lintas sendiri masih terpantau mulai ramai mengingat masih hari Jumat, walaupun sebagian ada yang WFH ya. Tentunya tetap berhati-hati di jalan dan memperkirakan panas terik hari ini digunakan sunscreen-nya, Bos Mbak ya. Informasi seputar cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, Krondeng sana, warga Samarinda akan membayar pajak kendaraan bermotor atau melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling selama Agustus 2026. Tentunya layanan ini hadir di sejumlah titik berbeda setiap hari untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat Induk. Samsat Keliling ini sendiri adalah layanan bergerak yang disediakan pemerintah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK. Layanan ini umumnya juga tidak melayani perpanjangan STNK 5 tahunan yang disertai penggantian plat nomor kendaraan. Selama Agustus 2026 ini, lokasi Samsat Keliling di Samarinda berpindah setiap hari, mulai dari kawasan Loajanan hingga Suryanata. Untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, lokasi Samsat Keliling di Samarinda terletak di Universitas Mula Warman atau UNMUL pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Tengah, dan masyarakat disarankan datang bisa lebih awal agar proses pelayanan berjalan lebih cepat. Adapun jadwal Samsat Keliling Samarinda pada bulan ini, Agustus 2026, untuk hari Senin di Loajanan pukul 8.30 sampai 13.30, hari Selasa di Pasar Bengkuring dan pukul 8.30 sampai 13.30, hari Rabu Simpang 3 Lempake pukul 8.30 sampai 13.30, hari Kamis di kantor Kelurahan Sungai Siring di jam yang sama pukul 8.30 sampai 13.30, dan di hari Jumat di Universitas Mula Warman atau UNMUL pukul 8.30 sampai 11.30, dan hari Sabtu di Suryanata Pal 5 pukul 8.30 sampai 12.30. Untuk syarat perpanjangan STNK tahunan, bisa membawa dan menyiapkan dokumen seperti KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi, STNK asli beserta fotokopi, dan membawa alat tulis atau pulpen sendiri. Dan untuk proses administrasi, pemohon juga diminta memenuhi beberapa ketentuan seperti mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku pajak berakhir, mengisi formulir permohonan, membawa STNK asli beserta fotokopi, menunjukkan KTP asli yang masih berlaku beserta fotokopi, dan bagi warga negara asing atau WNA melampirkan dokumen keimigrasian, kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari 1 tahun, membawa BPKB asli beserta fotokopi apabila diperlukan, dan jika diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi identitas penerima kuasa. Apabila layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di Samsat Keliling, masyarakat bisa datang langsung ke kantor Samsat Induk Samarinda di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Samarinda. Untuk jam operasional gerai Samsat Samarinda pun ada pada Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, Jumat sampai Sabtu pukul 8 sampai 11.30 waktu Indonesia Tengah, dan hari Minggu tutup. Demikian informasi seputar jadwal Samsat Keliling Samarinda hari ini Jumat 14 Agustus, di mana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi lainnya, Kerendeng Sanak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memastikan kesiapan sumber daya manusia atau SDM pengelola Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP melalui pendidikan dan pelatihan yang telah rampung dilaksanakan. Dikutip dari laman resmi KKP, diklat yang berlangsung lebih dari satu bulan tersebut digelar di 10 lokasi dan diikuti ribuan peserta. Seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti rangkaian pembelajaran untuk memperkuat kapasitas pengelolaan KNMP secara profesional dan berkelanjutan. Peserta diklat terdiri atas manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, serta tenaga administrasi keuangan. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, hingga pengelolaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan KNMP. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, I. Nyoman Radiarta mengatakan pelatihan tersebut menjadi modal penting bagi peserta dalam menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan inovatif. Sidak berharap para lulusan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurut Sida, disiplin, integritas, dan tanggung jawab juga harus terus dijaga dalam pelaksanaan tugas yang ada di lapangan. KKP juga memastikan pendampingan terhadap pengelola KNMP akan terus dilakukan melalui penyuluhan kelautan dan perikanan serta pelatihan lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola kampung nelayan berjalan optimal. KKP optimis penguatan kapasitas SDM pengelola dapat menjadikan KNMP sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir dan program ini jadi harapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id sekaligus menjadi akhir kebersamaan etam di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Jumat 14 Agustus 2026. Atau melanjut lagi setelah ini tentunya di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age oleh Daniel Pink adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu. Dalam buku ini juga mengajarkan kemampuan permainan, yaitu kemampuan untuk melihat rumor dan kegembiraan dalam situasi. Pink berpendapat bahwa rumor adalah alat penting untuk menangani tekanan dan kompleksitas dan dapat membantu kita mempertahankan kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya membahas tentang makna yang merupakan kemampuan untuk menemukan tujuan yang lebih penting dalam apa yang kita lakukan. Makna memberikan motivasi dan arahan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berarti. Buku ini menawarkan wawasan yang kuat tentang pentingnya mengembangkan kemampuan-kemampuan di era informasi yang semakin maju. Penulis membawa pembaca melampaui pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan kemampuan analitis dan menekankan bahwa keterampilan konseptual akan menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Buku A Whole New Mind adalah panggilan kepada kita untuk mempertimbangkan ulang cara memandang dan mengembangkan keterampilan. Buku ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat bersiap menghadapi tuntutan era konseptual dan menginspirasi kita untuk menggabungkan keterampilan analitis dan konseptual untuk mencari kesuksesan yang lebih besar. Demikian esensi buku berjudul A Whole New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, karya Daniel Pink dari RRI untuk Indonesia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan di sana pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperluas pasar wisata bahari melalui networking event bersama peserta farm trip marin di Pulau Maratua Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santosa menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Berau kepada mitra dan pasar wisatawan mancanegara. Menurutnya, keindahan bawah laut, keanekaragaman hayati, pantai dan berbagai aktivitas wisata menjadi modal kuat yang perlu didukung pemasaran dan kerjasama dengan pelaku industri pariwisata. Pemkab Berau berharap pertemuan tersebut dapat melahirkan kerjasama konkret termasuk pengembangan dan pemasaran paket wisata bahari agar semakin menarik dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut Bu Sumba, tentunya di Dendang Mahakam. Dan Nita, bacakan dulu yang tama di WhatsApp mulai tadi. Hambat ya, assalamualaikum, salamat hambat, salam budaya. Berikan salam hambat, tolong pusingkan lagunya Ampuni Ulun ya. Salamnya dengan Mbak Yuli, Mbak Hasma, Mbak Nana, Mbak Reni, Bu Sabdrahim. Bisa bersyukur, salam besar tenggalanya Hajat Wabu Sungan Juambo. Di mana aja Bu Hansida berdiaman, dengan Mbak Nitanya juga selamat bertugas, selalu tetap sehat dan sukses selalu. Makasih Mbak Grecia, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mbak Sanawiyah, terima kasih ya. Ada Mbak Titin juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya, berikan salam Mbak Titin Kemakmuran, lagunya Mawarung. Salamnya buat segalanya. Selamat pagi, salam sehat selalu, terima kasih. Jumat berkah, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Mbak Titin dan Mbak Sanawiyah, lagunya dah tama. Etam sapa apa nelfon selanjutnya di WhatsApp. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya. Yang dibudayakan salam. Assalamualaikum Mbak Nita yang krecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana yang krecek, apa kabar?
1: Ada lah yang di sini, sinarnya udah masuk lah. Udah
0: masuk ya, sini jual lah. Langsung etam lagu apa Mbak Nana?
1: Putarkan lagu Pangeran Suryansah aja.
0: Oke, Pangeran Suryansah, siapanya ada?
1: Itu yang asli ya?
0: Iya, Ardiansah.
1: Iya, aku salam-salam buat Mbak Yuli, buat Mbak Dila, Mbak Eka juga, Mbak Elsa juga ya. Mbak Murika, Mbak Sanawiyah juga, yang busunya busu Misran, busu Ago, busu Bayu juga. Buat busu Hamja, busu busu Hamja, busu siapa tuh yang di Batuah itu, Mbak?
0: Busu Ibrahim.
1: Busu Ibrahim juga. Buat segala-galanya aja Mbak. Amun pulang hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Kita sapa ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Baik, Jula. Apa kabar, Jua?
2: Mana Bu Sumamat?
1: Hanyar turun.
2: Hanyar bangun.
1: Hanyar bangun.
2: Bangun. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Salam keberadaan.
1: Siap.
2: Mbak Yuli, Mbak Nana. Bu Supandi. Dan segala-galanya lah.
1: Oke, siap.
2: Anda bangun guring.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jola. Kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bu Sari?
3: Baik.
1: Baik. Anak lagu apa Banjar?
3: Lagu Banjar.
1: Apa judul?
3: Hantalior.
1: Hantalior. Oke, siap. Sapanya ada.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Boleh lagi lanjut ya, bisa ke telepon, bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya. Naham. Terputus saudara-saudara. Halo, salam budaya.
4: Budaya Kentalan, selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar Bu Hamzah?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, panas juga ya?
4: Kalau di sini sudah masuk kemarau lah gitu ya. Setiap setengah bulan lebih saya pernah turun hujan gitu. Cuma cuacanya seperti kabut asap gitu kan. Jadi lagunya masih dapat nih.
1: Bisa.
4: Lagunya apa ya nih? Lagu Rambai Manguning.
1: Rambai Manguning. Oke. Siap.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyamu Ita ya. Selamat pagi, selamat bekerja. Semoga sehat selalu.
1: Amin. So,
4: untuk semua pin pro 4 Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Kemudian untuk Munita, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Bu Hamzah ya. Boleh lagi yang tidak tamat. Oke, kita langsung sapa selanjutnya. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya. Budayakan salam.
1: Iya, Mbak.
5: Assalamualaikum.
1: Yuli, waalaikumsalam. Apa kabar?
5: Baik, Leh.
1: Baik, Leh. Cerah ceria, mantap. Jumat berkah.
5: Iya, Leh.
1: Anda beri kesalahan apa, Mbak Yul?
5: Aku mau dengerin. Kalau... Manjable belum ada ya di situ ya?
1: Belum.
5: Apalagi ya enaknya? Ini aja sudah. Benua pohon aja sudah.
1: Benua pohon. Oke, okay, iya. Siap.
5: Salamnya ada Mbok Nana tadi ya. Selamat hambat. Ada Mbok Reni juga, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah. Ailas. Busunya Busu Mama tadi ya.
1: Iya.
5: Ada Busu Amdan ATT, ada Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim. Ini Busu Iis, Busu Rinjani, Busu siapa itu? Misran, Busu Ago ya. Salamnya buat galanya aja sudah.
1: Oke, siap.
5: Tunggu lagunya Mbak ya.
1: Iya, makasih Mbak.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
6: Budaya Allah.
1: Busu Saiful Koko.
6: Apa lain. Gitu yuk.
1: Lain pulang. Iya benih kah?
6: Benih.
1: Oh benih, alhamdulillah. Apa kabar Leh, sehat?
6: Alhamdulillah sehat, masih bernapas.
1: Alhamdulillah, ya Allah panjang umur, kesehatan pokoknya ya. Busu nak berkas lagu apa nih?
6: Sempat kah?
1: Insya Allah.
6: Biasa, Siri Kuning Benua Etam.
1: Siri Kuning Benua Etam. Semua sempat ya.
6: Iya. Oke. Para era juga loh. Ada kan juga ya tahun ini?
1: Insya Allah ada tuh.

0: Mudahan.
1: Iya. Ini ngapa dikit yuk? Tadi ada Mbak Yuli yuk. Ada Abdul Rahim, kemudian ada juga Tua Haji Lukman juga ya, Tua Brahon, dan Helen juga ada siapa deh? Bu Nana tadi juga ya. Ada Abu Syukur, ada Mbak Reni juga ya, gagalnya aja.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan semuanya baru sehat, amat ini ya. Sudah beko semuanya. Anu Mbak Dita sudah beko belum?
0: Belum.
1: Ya, terima kasih waktu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu. Lanjut lagi bersama Indah Tama. Boleh. Di telepon masih kosong, di WhatsApp masih kosong, di Facebook juga ada ini ya. Tama ya, telepon WhatsApp. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa Mbak?
0: Waalaikumsalam sama Mbak Nita ini.
2: Oh, Mbak Nita yang krecek.
0: Apa kabar Mbak Reni, sehat?
2: Baru besi-besi di depan rumah.
0: Oh, mantap.
2: ada Mbokku lagi siaran. Aku tuk-tuk-tuk aku kesini.
0: Iya. Ya,
2: lumayan Mbok, dari luar ke kamarnya Mbok Reni ini jauh. Jadi lari-lari kecil.
0: Iya, mari ke selaga apa Mbok Reni?
2: Enaknya olah bebaya aja deh.
0: Olah bebaya aja, oke siap. Sapanya?
2: Tadi itu Bu Sukoko ya?
0: Iya.
2: Awas nih, gak kedengar suara beliau tuh.
0: Makanya itu, sibuk.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Beliau itu sibuk benih. Makanya kuyuhan. Show juga dia. Show. Aki show. Ini mau ya kan 17 Agustus tuh nanti tuh. Nah, dia tamat tuh. Ada perlombaan dia. nyampe Bu Sukoko tadi, terus Bu Sumamat, Bu Suari, Bu Sumisran, Bu Su Mboknya Mbok, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Jani, Bu Ari, Bu Su Busu Suta Kanci. Mau busu? Pretetnya dikit. Terus busu Ipin. Mboknya Mbok Yuli. Mbok Sanawiya. Mbok Nana. Nek Ida sama Nek Ola. Sama Kai Ola. Segalanya leh. Mbok Nita ya tadi?
0: Siap.
2: Monitanya selamat bertugas. Ulun tunggu lagunya sambil beraktivitas. Yang meninggalkan Mbok yang krekek ini.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
3: Ya, budaya.
0: Budayakan salam. Apa kabar Bu Sukutai?
3: Baik aja.
0: Baik aja, sehat ya.
3: Cerah nih.
0: Cuaca cerah, mantap. Nggak beri kos lagu apa?
3: Lagu apa? Oh, saya tak?
0: Tapi tegaknya dia bisa. Bus apaan aja berarti ini Bus Kutai ya?
3: Iya.
0: Yeah. Ya, Nek Bapak ya, Bus, ya maaf ya.
3: Lagunya aku minta Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, mun sempat ya, Bus, ya? Iya, yeah. Oke, siap. Ada siapanya Bus Kutai, yeah. Silahkan.
3: Siapanya untuk Supisran. Lagu. Jorjoneng. Monana.
0: Iya. Siap.
3: Ini siapa nih?
0: Mbak Nita.
3: Mbak Nita ya? Baik, Mbak Nita.
0: Iya, makasih Bu Sio.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi. Siap.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumba, keterbatasan waktu ya, Tam. Jadi ya, Tam, satu lagi ya. Penelpon di WhatsApp, Tam, siapa? Halo, salam budaya.
4: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar jelak?
4: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, mau tapi kayaknya ini ya, enggak sempat request ini jelak sarunding.
4: Salamnya anunya lagunya umpatan aja.
0: Siap.
4: Salamnya tadi untuk yang terhormat Bu Sukutai. Kemudian saya selalu yang di belakangnya menyusul. Pokoknya salam segalanya aja lah untuk Mbak Nita, selamat pagi, selamat hambat, kemudian sehat walafiat sekeluarga Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julat. Iya keren deh sana ya, ada pukul 7.08 waktu Indonesia Tengah, setengah jam dikawani dengan sajian lagu-lagu requestan buat sembuh segalanya hambat ini ya. Etam linga lagu pertama Ampuni Ulun.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Ya, keren di sana di Trasok telah menunjukkan pukul 7.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam ya. Di Dendang Mahakam Hambat ini, makasih banyak Bu Sombok yang dah tamah, yang dah meramaikan di Dendang Mahakam Hambat ini. Mohon maaf mendik kawat terima segalanya ya, karena keterbatasan waktu Etam. Dia ha, Etam mulai Dendang Mahakam seharian penuh. Ya, tuh keren di sana di Etam, lanjut lagi di Halo Benua Etam ya, melagunya belum terputarkan ya, mohon maaf ya, Etam lanjut lagi di Halo Benua Etam kan dia ya, lagu sisanya ya. Etam lanjut dia ya. Makasih banyak, mohon maaf ada salah-salah carang, ada yang ditangkit atau di sempat gabungan, mohon maaf. Etam jumpa lagi di Dendang Mahakam lainnya ya. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda. Menetam nih lagi nalinga benua puhun. Habisnya Etam nalinga sirih kuning benua Etam.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana keberadaan Pusat Mahakam yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kalimantan Timur kini semakin sulit dijumpai karena aktivitas lalu lintas sungai, pencemaran, dan perubahan habitat. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan wisata melihat pesut di Desa Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki potensi besar, namun perlu dikemas agar wisatawan tidak kecewa saat pesut tidak muncul. Menurutnya, pengelola perlu memetakan waktu dan kondisi yang paling memungkinkan untuk melihat pesut, dengan melibatkan masyarakat Desa Pela yang lebih mengetahui pola kemunculan satwa tersebut. Selain itu, paket wisata di Desa Pela dinilai perlu dilengkapi atraksi lain, sehingga wisatawan tetap mendapat pengalaman menarik meski tidak berkesempatan melihat pusat mahakam. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.